0: Ada yang mau disampaikan, Pak?
1: Betul, Pak.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
3: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
2: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
0: Ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
5: Iya.
4: Sayang banget, Pak.
5: Anaknya,
4: Pak. 700 juta, Pak.
2: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
7: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
8: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
7: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
9: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi support tech di Datsun itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah, nggak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
7: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan ikan, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 Radio Semudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
5: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
10: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
11: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
12: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
5: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
13: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan. sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K parwaktu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
1: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
5: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
14: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru, kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, penuh waktu ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan, ini kan masih nanti di 2027 ya, modelnya tes atau memang diangkat langsung ya, tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan, kita kan sebelum masuk udah di tes, yang awal P3K itu semua di tes dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu, dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lulus, memang seleksi luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
6: Dengan Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995.000 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231.000 merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526.000 formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini, yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap pelayanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok, sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai, sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Mas 1 RRI Sampang, informasi dan inspirasi. 34 menit lepas pukul 7 pagi, pendengar masih bersama saya Ira Widis sampai nanti pukul 10 pagi. Untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.
1: Sampang pagi ini.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masa Tu RRI Sampang, Kado Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami informasikan Satpol PP siapkan perda baru atur kabel optik hingga AC daerah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan perubahan peraturan daerah tentang ketertiban umum yang ditargetkan berlaku pada 2027. Regulasi baru itu disusun menyesuaikan perkembangan kebutuhan daerah. PLT Kepala Satpol PP Sampang, Suaidi Asyikin, mengatakan perda yang berlaku saat ini disahkan pada 2015 sehingga memerlukan penyesuaian. Menurutnya, regulasi baru akan mengatur sejumlah hal yang selama ini belum diakomodasi, termasuk pemanfaatan AC daerah dan pemasangan tiang maupun kabel optik. Suaidi menyebut satu perda nantinya akan dilengkapi beberapa peraturan bupati sebagai aturan teknis pelaksanaan.
1: Sampang pagi ini.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Baik, terima kasih mendengar. Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi, tepat pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Mendengar, nantinya akan ada Sumenep Menyapa, yakni berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur, yang akan membahas mengenai ketika kesehatan jiwa terganggu, mencegah tragedi kekerasan dalam keluarga, bersama dengan narasumber Dr. Setianisi, SPSI MSI, Koordinator Pusat Studi Psikologi Terapan, Prodi Psikologi UTM, dan juga bersama dengan Ibda Yoni Evan Pratama SHMM, Kasih Humas Polres Pamekasan, dan bersama dengan presenter Supriyadi. Untuk itu, tap tune in di frekuensi 100,8 MHz, RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar Aliansi Masyarakat Garam atau AMG Madura menyuarakan keprihatinan atas anjloknya harga garam di tingkat petani yang kembali merosot saat memasuki puncak musim panen. Persoalan klasik ini dinilai terus berulang akibat belum tersedianya regulasi penetapan harga eceran tertinggi atau HET maupun harga pembelian pemerintah atau HPP. Ketua AMG Madura, Ubaid Abdul Hayat, mengungkapkan bahwa pada awal musim panen, harga garam sempat menjanjikan di kisaran Rp2.300 per kilogram, namun terus menurun drastis hingga menyentuh Rp1.000 per kilogram di pinggir jalan utama. Sementara itu, pendengar, Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Bangkalan mulai memanaskan mesin guna menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jatim 2027. Langkah ini diambil setelah sejumlah pecatur andalan yang sebelumnya memperkuat kontingen Bangkalan di tingkat regional maupun nasional dipastikan absen akibat terbentur batasan usia. Ketua Percasi Bangkalan Muhammad Zakir mengkonfirmasi pihaknya telah berkoordinasi dengan KONI Kabupaten Bangkalan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov tahun depan, sekaligus merumuskan strategi penanganan masalah regenerasi tersebut.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, bersama saya Supradi dalam Sumenep Menyapa pada hari ini 20 Agustus 2026. Dan pada Sumenep Menyapa kali ini topik yakni ketika kesehatan jiwa terganggu, mencegah tragedi kekerasan dalam keluarga. Ini juga mengacu terhadap tragedi yang terjadi di Kabupaten Pamekasan beberapa waktu lalu. Seorang ibu yang diduga mengalami gangguan jiwa melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri hingga meninggal dunia. Dan pendengar, dialog ini juga berjejaring Korwilnus 10 Jawa Timur. Dan untuk membahas mengenai topik kita ketika kesehatan jiwa terganggu, mencegah tragedi kekerasan dalam keluarga, saat ini kita sudah bersama dengan Kasih Humas Polres Pamekasan, ada Ibda Yoni Evan Pratama yang sudah bergabung bersama kami di jalur Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Evan.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Supriyadi.
1: Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI di Sumenep Menyapa pagi hari ini Pak Evan.
2: Alhamdulillah Mas Supri.
1: Iya, untuk kasus yang terjadi beberapa hari lalu yang cukup menyita perhatian publik, ini perkembangan terbaru seperti apa Pak Evan?
2: Baik, terima kasih Mas Supri. Bisa saya jelaskan di sini bahwa untuk kejadian pembunuhan yang terjadi di Desa Pedemau Barat, ini dari hasil penyelidikan awal, jadi terkonfirmasi bahwa terduga pelaku ini merupakan pasien pengobatan kejiwaan sejak tahun 2023.
1: Iya.
2: Nah, dan Satreskrim Polres Pamekasan dalam hal ini yaitu Unit 2 PPA telah mengamankan terduga pelaku yang berinisial DA. Berdasarkan laporan polisi tanggal 17 Agustus kemarin, dan sudah menetapkan DA ini sebagai tersangka.
1: Baik.
2: Dan pelaku saat ini diproses hukum atas dugaan pelanggaran pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, atau pasal 458 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Untuk saat ini Mas Supri, yang bersangkutan kami bawa ke Rumah Sakit Jiwa di Lawang, Kabupaten Malang untuk menjalani observasi dan pemeriksaan kejiwaan lanjutan.
1: Oke,
2: demikian Mas Supri.
1: Karena ada riwayat mengalami gangguan kejiwaan.
2: Betul Pak, sekali.
1: Oke, jadi untuk memastikan apakah ini saat kejadian benar-benar sedang mengalami gangguan kesehatan tersebut atau dalam kondisi sadar. Kalau mengenai kronologi, Pak Evan, seperti apa ini awal ceritanya?
2: Baik Mas Supri, untuk kronologi kejadian, jadi peristiwanya itu terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Agustus tahun 2026. Ini sekitar pukul 11.30
1: ya,
2: di Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Kemudian untuk pelaku yaitu DA yang sudah kita amankan, ini melakukan kekerasan fisik terhadap anak kandungnya yaitu TD, berusia 10 tahun ini Mas Supri, dengan menganiaya menggunakan satu buah pisau dapur sepanjang kurang lebih 33 cm. Dan kemudian menyebabkan korban ini mengalami luka robek yang serius di area bahu kiri, kemudian di luka tusuk juga di area punggung belakang, dan juga di pinggul, di bawah Mas Supri ya. Kemudian korban ini sempat dilarikan ke RSUD Panglegur Pamekasan untuk pertolongan medis, namun dinyatakan meninggal pada saat tiba atau menjalani perawatan di rumah sakit.
1: Baik. Saat kejadian memang di rumah tersebut hanya ada dua orang ini, pelaku dan korban, atau ada pihak keluarga lain, Pak Evan?
2: Sebenarnya ada lima orang, Mas Supri. Jadi terduga pelaku ini hidup bersama ibundanya, saudari M, dan kemudian juga ketiga anaknya juga ada di situ, Mas Supri. Jadi lima orang, dan pada saat itu sebelum kejadian ini terduga pelaku menyuruh ibundanya beserta dua orang anaknya untuk membeli makanan. Jadi di saat itulah terduga pelaku melakukan aksinya kepada anak kandungnya sendiri.
1: Oke, jadi dalam kasus ini beberapa saksi sudah diperiksa untuk mengetahui apa yang sebelumnya terjadi. Bapak, mungkin ada keterangan-keterangan dari saksi bahwa sebelum ini terjadi ada gelagat-gelagat yang mencurigakan atau tidak seperti biasanya dari tersangka.
2: Iya, betul Mas Supri. Jadi selama 4 hari terakhir ini terduga pelaku memang sering mengamuk ya, sering mengamuk tidak jelas. Dan ini menurut keterangan dari pihak keluarga, ini kambuh kembali. Namun pihak keluarga yaitu ibundanya ini sudah memberikan obat yang sesuai dengan perawatan sehari-hari, minum obat penenang, obat kejiwaan. Namun yang pada saat kejadian itu tidak ada satupun yang curiga bahwa terduga pelaku ini akan melakukan aksi seperti yang sudah terjadi pembunuhan kemarin.
1: Okay. Karena mungkin sebelumnya saat mengalami gangguan kesehatan ini tidak sampai melakukan tindakan kekerasan. Jadi pihak keluarga mungkin menganggap ini butuh pengobatan biasa gitu, Pak Evan.
2: Ya, betul Mas Supri.
1: Dan ini sudah dilakukan penanganan juga termasuk pemeriksaan ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi kejiwaan pelaku. Hasilnya sudah diterima pihak kepolisian, Pak Evan?
2: Mohon izin Mas Supri ya, kami jelaskan. Jadi untuk saat ini penyidik sedang mengajukan visum repertum di psikiater terhadap pelaku ini, DA.
1: Okay.
2: Jadi pelaku sekarang kami bawa ke rumah sakit jiwa di Belawang untuk menjalani observasi dan pemeriksaan kejiwaan lanjutan. Jadi nantinya Mas Supri, apabila yang bersangkutan ini masih didiagnosa mengalami gangguan jiwa, maka akan kami tetap berada di sana. Kami adakan bersama dengan keluarga, juga kami akan berkoordinasi agar supaya DA ini untuk sementara waktu tidak dipertemukan dengan kedua putranya, demikian.
1: Oke, jadi tersangka ini memiliki tiga anak kandung, dan yang menjadi korban ini anak keberapa, Pak Evan?
2: Anak yang pertama ini.
1: Anak pertama ya?
2: Oke.
1: Oke, dan penanganan juga masih terus dilakukan. Ini kejadian yang cukup menyita perhatian banyak pihak. Seorang ibu melakukan penganiayaan kepada anak kandungnya hingga meninggal dunia. Kalau dari pihak kepolisian, apa yang perlu diperhatikan nih Pak Evan bagi masyarakat ketika melihat anggota keluarga atau orang di sekitar ini mengalami perubahan perilaku?
2: Baik Mas Supri, untuk hal yang perlu diperhatikan dari masyarakat yaitu yang pertama yaitu pengawasan yang ekstra ketat ya terkait dengan pengobatan. Ya, misalkan nih harus memastikan setiap anggota keluarga yang memiliki riwayat medis kejiwaan, yaitu harus rutin mengonsumsi obat dan harus kontrol berkala sesuai dengan anjuran dokter. Yang kemudian, yang kedua yaitu kewaspadaan terhadap perubahan sikap. Jadi, kita harus memperhatikan tanda-tanda emosi yang tidak stabil, kemudian jika kita ajak komunikasi tatapannya kosong, atau ada perilaku-perilaku seperti linglung atau halusinasi seperti itu Mas Supri. Yang kemudian kita juga harus pengawasan keamanan lingkungan. Jadi dengan segera menjauhkan benda tajam atau benda yang berbahaya dari jangkauan penderita saat kondisi psikologisnya memburuk atau tidak membiarkannya sendirian mengasuh anak kecil atau anak-anaknya.
1: Baik, ini hal-hal yang harus diketahui oleh masyarakat maupun keluarga jika ada tetangga ataupun anggota keluarga lain yang sudah mengarah ke itu, Pak Evan ya, bisa melaporkan ke pihak kepolisian atau dinas sosial terkait karena penanganannya bisa dilakukan secara dini. Kalau imbauan dari pihak kepolisian, Pak Evan, agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan dapat dilakukan pencegahan sejak dini.
2: Baik, Mas Supri, untuk imbauan kepada masyarakat, ini untuk masyarakat dihimbau untuk segera melapor ya ke paskes terdekat, dalam hal ini puskesmas bisa, RSJ juga bisa, rumah sakit jiwa, maupun ke Babin Kamtipmas atau Polsek setempat jika melihat warga atau anggota keluarga yang dengan indikasi gangguan jiwa dengan ditunjukkan perilaku-perilaku yang membahayakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk penanganan dini dan respon cepat ini sangatlah penting untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan atau kejadian tragis yang telah terjadi di Desa Padumawurat ini.
1: Ya, semoga
2: mungkin
1: ini
2: itu Mas Supri.
1: Ya, semoga ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk melakukan mengetahui kondisi sekitar untuk melakukan pencegahan-pencegahan dini agar kejadian ini tidak terulang, Pak Evan. Terima kasih Pak Evan sudah bersama kami di tengah kesibukannya. Selamat beraktivitas dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat menjadi pencerahan bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dan antisipasi sejak dini. Sekali lagi terima kasih Pak Evan, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Supri.
1: Iya.
2: Kami undur diri.
1: Pendengar, demikian perbincangan kami dengan Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama, yang menceritakan kronologi kejadian dan yang melatar belakangi tragedi ini hingga terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Pamekasan yang tentu menyita banyak perhatian publik. Dan kita juga ingin memperbincangkan kejadian ini dari sisi psikologis. Nanti kita akan berbincang dengan Koordinator Pusat Studi Psikologi Terapan Prodi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura, ada Ibu Setyaningsi. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali.
0: Sumenep menyapa.

0: Bentar, Mi. Nih.
1: Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready news.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
0: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid terlalu banyak.
3: Ini dia menang.
0: Yes, menang.
2: Aku di Pro 2.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur, lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.
1: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Sumenep menyapa.
1: Ya, masih bersama saya Supradi dalam Sumenep menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur. Dan jika kita tadi berbincang dengan Kasih Humas Polres Pamekasan, ada Ibda Yoni Evan Pratama yang menjelaskan dari sisi kronologi hingga penanganan secara hukum. Saat ini kita sudah tersambung di jalur Zoom dengan Koordinator Pusat Studi Psikologi Terapan Prodi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura atau UTM, ada Ibu Setyaningsih. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Supriyadi, ya. Selamat pagi juga untuk para pendengar semuanya.
1: Baik, sehat-sehat Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih di tengah kesibukannya nih Ibu. Ini kita mengenai kasus tragedi yang terjadi di Pamekasan Ibu, yang sangat miris.
2: Iya.
1: Seorang ibu.
2: Seorang ibu yang menganiaya anaknya gitu ya.
1: Betul.
2: Yang masih 10 tahun ya, sampai meninggal. Nah, cuman di sini tidak dimunculkan gitu ya. Karena memang ini juga berkaitan dengan rahasia pasien sebenarnya. Tapi masyarakat juga harus tahu Mas Supri, bahwa ada informasi tambahan berkaitan dengan ibu atau pelaku ini. Yaitu si ibu ini ada atau memiliki rekam medis gitu ya, di suatu rumah sakit sejak 2023.
1: Betul.
2: Nah, dan diduga mengalami gangguan jiwa. Nah, ini jadi itu yang tidak tersampaikan ya. Yang tersampaikan hanya seorang ibu membunuh atau menganiaya anaknya sampai tewas. Nah, seperti itu.
1: Iya.
2: Ya. Ya. Lalu pertanyaannya gitu ya, mengapa sih kok bisa terjadi kasus seperti ini?
1: Iya.
2: Ibu tega. Nah, itu yang digarisbawahi. Ibu tega menganiaya anaknya hingga tewas. Nah, padahal ada informasi tadi.
1: Iya.
2: Apa sih ibu ada mengalami gangguan jiwa. Nah, ini yang perlu kita ulas gitu ya. Jadi saat ini memang banyak sekali Mas Supriyadi pasien-pasien gangguan jiwa itu. Dan alhamdulillahnya sebenarnya di puskesmas ya, itu sudah ada psikolog. Kalau yang lebih bagus lagi ada psikolog dan psikiater dilengkapi itu. Jadi ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah tanggap terhadap terjadinya atau banyak di sekitar masyarakat kita ini yang orang mengalami gangguan jiwa atau yang sekarang lagi populer. Halo?
1: Iya, silakan Ibu.
2: Ya, atau yang saat ini disebut dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, seperti itu. Nah, apa sih ODGJ itu gitu ya? Jadi kalau memang kalau kita berpikir bahwa kalau orang normal tidak akan bakalan ini terjadi.
1: Betul.
2: Nah, tapi karena ini ODGJ, semua bisa diprediksikan sangat bisa terjadi. Nah, seperti itu ya. Jadi karena memang pelakunya ada riwayat gangguan jiwa, jadi dimungkinkan ini bisa terjadi. Nah, apa sih ODGJ itu, gitu ya? Atau apa sih orang dengan gangguan jiwa atau sakit jiwa itu, gitu ya? Orang dengan gangguan jiwa adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pola pikir, gitu ya, emosi, perilaku seseorang, ya, sehingga menyebabkan penderitaan. Ini yang perlu garis bawahi, penderitaan, ya. Nah, serta hambatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi orang dengan ODGJ tadi kan dikatakan sudah mengalami hambatan, ada penderitaan, sehingga dia tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari itu sebagaimana orang normal. Nah, dari sini saja pengertiannya bisa dipahami bagaimana kualitas kehidupan ODGJ ini. Nah, begitu ya. Lalu sambil kita belajar apa sih gejala ODGJ ini agar ya, kita bisa
1: benar.
2: Oh ini saya kah atau tetangga saya kah saudara saya kah gitu ya. Nah gejala oh ini kita bicara gejala umum ya yang ya. Semua orang itu bisa lihat. Nah yang pertama gejala suasana hati, perubahan suasana hati atau mood kata anak sekarang itu ya. Jadi ada perubahan suasana hati yang ekstrim. Jadi habis seneng langsung sedih, nangis. Tidak kemudian lambat, pelan-pelan, satu jam. Enggak. Jadi drastis.
1: Secara tiba-tiba Ibu ya.
2: Betul sekali. Jadi saat ini seneng langsung berubah jadi sedih. Baik. Atau cemas, atau benci. Nah, itu kelihatan. Itu kelihatan sebenarnya. Nah, begitu juga dengan mudah marah, gelisah. Ya. Mudah marah, gelisah. Nah, kemudian takut, sedih yang berlebihan, ya, sedih yang berlebihan, ya. Nah, ini munculnya rasa cemas yang tiba-tiba, ya. Terus juga ini tanpa penyebab yang jelas, kecuali kalau kalau kita kan sering sedih itu karena ada kabar, oh ini tidak ada, oh ini sakit, itu kan ada penyebabnya. Sedangkan kalau yang orang dengan gangguan jiwa itu penyebabnya tidak jelas. Nah, seperti itu.
1: Jadi,
2: lalu silakan. Menarik diri dari lingkungan. Nah, ini. Jadi menghindari pertemanan. Nah, ini. Ya, menghindari pertemanan, menghindari perkumpulan atau pertemuan dengan saudara, ya. Keluarga tidak mau berinteraksi dengan lingkungan. Ini gejala-gejala umum. Gejala-gejala umum. Lalu mengalami halusinasi. Nah ini sudah agak berat ya. Mengalami halusinasi. Jadi seperti merasa mendengar suara-suara tertentu. Atau melihat bayangan yang tidak ada wujudnya. Dan ada yang namanya delusi. Delusi itu kepercayaan yang tidak sesuai kenyataan. Jadi contohnya merasa dirinya dicurigai. Merasa akan disakiti oleh orang lain seperti itu.
1: Baik.
2: Terlepas dari kalau ada musuh itu wajar. Tapi kalau tidak ada musuh, tidak pernah kenal siapapun, tiba-tiba dia merasa ingin disakiti orang. Nah, ini perlu diwaspadai. perlu diwaspadai. Nah, seperti itu. Merasa dirinya orang terkenal. Merasa dirinya putri tertentu, merasa ya seperti itulah.
1: Gitu ya. Nah. Jadi itu masuk tanda-tanda malah Ibu ya.
2: Betul.
1: Berlebihan terhadap diri sendiri.
2: Betul. Nah, lalu kondisi yang nampak pada ODGJ ini karena ada peristiwa tadi, makanya seringkali dia bicara sendiri. Nah, tertawa sendiri, beda tertawa sendiri saat kita mengingat peristiwa yang lucu. Itu itu enggak ada.
1: Nah,
2: kalau kita mengingat peristiwa lucu lalu kita senyum sendiri, mengingat memori-memori yang dulu, nangis karena dulu pernah mungkin merasakan sesuatu, itu tidak, bukan itu. Tapi dia enggak tahu kena apa. Nah, itu. Seperti itu. Lalu nah ini banyak sekali terjadi dan diabaikan. Gangguan pola tidur, gangguan nafsu makan, gangguan perilaku, malas mandi, malas ganti baju. Malas ke kamar mandi. Nah, jadi ini sudah mulai meningkat nih. Jadi sebenarnya kan kelihatan ya kalau kita lihat gejala-gejala ini. Seperti itu. Itu
1: maksudnya. Kalau saya lihat beberapa artikel, salah satunya dari Ibu Setianisi sendiri, ini 2012 Bu ya. Dan juga membahas tentang kejadian-kejadian atau kasus-kasus mengenai gangguan jiwa ini. Apakah kasus gangguan jiwa akan selalu mengarah terhadap perilaku kekerasan, Ibu?
2: Sebenarnya tidak, tapi ini yang banyak ditemukan, tapi sebenarnya tidak, Mas Supri. Hanya saja banyak ditemukan, karena apa? Tadi kan sudah kita bahas ya, ada hambatan dalam emosi. Nah, karena dia tidak mampu mengontrol emosi, maka yang terjadi adalah kekerasan. Baik kekerasan terhadap orang lain maupun kekerasan terhadap diri. Kekerasan ini bisa jadi melukai, tapi bisa jadi juga tidak melukai. Contohnya mogok makan. beda dengan demo mewah makan ya. Ini kita bedakan yang itu. Ya. Nah, jadi karena malas makan, gangguan pola makan, akhirnya dia tidak makan.
1: Baik.
2: Nah, seperti itu.
1: Oke, sebelum kita lanjut ada penelpon dulu yang masuk, Ibu. Kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Supriyadi.
1: Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
0: Pak Joni Susanto, Yogyakarta.
1: Oh, Pak Joni Susanto dari Yogyakarta. Silakan Pak, ada yang ditanyakan atau hal lain?
0: Baik, dengan Dokter Setianingsih ya.
1: Iya.
0: Pagi dok, salam sehat.
2: Saya
0: sehat
2: bukan dokter, Indonesia. Dokter, tapi dokter,
1: dokter Bapak. Dokter, Bapak.
0: Oh, dokter.
2: Iya. Dokter psikologi, jadi bukan dokter medis.
0: Baik, baik. Begini, sebetulnya angka KDRT kalau skala nasional ya di Indonesia itu sudah cukup tinggi, Bu Stianise, karena banyak faktor ya. Jadi dengan angka yang cukup tinggi ini karena tidak terjadinya KDRT itu karena kurangnya membangun komunikasi yang jujur. Ini di luar KDRT yang dilakukan gangguan jiwa ya, ini sudah cukup tinggi angkanya. Kurangnya membangun komunikasi yang jujur, kurangnya mengelola emosi dengan baik, dan juga tidak mengikuti edukasi pranikah untuk memahami kesetaraan gender ya. Nah sekarang apabila terjadi KDRT karena faktor ODGJ ya, ini seperti apa Bu Stianise? Kan cukup rumit ya, karena mereka mengalami OGDC begitu. Jadi tidak terganggu OGDC aja sudah angkanya cukup tinggi KDRT di Indonesia ini, apalagi yang mengalami ODGJ. Nah bagaimana juga dengan layanan lembaga seperti SAPA 129, unit PPA yang dari kepolisian ya, kemudian Komnas KPPAI, seperti apa, artinya sudah optimalkah mereka melayani masyarakat? Saya rasa itu aja, matur nuwun, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
2: Terima kasih. Selamat pagi, Pak Joni.
1: Pak Joni dari Jogja, Ibu. Oke. Iya. Bisa langsung ditanggapi, Ibu. Iya, silakan, Ibu.
2: Halo?
1: Iya.
2: Jawab sekarang, Kak, atau,
1: ya, atau
2: nanti sekalian?
1: Nanti sekalian, kita ke
2: ya, halo?
1: Pembahasan yang tadi, Bu. Apakah seorang yang mengalami gangguan jiwa itu akan selalu melakukan tindakan kekerasan atau hanya sebagian saja?
2: Iya. Jadi memang tidak semuanya itu Mas Supriyadi tergantung dari proses pembelajaran ya. Dia seperti apa. Nah, lalu dikaitkan dengan statement Pak Joni tadi dan pertanyaan Pak Joni tadi. Jadi sebenarnya karena memang kalau KDRT itu atau perilaku marah, perilaku kekerasan itu yang paling mudah ditiru dibandingkan dengan perilaku-perilaku yang lain. Jadi perilaku itu kan hasil dari proses pembelajaran juga, gitu ya. Bukan dari turunan istilahnya gitu, tapi itu proses pembelajaran. Banyak di sekitar kita ekspresi marah itu dengan memukul atau dengan kekerasan, ya. Ekspresi jengkel itu banyak diekspresikan dengan memukul dan marah. Nah, itulah yang dipelajari atau banyak dipelajari, ya.
1: Baik.
2: Belum lagi secara budaya, gitu ya. Secara budaya yang dimaknai, gitu ya. Yang dimaknai kurang tepat, ya, kurang tepat. Jadi kita okelah mayoritas agama Islam gitu ya. Nah, seringkali yang dimunculkan adalah bahwa memang laki-laki adalah imam gitu. Tetapi tidak dimaknai kafah atau secara menyeluruh. Imam itu yang seperti apa? Imam hanya dianggap sebagai bahwa saya pemimpinmu. Kalau kamu salah, ya saya tegur, saya marahi, saya luruskan, tidak saya luruskan dengan cara yang tepat, tapi dengan cara marah, kekerasan, seperti itu. Jadi itu faktor budaya. Sebenarnya peran dari pemerintah itu sudah banyak ya, yang apa itu singkatan-singkatan. Jadi sejak sebenarnya Mas Supri,
1: yeah.
2: Tahun

0: bergerak berkaitan dengan kesetaraan gender, bergerak juga untuk sosialisasi bagaimana meminimalisir KDRT gitu. Tapi kita tahu ini bukan minta permakluman, bukan ya. Tapi kita pahami bahwa masyarakat Indonesia itu sedemikian besarnya, banyak budaya kita sudah dari apa ya, turun temurun gitu ya, dari dulu patriarki. Nah, oke, memang sudah ada fenomena perubahan. Tapi ini perlu kita apa ya, perlu kita apresiasi juga. Tapi ada juga yang anak-anak muda masih belajar bahwa sebagai laki-laki kekerasan itu dimaklumi, tanda kutip ya, dimaklumi. Oh, pantes. Laki-laki, karena kadang-kadang laki-laki itu menunjukkan maskulinitasnya melalui kekerasan. Nah, seperti itu. Jadi memang tidak mudah, yaitu tadi masyarakat kita ini berbagai macam lapisan, berbagai macam pendidikan, sudah berupaya semuanya. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Joni, kurangnya pendidikan menjelang perkawinan. Ini untuk yang non-Islam, ya, non-Islam itu sudah ada 3 bulan biasanya. Nah, tapi apakah bisa memutus ini? Ya, tidak sederhana itu juga. Jadi banyak sekali juga yang masih melakukan. Yang dalam Islam itu ada juga kemarin tahun berkait, saya masih ingat pada saat Menko-nya itu Pak Muhajir, itu ada kebijakan Mas Supri bahwa untuk mau atau akan menikah itu ada yang namanya pendidikan pranikah.
1: Betul.
0: Awalnya 1 minggu, dimampatkan 1 hari, wes. Akhirnya lama-lama entek, gitu ya. Lama-lama entek. Ya, nah, kan nanti anggaran ini ini lah. Seperti itu Mas Supri.
1: Baik.
0: Jadi akhirnya ya itulah. Jadi memang complicated ya. Berkaitan dengan pendidikan untuk masyarakat ini gitu. Makanya kami juga ada ini yang namanya intervensi komunitas. Kalau di psikologi di kami UTM itu ada yang namanya mata kuliah intervensi komunitas. Salah satunya ya untuk seperti ini. Itu sedikit seperti itu.
1: Oke. Kalau di Pak Joni tadi juga menanyakan mengenai layanan-layanan yang disediakan oleh banyak pihak, termasuk juga pemerintah yang juga menyediakan banyak-banyak call center lah. Apakah ini cukup membantu atau efektif untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, Ibu Sutanisi?
0: Sebenarnya itu kan cara pemerintah jemput bolanya.
1: Betul.
0: Gitu loh. Tapi memang ini hanya menyasar orang-orang yang sudah sadar kesetaraan. Untuk orang-orang yang tidak sadar kesetaraan, ada loh masih yang bicara, ini kan aib untuk aku. Aku kan malu. Nanti keluargaku diketahui. Nah, seperti ini. Dan jangan salah juga, kadang-kadang ada juga anak-anak yang sudah labuk, Pak, gitu ya. Gak usah dilaporkan. Aku malu. Anaknya yang malu. Nah, ini. Ya, jadi ini memang tidak mudah memberikan pemahaman bahwa ini hak setiap orang untuk hidup sejahtera.
1: Baik. Kalau kembali ke mengenai kasus di Pamekasan, termasuk juga kasus-kasus lain yang berkaitan dengan gangguan jiwa, Ibu. Ini kan bisa dilakukan pengobatan. Apakah ini bisa sembuh total atau berkemungkinan kambuh lagi? Kalau secara psikologis, Bu.
0: Jadi, kalau ada pertanyaan, bisa sembuh nggak? Oh, bisa. Gitu ya. Tapi, ada tapinya. Tergantung. Jadi, tergantung dari apa? Banyak faktor gitu ya Mas Supri ya. Jadi banyak faktor yang berpengaruh terhadap tingkat normalitas penyandang ODGJ. Begini, tergantung dari seberapa berat atau ringannya orang ini menderita gangguan jiwa. Semakin ringan tentunya juga atau dengan penanganan yang tepat, ya, dengan penanganan yang tepat, insya Allah itu bisa gitu. Tapi, nah ini.

0: ada catatan Mas Supri, dari hasil penelitian kan begini ya, penyebab dari orang mengalami gangguan jiwa itu banyak sekali. Baik faktor dari diri sendiri atau biologis atau keturunan gitu ya, dan juga dari lingkungan. Hasil penelitian orang mengalami gangguan jiwa itu ternyata lebih banyak disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Nah, katakanlah dia sudah mengalami kondisi membaik gitu ya. Tapi kalau lingkungannya masih penuh tekanan ya, maka otomatis ya udah
1: Balik
0: kayak
1: lagi, Bu, ya. Kambuh
0: nah
1: lagi
0: apa ya istilahnya
1: berkemungkinan.
0: benang ruwet gitu ya. Jadi mengurai ini tidak mudah gitu. Contoh, lingkungan di sini tidak selamanya harus yang dekat dengan penderita. Oke. Faktor ekonomi itu juga faktor lingkungan. Ya. Katakanlah dia sudah tidak lagi tinggal di tempat-tempat yang mungkin di situ toksik sekali, atau kalau anak sekarang gitu ya, toksik sekali. Tapi dia tidak punya pekerjaan yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, tidak ada bantuan. Kira-kira stres nggak?
1: Ya.
0: Stres. Nah, ini nanti bisa berulang. Loh, ini masih sembuh. Iya, tapi... Nah,
1: dan
0: gitu ya.
1: Lingkungannya
0: Ini masih
1: tidak
0: sembuh.
1: mendukung, Ibu, ya.
0: Betul sekali. Nah, seperti itu. Ya, jadi... mungkin pernah ini ada satu kasus Mas Supri, orang ini mengalami gangguan mental. Gangguan mental itu seringkali disamakan dengan gangguan jiwa, tetapi tidak sama.
1: Baik.
0: Jadi awalnya itu gangguan mental itu yang sangat ringan. Kalau gangguan mental tidak diselesaikan, bisa menjadi nanti gangguan jiwa. Nah, makanya di pusat kesehatan fasilitas pertama di puskesmas sekarang ini sudah ada psikolog.
1: Ya.
0: Tujuannya untuk mengcover yang tingkat bawah ini. Itu.
1: Baik.
0: Tapi ada kesadaran nggak untuk berobat? Karena kadang-kadang aku ini gak gendeng. Kok orang kan malu ya. Orang malu untuk berobat ke poli jiwa.
1: Betul.
0: Padahal, nah ini yang perlu saya sampaikan, akan berbeda, gitu ya, akan berbeda gangguan jiwa dengan gangguan mental. Jadi seringkali kalau kita stres karena pekerjaan, macet, itu paling kita kena gangguan mental, stres, pusing, gitu ya. Tapi kalau ini terus menerus, maka akan menjadi gangguan jiwa.
1: Okay.
0: Nah, bedanya gangguan jiwa dengan gangguan mental. Gangguan mental itu kita terasa nggak nyaman, Mas Supri.
1: Ya.
0: Aduh kok stres,
1: baik.
0: Sumpah. Nah, yang terganggu adalah kita. Tapi kalau gangguan jiwa, orang ini sudah nggak sadar. Yang terganggu adalah
1: lingkungannya.
0: Baik. Orang lain. Kalau orang lain sudah mengeluh perilakunya, sudah siap-siaplah.
1: Masuk ke kategori gangguan jiwa itu, Bu, ya.
0: Nah, ayolah kita bantu mereka untuk periksa, untuk bantu mereka konsultasi.
1: Ya.
0: Nah,
1: baik. Ini ada penelpon lagi, Ibu Siti Aningsih. Kita terima dulu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
1: ya.
2: Mas. Dengan Mas siapa ini?
1: Dengan saya Supriyadi dan narasumber kita ya, Ibu Setyaningsih, Pak. Ini dengan Bapak siapa,
2: oh,
1: di mana?
2: Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Setyaningsih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi.
2: Iya, saya mau tanya ini kejadian Ibu.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Ya?
1: Dengan Bapak siapa?
2: Oh, dengan Bapak Eko Situbondo.
1: Oh, Bapak Eko Situbondo. Oke. Silakan, ya. Pak Eko.
2: Ya, ini mau tanya, ibunya itu apa tidak pernah keluar atau memang anaknya itu apa ya, bikin ibunya itu jengkel.
1: Oke.
2: Sehingga ibunya tidak tahan dengan keadaan emosi.
1: Iya.
2: Ya mungkin ibunya itu merasa jengkel, anak ini terlalu bandel atau bagaimana. Ya namanya anak kecil masih umur 10 tahun ya.
1: Iya, masih 10 tahun korban, Pak.
2: Iya, mungkin ibunya itu betul-betul mempunyai gangguan jiwa. Saya kira begitu ya, mempunyai gangguan jiwa ibunya itu.
1: Iya, baik.
2: Oke, untuk Ibu Ningsih ya, mohon-mohon mudah-mudahan tidak ada terjadi begitu lagi.
0: Amin.
2: Kalau perlu, setiap apa acara di Radio RRI ini dikasih informasi begitu. Oke, dah, terima kasih, ya. Mas Ardi.
1: Terima kasih kembali Pak Eko dari Situ Bondo. Ini mengenai kasus yang Pamekasan, Ibu, bahwa memang yang disampaikan pihak kepolisian terbaru, memang pelaku ini sejak 2023 sudah mengalami gangguan jiwa, dan saat ini pelaku juga sudah diperiksa di rumah sakit jiwa di Lawang, Malang untuk tindak lanjut atas kasus yang ataupun tragedi yang menjadi perhatian banyak pihak itu. Kalau dari tadi pernyataan Pak Eko, memang ke arah itu memungkinkan terjadi. Jadi kalau orang dengan gangguan jiwa, Ibu Sita Ningsih, ini akan berperilaku keras jika merasa terganggu atau secara refleks biasanya?
0: Iya. Semua itu yang tadi sudah saya singgung dipelajari, gitu ya, Mas Supri. Memang apakah kekerasan itu refleks? Refleks di sini bukan refleks dalam artian itu otomatis karena refleks bawaan lahir, bukan? Oke. Tapi karena ketidakmampuan atau hambatan dalam mengelola emosi.
1: Iya.
0: Nah, makanya tadi otomatis dia menggunakan kekerasan itu. Nah, karena ya itu tadi, dia kan ada hambatan untuk berpikir, ada hambatan untuk mengevaluasi. Karena memang mengalami gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa, ya pola pikirnya ada hambatan.
1: Iya.
0: Terbatas. Tidak bisa berpikir secara jernih, tidak bisa berpikir jangka panjang, tidak bisa berpikir sistem. Oh, kalau saya begini, akibatnya begini. Oh, nggak bisa, ya. Karena memang sudah ada hambatan tadi. Begitu pula dengan emosi atau perasaan, ya.
1: Oke.
0: Okay. Orang tidak dengan ODGJ saja, ya. Kalau dia tidak belajar mengelola emosi, maka bisa jadi dia kecerdasan emosinya jelek. Dan bisa jadi juga merespon sesuatu itu dengan emosional.
1: Yeah.
0: Nah, apalagi ini dengan ODGJ gitu ya. Semakin sudah terhambat pola pikirnya, terhambat emosinya, ya sudah. Jadi makanya kalau dalam undang-undang Indonesia ini, Mas Supri, orang dengan ODGJ itu bebas dari segala tuntutan hukum. Nah, jadi kita bisa tahu ya, bebas tuntutan hukum itu orang yang seperti apa sih gitu ya? Ya memang nggak bisa gitu ya, nggak bisa dituntut secara hukum karena memang nggak sadar.
1: Betul.
0: Nggak sadar bukan tadi tidur ya, tapi memang
1: ada gangguan jiwa.
0: Di luar kendali, betul. Di luar kendali. Jadi sudah nggak bisa berpikir, sudah nggak bisa merasakan, ya. Jadi yang ada hanya insting, itu saja. Kalau kita tak lihat insting, ya udah nggak usah, nggak ada bedanya dengan yang kita lihat binatang-binatang itu sudah, gitu loh. Kalau dia merasa terancam, menyerang. Udah itu saja, gitu. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Eko, apakah anaknya nakal? Mungkin anaknya nakal mungkin dipersepsikan sebagai
1: ancaman.
0: Ini anakku nakal, menyerang. Tadi kan ada gangguan halusinasi dan sebagainya. Bisa jadi itu muncul. Dianggap mungkin anaknya akan menyakiti atau menyerang dia. Nah, seperti itu.
1: Iya, dengan kejadian ini semua, Bu, khususnya di Pamekasan yang menjadi tragedi tragis. Dari Bu Sutiani, sih, apa pesan kepada masyarakat dan apa yang harus diketahui masyarakat agar kejadian-kejadian ini bisa dicegah dan tidak terulang lagi?
0: Ya, jadi perlunya kita ini mawas diri sekali lagi dan mawas terhadap lingkungan. Jadi kita jalin kembali hubungan kekeluargaan, hubungan bertetangga, hubungan pertemanan. Karena apa? Mungkin tidak kena ke kita, tapi bisa juga kena ke yang ada di sekitar kita. Seperti itu, Mas. Jadi untuk mengenali sekitar, ya, untuk mengenali sekitar. Saat ini kan berkedok sibuk, akhirnya individualistis, berkedok tidak mau kepo dengan orang lain, akhirnya tidak peduli dengan sekitar. Nah, jadi kalau ada orang dengan perilaku-perilaku tidak biasa, ini tidak biasa. Maksudnya tidak biasa itu yang seperti apa standarnya? Ya tentunya tidak seperti orang normal kebanyakan.
1: Baik.
0: Itu, ya. Jadi perilaku tidak. Makanya kita perlu selalu untuk peduli.
1: Yeah.
0: Jadi kalau ada orang yang tidak biasa tiba-tiba nangis, wong tidak ada kabar sedih kok nangis, ada apa? Tiba-tiba pula tertawa, padahal tidak ada yang lucu, tidak ada apa, tidak kemudian hanya sekali-sekali, bukan ya? Ya. Tapi ini mungkin ada periodik, nah seperti itu, ya. Lalu kita lihat bagaimana penyesuaian diri orang ini. Ini, jadi bukannya kita kepo, tidak, tapi untuk menjaga hal ini, ya. Bagaimana penyesuaian dirinya? Lancarkah, sulitkah, atau malah menentang lingkungan? Nah ini, kadang-kadang kan ada orang yang kardi, karpe dibi. Nah, karpe dibi ini masih normalkah atau sudah di luar normal?
1: Normal.
0: Atau di luar norma. Nah, seperti itu. Ya. Lalu kita bisa lihat bagaimana cara seseorang itu menghadapi dan menyelesaikan masalah.
1: Baik. Jadi semua harus peka, Bu, ya.
0: Peduli, seperti itu. Insya Allah kita diberikan kejernihan hati, kejernihan pikiran, dan bisa berinteraksi dengan baik dengan siapa saja.
1: Baik. Ya, terima kasih Bu Siti Ningsih sudah bersama kami berbagi penjelasan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat dilakukan antisipasi dini dan pencegahan-pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Sekali lagi terima kasih Ibu Siti Aningsih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
1: Iya, pendengar, demikian pembicaraan kami dalam Sumenep Menyapa berjaringan Korwilnus 5 Jawa Timur dengan topik ketika kesehatan jiwa terganggu mencegah tragedi kekerasan dalam keluarga. Dengan demikian berakhir pula seluruh rangkaian Sumenep Menyapa pada pagi hari ini. Saya Supriyadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia. Usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai. Gelombang itu diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT pada Sabtu 15 Agustus lalu. Faktanya, klaim video tsunami usai gempa bumi di NTT adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari sumber terpercaya, peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan Super Fung Wong di Provinsi Aurora, Filipina. Video tersebut telah beredar di internet sejak 2025 lalu. Ada dua akun Facebook yang telah mengunggah video yang identik pada 9 November 2025 itu. Kedua akun tersebut melaporkan gelombang tinggi itu terpicu topan Uan atau topan Fung Wong yang menerjang pesisir di Nalungan, Provinsi Aurora, Filipina. Video yang sama dari peristiwa itu juga disiarkan oleh akun Instagram TVRI Nasional @TVRI Nasional.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Informasi pertama pagi hari ini, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Familia Pendengar yang akan melaporkan harga garam di Madura memasuki musim panen anjlok. Familia, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik pendengar, Aliansi Masyarakat Garam AMG Madura ini menyuarakan keprihatinan atas anjloknya harga garam di tingkat petani yang kembali merosot saat memasuki puncak musim panen saat ini. Persoalan klasik ini dinilai terus berulang akibat belum tersedianya regulasi penetapan harga eceran tertinggi HET maupun harga pembelian pemerintah atau HPP. Ketua AMG Madura Ubed Abdul Hayat mengungkapkan bahwa pada awal musim panen harga garam sempat menjanjikan di kisaran Rp2.300 per kilogram, namun terus menurun drastis hingga menyentuh di angka Rp1.000 per kilogram di pinggir jalan utama. Di tingkat petani sendiri, lilinnya saat ini Rp750 hingga Rp800 per kilogram setelah dipotong biaya pengarungan dan transportasi. Dan menurut Ubed sendiri, ini sangat jauh dari harapan para petani yang idealnya Rp1.500 per kilogram. Menurut Ubed, kondisi ini juga sangat memberatkan mengingat puncak panen ini diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober, di mana volume produksi petani akan melonjak hingga 30 hingga 40 ton per hektarnya. Lonjakan pasokan ke gudang-gudang pengampungan berpotensi juga memicu penurunan harga yang lebih dalam apabila tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat. Dirinya juga menyayangkan belum masuknya garam ke dalam kategori bahan pokok penting yang membuat pemerintah enggan merumuskan HET, padahal komoditas tersebut sangat vital bagi sektor konsumsi maupun industri. Menyikapi situasi tersebut, mayoritas petani memilih menyimpan sebagian hasil panen sembari menunggu kemungkinan kenaikan harga musim kemarau. Namun menurut Ubed sendiri, AMG bersama para petani garam ini akan melakukan berbagai upaya. Salah satunya akan duduk bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sumenep dalam waktu dekat untuk membahas terkait dengan harga garam khususnya di Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Famina melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih reporter Familia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar bahwa harga garam di Madura memasuki musim panen, justru harganya malah anjlok. Dan masih bersama Dini Wardani pagi hari ini dalam program Jatim hari ini. Dan Dini gak sendiri ya, karena ada rekan Fahri di studio dan juga ada rekan Atit di Service Center Pro 1 RRI Surabaya. Saat ini kawasan Surabaya dan sekitarnya ini terpantau masih cukup panas atau terik begitu ya. Bahkan saat ini dengar ini suhunya ini ada di angka 30 derajat Celcius gitu ya. Dan hati-hati di jalan, bagi Anda yang saat ini ada di jalan, jangan lupa untuk selalu membawa air mineral agar tetap terhidrasi.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-0416-045745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852-8343752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Ya, bagi Anda yang memiliki bakat menyanyi begitu ya, jangan lupa untuk turut serta berpartisipasi dan juga mendaftarkan diri Anda dalam Bintang Radio RRI pendengar. Kali aja ya langsung menang. Langsung ke Jakarta. Nah, oke, kita bertemu dulu bersama dengan reporter Rizky Darmawan ya pagi hari ini yang akan mengabarkan program Pondok Wisata jadi prioritas di Sparta Kota Batu. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, di tengah geliat pariwisata Kota Batu, pemerintah daerah kini mendorong konsep pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi masyarakat, salah satunya melalui program Pondok Wisata yang menjadi salah satu program prioritas dinas pariwisata Kota Batu. Program ini dikembangkan dalam bentuk homestay berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan konsep community-based tourism. Melalui program ini, wisatawan tidak hanya datang untuk menyewa kamar dan bermalam, lebih dari itu, wisatawan diajak merasakan langsung kehidupan masyarakat lokal melalui konsep live in experience. Wisatawan bisa menikmati hidangan khas desa, berinteraksi dengan warga, sekaligus mengenal aktivitas masyarakat Kota Batu dari lebih dekat. Untuk mendukung kualitas pelayanan, Dinas Pariwisata Kota Batu juga memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada para pengelola pondok wisata. Pelatihan tersebut mencakup tata kelola penginapan, kebersihan, sanitasi, hingga standar hospitality. Selain pelatihan, pemerintah juga memfasilitasi sertifikasi bagi pengelola pondok wisata. Langkah ini dilakukan agar wisatawan tetap mendapatkan pelayanan yang nyaman dan memenuhi standar tanpa menghilangkan karakter serta suasana khas masyarakat lokal. Wisatawan dapat mengikuti kegiatan edukasi pertanian, menikmati produk olahan UMKM, hingga menyaksikan berbagai atraksi budaya lokal. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menyebut program pondok wisata menjadi bagian penting dalam memperkuat pariwisata berbasis masyarakat. Menurutnya, melalui konsep ini, wisatawan mendapatkan pengalaman yang berkesan, sementara pendapatan dari sektor pariwisata dapat berputar langsung di tengah masyarakat desa. Program ini menjadi bagian dari ekosistem pariwisata yang menghubungkan penginapan, masyarakat, UMKM, pertanian, kuliner, hingga budaya lokal. Pemerintah Kota Batu berharap penguatan kapasitas pengelola, peningkatan standar pelayanan, serta integrasi dengan aktivitas wisata desa dapat semakin meningkatkan daya tarik pondok wisata. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Rizky Darmawan dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar program Pondok Wisata jadi prioritas di Sparta Kota Batu bersama dengan reporter Rizky Darmawan. Nanti kami akan ajak Anda untuk update kembali beberapa informasi dari kawan-kawan reporter se-Jawa Timur. Jatim hari ini juga disiarkan jejaring bersama dengan RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Malang, Jember, RRI Kediri, Tuban, dan Sampang. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini.

0: Bill, kenapa sih setiap lagu Indonesia Raya diputar, kita harus berdiri?
1: Karena itu bentuk penghormatan kepada negara dan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
0: Jadi bukan hanya sekadar aturan gitu ya?
1: Bukan dong, saat kita berdiri tegak, kita menunjukkan rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan bangsa.
0: Oh gitu, tapi kalau tetap duduk atau bercanda saat lagu diputar, berarti kita kurang menghargainya.
1: Iya, sebaiknya kita menghentikan aktivitas, berdiri dengan tenang, dan menghormati lagu kebangsaan.
0: Oke, sekarang aku paham. Berdiri saat lagu Indonesia Raya berkumandang, berarti menghormati Indonesia.
1: Betul, sikap sederhana itu menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia.
0: Mari biasakan berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Hormati lagu kebangsaan, hargai perjuangan pahlawan, dan tumbuhkan cinta tanah air sejak dini.

0: Menit ke-24 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia yang akan melaporkan band Karnival Kota Blitar kelima tampil beda digelar malam hari. Ninda, silakan. Oh, baik. Kita terputus ya bersama dengan Ninda Olivia. Coba kita akan hubungi kembali begitu ya. Kawan reporter Ninda Olivia yang akan melaporkan band Karnival Kota Blitar pendengar kelima ini akan tampil beda digelar malam hari. Kita coba sambungkan kembali ya bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia dan di studio Pro 1 RRI Surabaya. Ya, Dini gak sendiri karena ada rekan Fahri dan juga ada rekan Atit Sasono. Baik, apakah sudah tersambung? Oke, baik. Ya, akan kami hadirkan laporan dari kawan Ninda Olivia pendengar band Karnival Kota Blitar kelima tampil beda digelar malam hari. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, Blitar Etnik Nasional atau band Karnival kelima di Kota Blitar akan tampil dengan konsep yang berbeda. Setelah 4 kali sebelumnya digelar pada pagi sampai siang hari, tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Rike Rohmawati, mengatakan perubahan waktu pelaksanaan menjadi malam hari sengaja dilakukan untuk menghadirkan suasana baru sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan pada malam hari juga memberikan keuntungan dari sisi kenyamanan penonton. Masyarakat tidak perlu berhadapan dengan teriknya matahari saat menyaksikan parade. Tidak hanya mengubah waktu pelaksanaan.
0: Ya, kita coba hubungi kembali kawan reporter Ninda Olivia pendengar yang terputus begitu ya untuk menyajikan informasi band Karnival Kota Blitar kelima ini tampil beda yang digelar malam hari begitu ya. Dan setelah 4 kali sebelumnya ini digelar pada pagi hari, siang hari, dan tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Dan tadi juga sempat dilaporkan bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia bahwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Rike Rohmawati, juga mengatakan bahwa perubahan waktu pelaksanaan ini menjadi malam sehingga dilakukan untuk menghadirkan suasana baru. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik.
0: Baik, kita terputus kembali ya bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia. Coba nanti kami akan hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda. Sembari kami ajak Anda untuk mendengarkan komposisi lagu berikut ini.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini, pendengar, dan kami ajak Anda untuk kembali memperbarui informasi dari kawan reporter Ninda Olivia. Band Karnival Kota Blitar kelima tampil beda digelar malam hari. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, Blitar Etnik Nasional atau yang biasa dikenal Band Karnival kelima di Kota Blitar ini akan tampil dengan konsep yang berbeda. Setelah 4 kali sebelumnya digelar pada pagi hingga siang hari, tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Rike Rohmawati, mengatakan perubahan waktu pelaksanaan menjadi malam hari sengaja dilakukan untuk menghadirkan suasana baru sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan pada malam hari juga memberikan keuntungan dari sisi kenyamanan penonton. Masyarakat tidak perlu berhadapan dengan teriknya matahari saat menyaksikan parade. Tidak hanya mengubah waktu pelaksanaan, Band Karnival kelima juga akan memanfaatkan permainan tata cahaya atau lighting untuk memperkuat suasana pertunjukan. Dari sisi persiapan, panitia saat ini telah memasuki tahap akhir, rapat teknis dan rapat pengamanan telah dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana. Untuk pengamanan, panitia menggandeng sejumlah organisasi perangkat daerah OPD dari instansi vertikal. Sekitar 300 personil disiapkan untuk mengamankan jalannya band karnival. Sementara itu, sebanyak 40 peserta telah mengikuti technical meeting. Panitia juga telah memastikan berbagai kelengkapan yang dibutuhkan peserta untuk penampilan. Sebelum pelaksanaan, seluruh peserta akan mengikuti geladi bersih yang dijadwalkan besok. Geladi bersih dilakukan untuk memastikan kesiapan peserta sekaligus mematangkan teknis pelaksanaan di lapangan. Adapun rute Band Karnival kelima dimulai dari depan kantor Pemkot Blitar dan berakhir di depan DPRD Kota Blitar yang berlangsung pada Sabtu 22 Agustus 2026. Dengan konsep malam hari, dukungan lighting serta melibatkan 40 peserta, Band Karnival kelima diharapkan mampu menjadi suguhan hiburan yang lebih menarik sekaligus mengundang lebih banyak masyarakat untuk menyaksikan langsung kemeriahannya. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Olivia, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ninda Olivia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan Ninda Olivia, pendengar, bahwa Band Karnival Kota Blitar kelima ini akan dilaksanakan dengan berbeda begitu ya, karena digelar malam hari jika biasanya digelar pada pagi hingga siang hari. Nah, tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Nanti kami akan hadirkan update informasi kembali ke ruang dengar Anda, pendengar, bersama dengan kawan reporter Agustin Irdiani dan juga Emil Akbar. Pagi hari ini masih ada dalam program Jatim hari ini.

tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini dan kami akan ajak Anda untuk kembali memperbarui informasi. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Emil Akbar yang akan melaporkan apa kata Majelis Ulama Indonesia tentang semakin berkembangnya Festival Son Horek di masyarakat. Emil, silakan laporan Anda.
1: Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan memberikan ataupun menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait dengan semakin banyaknya festival Son Horek yang ada di masyarakat termasuk juga di Kabupaten Pasuruan. Saya sudah bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan, Kiai Haji Nurul Huda. Assalamualaikum ya.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, menanggapi Son Horek di beberapa wilayah hampir di Kabupaten Pasuruan semuanya ini semakin banyak, ini bagaimana?
2: Jadi kalau hukum itu tetap tidak bisa diubah-ubah. Kalau katanya hukum itu haram, ya haram. Dan harus disampaikan apa adanya. Tentang masalah orang yang menerima, mau menerima atau tidak, itu urusan mereka. Urusan mereka dengan Allah. Dan urusan MUI dengan Allah, kewajibannya adalah menyampaikan. Ya seperti guru mengajar murid itu. Ya tidak harus pinter muridnya. Ya pokoknya harus kewajibannya mengajar gitu aja.
1: Tapi sejauh ini yang dilakukan MUI untuk mengingatkan masyarakat apa aja ya?
2: Ya itu, mengeluarkan edaran fatwa bersama dengan pemerintah daerah. Akan ada surat edaran dari pemerintah daerah. Itu memang hasil musyawarah dengan MUI barang. MUI NU dengan bupati waktu itu.
1: Dan harapannya dari MUI sendiri untuk ini bagaimana?
2: Ya harapan ya agar supaya bisa berkurang, ya berkurang, tidak bertambah parah, tidak bertambah parah.
1: Ya, guys, ini kan bersamaan dengan miladnya MUI yang ke-51. Nah, pesannya dari MUI untuk masyarakat secara global apa yang ingin sampaikan?
2: Yang sampaikan yaitu untuk meningkatkan pengamalan yaitu ajaran agama Islam. Jadi itu supaya ditingkatkan dan supaya apa masyarakat juga mau berusaha yang belum sholat, ya itu agar supaya mau sholat dan yang tidak mau berdakwah, asalnya namanya, silakan terjun berdakwah untuk mengajak orang melaksanakan kebajikan dan melarang kemaksiatan. Itu jadi berarti ada peningkatan.
1: Jadi sepertinya sholat semakin diremehkan ya?
2: Hah?
1: Sholat semakin banyak yang meremehkan.
2: Nah itu orang meremehkan sholat itu lah, bukan karakternya orang Islam. Kalau meremehkan sholat berarti kalau sholat dianggap tidak wajib akan keluar dari Islam. Ada Islam.
1: Jadi himbauannya untuk masyarakat apa ya?
2: Ya supaya ya tak makin bertambah aktif melaksanakan sholat. Yang asalnya malas ya kira-kira semangat melaksanakan sholat. Dan terutama waktu karnaval itu saya lihat itu yang karnaval kalau dhuhr sampai maghrib itu enggak sholat dhuhr dengan asar karnaval itu. Bukan hanya yang ikut karnaval, yang melihat juga ikut enggak sholat bisa. Itu prihatin kita itu, prihatin. Iya, kalau bisa, kalau memang mendingan sekarang mau berangkat karnaval, kalau waktu sudah waktu dhuhr, sholat jamak takdim.

0: daripada tidak sholat.
1: Betul ya. Nih. Terima kasih itu tadi statement langsung dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan K.H. Dulu Muda. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Muda untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh kawan reporter Emil Akbar mendengar bahwa apa kata Majelis Ulama Indonesia tentang semakin berkembangnya Festival Son Horeg di masyarakat. Dan kami akan ajak Anda untuk kembali memperbarui informasi. Nanti kita akan coba hubungi kawan reporter Agustin Irdiani di pagi hari ini akan melaporkan PDAM Surabaya targetkan dalam setahun tekanan air stabil. Anda masih ada dalam program Jatim hari ini dan masih bersama Dini Wardani dan juga masih bersama Atit Sasono dan Fahri pagi hari ini.

0: Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani yang akan melaporkan PDAM Surabaya targetkan dalam setahun tekanan terakhir, tekanan air maksud kami stabil. Agustin, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, dalam hearing bersama Komisi B DPRD Kota Surabaya kemarin, Direktur Utama PDAM Surya Sembada Surabaya, Tias Alvin Papatria, ini membawa target peningkatan kualitas layanan air bersih sejak awal masa kepemimpinannya. Dan salah satu sasaran utama yang dipatok yakni memastikan pelanggan memperoleh tekanan air minimal 2 meter kolam air, dan target tersebut diupayakan tercapai dalam 1 tahun ke depan. Ia menyebut peningkatan tekanan air menjadi bagian dari pembenahan pelayanan yang harus dilakukan secara bertahap, dan untuk itu menghadapi tantangan karena sebagian jaringan perpipaan PDAM ini telah berusia cukup tua dan kondisi infrastruktur menjadi pertimbangan dalam menentukan tekanan air yang aman bagi jaringan. Dan setelah target minimal 2 kolam air tercapai sendiri, PDAM juga akan mendorong peningkatan tekanan air hingga 3 meter kolam air. Namun Alsa juga menegaskan peningkatan tersebut harus mengikuti kemampuan dari jaringan yang tersedia.
2: 10% ya. Jadi satu adalah menurut NRW SKP kita, pusat pelanggan kita sudah sampai ke angka 90%. Kemudian kita konsolidasi keuangan, ya, karena kita sudah investasi cukup besar, dan tentu kita ingin segera kita bisa kita kelola dengan baik. Ya, likuiditas kita baik, supaya lebih baik lagi.
1: Ya, dan selain itu juga Alvin menegaskan jika penggunaan sumber air oleh pengembang berkaitan dengan perizinan pengambilan air baku yang kewenangannya menjadi bagian dari institusi tersebut. Karena itu PDAM ini tetap membuka ruang kerjasama jika pengembang memilih menggunakan layanan perusahaan. Dan hal itu menanggapi jumlah kawasan perumahan yang memang belum menggunakan layanan PDAM secara penuh, yang mengatakan perusahaan siap menyediakan pasokan, tetapi keputusan tetap berada pada pihak pengembang. Dan ia juga menegaskan kepemimpinan barunya ini akan dimanfaatkan untuk mempercepat pembenahan internal dan juga peningkatan kualitas layanan. Ia ingin seluruh langkah perusahaan ini nantinya bermuara pada kebutuhan bagi masyarakat luas di Kota Surabaya. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Agustin Irdiani dan selamat bertugas kembali. Dari Agustin Irdiani kita bergeser ke kawan reporter Angela Reska yang akan melaporkan Polres Pacitan berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus letter T di 3 lokasi. Kendaraan yang telah ditemukan kini dikembalikan kepada korban atau pemiliknya. Angela Reska, silakan laporan Anda.
3: Ya, baik. Polres Pacitan berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor di 3 TKP. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan pencurian ini menggunakan modus kunci letter T. TKP pertama berada di halaman kos depan kantor Pengadilan Agama Pacitan pada tanggal 18 Februari 2026 lalu. Kemudian TKP yang kedua berada di Warung Opera Van Java yang berada di Kelurahan Pacitan pada tanggal 19 Juli 2026. Sementara untuk yang TKP ketiga, kejadian berada di tempat parkir kos di kawasan Kelurahan Peloso pada tanggal 8 Agustus 2026 lalu. AKBP Ayub mengatakan ketiga kendaraan bermotor tersebut kini berhasil ditemukan dan akan dikembalikan kepada pemiliknya. AKBP Ayub menghimbau seluruh masyarakat agar tidak ragu untuk melapor segala tindak pidana kejahatan ke Polres Pacitan. Karena melalui laporan masyarakat, pihak kepolisian akan mengembangkan kasus tersebut hingga dapat menemukan kendaraan dan dikembalikan kepada para korban. Selain itu, AKBP Ayub juga meminta masyarakat untuk melakukan kunci ganda pada kendaraan bermotor dan memarkir kendaraan di tempat yang aman. Sementara itu, pelaku curanmor di 3 TKP tersebut akan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Angela Reska dan selamat bertugas kembali. Informasi dari kawan reporter Angela Reska tadi mendengar sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini, edisi hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Saya Dini Wardani beserta kawan yang bertugas, rekan Fahri dan juga rekan Atit Sasono, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
4: Demikian Jatim hari ini. Satu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sabtu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: tes 1 cek tes 1 2 cek.
1: Kumik cempreng.
0: Tes 1 2 cek cek dicoba cek 1 2 tes 1 2 cek cek mikel lo kan cek cek tes 1 2 cek dicoba tes cek. Tes cek cek tes 1 2 cek tes.
1: Ini kasih lagu aja.
2: Nah,
1: iklan sih.
2: Nanti per 30 menit. Sebenarnya ada putar. Ya.
1: Si jeda iklan ya. Oke, siap. Nah itu bisa gak?
2: Bisa
1: gak ya? Keluar. Itu siapa? Bunyi nih mas, mas.
0: Cik cik tes semua cik lu cik. Cik mik mik.
1: Ini prank 2 mas.
0: Tes 1 2 cek 1 cek cek 1 cek.
3: Kemanusiaan yang adil dan
1: beradab.
4: Persatuan Indonesia.
1: Tadi yo.
3: Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Nyaman.
3: Permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
3: Rita Effendi.
4: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
4: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sumenep memastikan pembangunan di wilayah kepulauan dan daratan terus diarahkan secara berimbang, mulai dari infrastruktur, jalan, pendidikan, dan lainnya. Komitmen itu ditegaskan Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo. Orang nomor satu di Sumenep itu mengatakan kondisi geografis selama menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Mengingat kota keris terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan. Menurutnya, pemerataan pembangunan menjadi bagian penting dalam menghadirkan manfaat kemerdekaan bagi seluruh masyarakat. Pendengar, Persepam U17 memastikan diri belum mau berpuas diri meski telah mengamankan tiket ke babak 32 besar Piala Suratin U17 Jawa Timur. Tim berjuluk Laskar Ronggo Sukowati tersebut mulai menyiapkan perombakan skuad guna menghadapi persaingan yang diprediksi kian berat. Manajer Persepam, Abede Razak, mengatakan hasil di fase grup menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi manajemen dan tim pelatih. Sejumlah sektor dinilai masih perlu diperkuat agar kinerja tim tampil lebih optimal.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital,

0: Dialog interaktif Fians.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang, Madura. Pada siang hari ini kita bersama di program dialog khusus Sampang siang ini. Di edisi hari ini, hari Kamis, di lembar ke 20 di bulan Agustus 2026. Dan pendengar, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda, dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Dan siaran kami juga bisa Anda tonton pada siang hari ini melalui akun YouTube RRI Sumenep. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Pada siang hari ini kita bersama dengan PLN UP3 Madura, dan topik kita adalah Merdeka Daya, diskon tambah daya, diskon tambah daya 50%. Seperti kita ketahui pendengar bahwa pada siang hari ini, dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menikmati listrik yang lebih lega dan juga produktif, PLN kembali hadir membawa kabar gembira melalui promo Merdeka Daya, yaitu diskon biaya tambah daya sebesar 50%. Nah, untuk mengupas tuntas bagaimana cara mendapatkan promo ini, kemudian apa aja syaratnya, dan bagaimana kesiapan pasokan listrik di wilayah Madura begitu. Saat ini sudah hadir narasumber kita, ada dua narasumber, yaitu manajer ULP Sampang, ada Bapak Mahfud Rasidi. Assalamualaikum Pak Mahfud.
2: Waalaikumsalam Mbak Rini.
1: Iya, ini tuan rumah ini ya Pak. Kabar baik Pak Mahfud pada siang hari ini?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rini.
1: Baik ya.
2: Terima kasih sudah ini ya, bisa gabungan di RRI.
1: Betul Pak, nanti next akan sering-sering lah begitu Pak, kami mengundang PLN.
2: Siap-siap.
1: Iya, oke. Baik, tadi Bapak juga di tengah kesibukan banyak tamu tadi, tapi masih menyempatkan diri untuk hadir di RRI untuk memberikan informasi dan kabar gembira untuk para pelanggan, begitu ya Pak Mahfud ya?
2: Benar sekali Mbak.
1: Oke, ini kabar gembira ini. Jadi nanti untuk Anda yang barangkali ingin bertanya jawab, silahkan Anda bisa bergabung di line telepon kami 323661 atau 323554. Jangan lupa menambah kode area di 0323, dan via WhatsApp di 08 ya, 7-nya 4x391008. Baik, di sebelah Pak Mahfud saya akan menyapa narasumber kita yang kedua, yaitu manajer ULP Blega, ada Bapak Nur Laili Sulistiawan. Assalamualaikum Pak Wawan.
3: Waalaikumsalam Mbak Rina.
1: Iya, untung tadi saya sebelum kita bincang-bincang saya sudah tanya, Pak ini panggilannya apa ini Pak? Pak Wawan, kabar baik Pak Wawan pada siang hari ini?
3: Alhamdulillah baik Mbak Rina.
1: Baik ya Pak, ya ini jauh-jauh dari Blega, tadi juga sempat ada macet ya Pak ya. Oke, jadi perjuangan yang Bapak lakukan pada siang hari ini khusus untuk para pelanggan Pak, di momen Agustus ya Pak ya.
3: Betul.
1: Jadi makanya topik kita adalah Merdeka Daya, diskon tambah daya 50% begitu. Oke, baik, nanti juga kami akan mengajak pendengar untuk bertanya jawab, dan juga Anda bisa berkomentar, bertanya di komentar di akun YouTube RRI Sumenep. Baik, Pak Mahfud dan juga Pak Wawan, ini kan topik kita adalah Merdeka Daya, diskon tambah daya 50% gitu kan, karena momentum memperingati kemerdekaan, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia begitu, yang ke-81. Barangkali bisa disampaikan dulu nih kepada para pendengar, apa barangkali latar belakang utama PLN ini meluncurkan promo Merdeka Daya diskon 50% untuk tambah daya ini begitu. Silakan Pak Mahfud atau Pak Wawan nih.
2: Ya Mbak Rini, saya bantu menjawab ini ya.
1: Ya siap.
2: Jadi semangatnya semangat kemerdekaan ya, jadi
1: betul.
2: PLN dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi kami ikut serta membahagiakan ini ya para pelanggan PLN. Jadi seperti kita tahu di PLN ini banyak pelanggan yang sudah jam nyalanya itu sudah tinggi ya.
1: Jadi jam nyalanya
2: dengan
1: tinggi,
2: dengan maraknya ini sepeda listrik ya, sekarang sudah mulai marak sepeda listrik, motor listrik dan mobil listrik ya, dan juga peralatan listrik kita yang sudah semakin banyak ya. Jadi otomatis maka meningkatkan ini ya beban atau
1: pemakaian begitu.
2: Ya, jadi ampere di peralatan listrik ya, jadi di kWh meter ya. Makanya dari itu PLN berlatar belakang itu mempermudah, jadi mempermudah memberikan diskon 50% untuk tambah daya sampai daya 7.700.
1: Oh.
2: 7.700 dari 450 PA ya. Jadi semuanya ini khusus untuk semua tarif. Jadi semua tarif bisa melakukan ini, baik itu rumah tangga, usaha dan lain-lain.
1: Oke, jadi golongan pelanggan bebas ya Pak ya?
2: Bebas
1: semuanya,
2: bebas
1: ya begitu.
2: Jadi mau itu usaha, mau itu ya rumah tangga, mau itu masjid, musola, sekolah, bebas hari ini.
1: Oh gitu ya. Jadi bebas atau diskon 50% ini Pak ya?
2: Betul, betul.
1: Jadi memang sekarang ini pemakaiannya tidak hanya di instansi atau di perusahaan-perusahaan, lalu di selain rumah tangga begitu Pak. Ini betul. Bebannya sudah tambah banyak ya Pak, di rumah juga ya Pak ya?
2: Iya betul, banyak sekali. Jadi kalau di sekolah kan sekarang sudah banyak sekolah yang sudah digitalisasi ya.
1: Betul.
2: Terus banyak sekolah juga yang sudah, kalau zaman saya sekolah itu masih pakai kipas kadang-kadang.
1: Yeah, sekarang nggak pakai AC.
2: Sekarang saya lihat AC semua.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, betul.
2: Jadi mungkin kalau ada sekolah yang berminat, monggo. Jadi ini bisa lewat aplikasi PLN Mobile ya. Jadi dengan syarat kalau yang pasca melunasi ini dulu ya, rekening dulu di Agustus, terus melakukan transaksinya itu lewat PLN Mobile, nanti dapat ini apa?
1: Ya.
2: Yeah. Namanya kayak
3: e-voucher.
2: Terus kalau yang prabayar tinggal beli token aja, nanti dapat e-voucher untuk proses tambah daya tersebut. Namun kalau memang ada kesulitan Mbak, kami di ULP terdekat ya. Jadi kalau di Sampang sini, yang sisi selatan dari ULP Sampang sendiri ini siap membantu. Jadi baik lewat laporan lewat PLN Mobile, lewat laporan keluhan, ataupun langsung datang ke kami, nanti kami bantu Mbak untuk itu. Kalau di yang sisi barat ya, Sampang Barat sama Bangkalan sebelah timur ya, mungkin langsung ke Pak Wawan ya di ULP Blega.
1: Iya. Jadi intinya itu pendaftarannya melalui PLN Mobile tetap begitu Pak, tapi ketika masyarakat ini atau pelanggan mengalami kesulitan, jadi bisa langsung datang ke kantor PLN terdekat begitu ya.
2: Betul, Mbak. Jadi kami siap 24 jam ya. Sebenarnya meskipun pelayanan kami sampai sore, Mbak, tapi kita ada standby petugas Siantek dan Satpam ya, yang sudah nanti kita bantu edukasi, Mbak. Kasih edukasi, arahan untuk bisa membantu para pelanggan yang mau tambah daya.
1: Iya, ya, tapi juga jangan juga tanyanya tengah-tengah malam.
2: Oh, iya.
1: Oke, baik. Okay. Pak Wawan, ini tadi Pak Mahfud sudah menceritakan seperti apa latar belakangnya. Ini untuk promo ini begitu, ini berlaku untuk semua tarif pelanggan, tadi juga disampaikan. Kemudian teknisnya seperti apa sih? Maksudnya promo ini, maksudnya alurnya seperti apa ini untuk masyarakat yang ingin mendaftar begitu? Apalagi tadi mengatakan sudah wajib lewat aplikasi PLN Mobile begitu.
3: Oke. Okay. Baik Mbak Rini, saya lengkapi keterangan dari Pak Mahfud tadi. Untuk program promo diskon tambah daya 50% ini berlaku mulai tanggal 17 kemarin.
1: Oh, 17 Agustus
3: sampai,
1: kemarin?
3: Betul.
1: Oke.
3: Okay, sampai dengan tanggal 25, silakan untuk bagi para pelanggan dimanapun berada, baik untuk wilayah Madura, Sumenep, Ambunten, sampai Bangkalan, Kamal, itu silakan bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Oh, gitu.
3: Ini semisal Mbak Rini ya, ada keluarganya yang di Surabaya atau di luar Madura, itu bisa mendaftar secara online lewat PLN Mobile.
1: Oh.
3: Jadi nggak usah susah-susah, misalnya ada saudara yang jauh dari domisili Madura, silakan mendaftar lewat aplikasi PLN Mobile. Sarannya sederhana, tinggal transaksi pembayaran, misal pembayaran terakhir yang listrik bulanan itu silakan melunasi, nanti akan dapat klaim e-voucher. Untuk yang pengguna pelanggan prabayar, nanti cukup melakukan transaksi pembelian token sejumlah maksimal 4 kali ya, itu dapat klaim e-voucher gratis. Jadi misalnya pelanggan ini rumahnya mau ditambah dayakan, klaim e-vouchernya tadi bisa digunakan untuk mendapatkan diskon tambah dari 50%. Okay. Kemudian ada saudaranya lagi misalnya minta bantuan tambah daya proses layar mobile, itu bisa dilakukan transaksi kembali. Oh. Maksimal 4 kali dapat klaim e-voucher.
1: Lumayan ya, menguntungkan ya.
3: Betul.
1: Iya. tapi sayang sekali untuk estimasi waktunya terlalu cepat ini, 17.25.
3: Betul, ini
1: harusnya sampai akhir bulan.
3: Nanti kalau ada lagi di
1: Oke, okay. Itu alurnya begitu masyarakat yang ingin mengajukan tambah daya bisa melalui PLN Mobile tadi.
3: Betul.
1: Nah,
3: betul.
1: Ini kan untuk promo ini berlaku nasional begitu ya, Pak ya?
3: Betul, ini berlaku nasional baru ini. Mm-hmm. Jadi enggak hanya wilayah Madura.
1: Oke.
3: Okay. Mungkin yang belum terjangkau informasi ini masih ada waktu 5 hari, silakan dimanfaatkan baik pelanggan rumah tangga, bisnis maupun rumah-rumah ibadah. Yeah. Ini kan momen Bu ya, momen dari bulan kemerdekaan, mungkin banyak acara baik 17-an maupun acara keagamaan. Yeah. Silakan dimanfaatkan program promo diskon ini.
1: Iya, yeah, lumayan loh 50%. Betul. Ya 50% nih kalau kalau untuk tadi promo 50%. Bagaimana perbedaan antara biaya sebelum ada promo dan promo begitu Pak? Ini bedanya berapa sih begitu?
2: Jadi ini mungkin Mbak Erini ya. Yeah. Jadi saya bantu jawab ya. Jadi yeah. Misal contoh nih, Mbak Rina, listrik di rumah saya 450.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, saya naikkan mau ke 7.700. Oh. Kebetulan pas beli mobil listrik ya. Oh. Baru tuh untuk chargingnya ya. Chargingnya kan harus daya besar tuh, 7.700. Itu biasa biayanya kan sampai di 7.025.250. Jadi diskonnya sampai ke ini ya, diskon 50% jadi 3.512.625 rupiah.
1: Lumayan ya.
2: Jadi lumayan banyak.
1: Simulasi ya. Itu bisa dikatakan contoh simulasi hitungan begitu ya. Itu sebelum versus biaya setelah promo 50% begitu. Tapi ini untuk pelanggan yang semisal yang masih memiliki tukang listrik begitu, apakah mereka juga bisa mengajukan promo tambah daya ini begitu, Pak?
2: Maksudnya gimana, Pak?
1: Maksudnya yang masih punya tunggakan listrik ini berbicara ke pasca bayar ya mungkin ya.
2: Kalau yang pasca kewajibannya harus melunasi dulu.
1: Harus melunasi dulu. Jadi, itu syaratnya ya. Pertama.
2: Betul.
1: Oke, baik-baik. Oke, Pak, untuk di kondisi begitu. Ini bagaimana kondisi minat masyarakat khususnya di wilayah Sampang dan Bregas jauh ini terhadap promo. Ini kan sudah dari 17, sekarang sudah tanggal 20. Berarti sudah 3 hari nih.
3: 3 hari.
1: Nah, ini sudah banyak belum?
2: Yang mengajukan untuk yang periode ini ya, Mbak. Ini untuk di Sampang sendiri ini sudah berkisar di 20-an pelanggan.
1: Oh,
2: ya. Okay. Jadi sudah berjalan 3 hari ya. Kalau sekarang itu sudah ada 20-an pelanggan yang sudah melakukan ini. Cuman ini tidak terbatas Mbak ini. Jadi bebas mau berapapun pelanggan kita terima.
1: Oke.
2: Okay. Jadi itu.
1: Jadi 20 masih
2: betul,
1: 20 ya.
2: Betul.
1: Nanti biasanya kalau sudah mau akhir tuh tambah banyak. Kalau di Bregas seperti apa nih, Pak Wawan?
3: Sama Bu, karakteristik dari wilayah kerja kita kan ada sebagian Sampang ya. Jadi untuk mayoritas yang mengajukan ini sementara masih kalangan rumah tangga.
1: Rumah tangga.
3: Betul.
1: Paling ya. Naiknya hanya dikit ya, Pak, dari 900-1.300 gitu ya.
3: Betul.
1: Gitu ya. Oke. Okay. Oh iya, Pak, saya baca dulu ada komentar yang masuk di via YouTube. Dari @rasulakbar2399. Assalamualaikum Mbak Rini. Ini tema yang dibahas diskon tambah daya. Apakah ke depan ada diskon pemasangan meteran baru, Mbak? Begitu. Nah, ini dia. Di YouTube, di akun YouTube nih, Pak, yang masuk.
2: Ya. Okay, jadi Mbak Rini sementara ini belum ada ya informasi terkait diskon, tapi kalau memang minat dari pelanggan banyak, mungkin bisa jadi masukan usulan buat kami.
1: Oh, gitu.
2: Jadi untuk ke depan nantinya untuk komen-komen dari ini ya,
1: yeah.
2: dari pemeriksa RRI nanti kita tampung Mbak Rini, nanti kita juga sampaikan ke UP3 Madura nanti agar diteruskan ke atas. Kalau memang momentumnya banyak permainan seperti itu, mungkin nanti bisa ini ya, bisa direalisasikan. Mungkin kita nunggu aja seperti apa keputusannya ya, dari PLN pusat.
1: Pokoknya bapak-bapak ini udah siap siaga aja siap, gitu ya. Selalu siap aja gitu ya Pak, apapun yang diperintah gitu. Tapi kalau pemasangan baru biaya gratis itu kayaknya banyak deh Pak. Peminatnya banyak ini. Oke, Pak, tadi sudah Bapak sudah menyampaikan tentang bagaimana minat masyarakat. Nah, untuk menambah daya, ini berapa lama sih estimasi waktu pengerjaan tambah daya di lapangan begitu setelah pelanggan ini sudah melakukan pembayaran begitu? Kira-kira lama nggak sih?
2: Kalau lamanya sih enggak sih Pak Rini. Kita ada HPL ya, HPL hari pelayanan. Jadi kalau tambah daya itu kita maksimal 3 hari.
1: Oh gitu.
2: Jadi tapi rata-ratanya kita itu di 1 koma Pak, untuk pekerjaan tambah daya itu.
1: Oh, 3 hari begitu.
2: Maksimalnya 3 hari, tapi rata-rata yang kami pasang itu kita kan ada kinerja juga ya. Jadi terhitungnya kalau kita rata-rata itu hanya 1 hari lebih dikit lah, 1 koma berapa gitu.
1: Oh gitu. Rata-ratanya 1 hari udah selesai gitu. Jadi, ya.
2: Benar.
1: Cepat ya. Dan itu tidak ribet begitu.
2: Tidak ribet karena hanya ganti MCB saja.
1: Oh gitu. Oke, kalau yang dipersiapkan apa saja ini Pak Wawan, barangkali persiapan instalasi yang di dalam rumah yang barangkali harus diperhatikan pelanggan sebelum tim PLN datang untuk menaikkan daya begitu, apa aja sih? Terus ada biaya lain-lain nggak sih di luar itu gitu?
3: Mungkin ini ini saya jelaskan sedikit. Untuk tambah daya ini kan yang diganti itu dari sisi pembatas di meterannya PLN ya. Tapi kalau misalnya dari sisi pelanggan instalasi atau sikringnya belum dirubah, itu pasti nanti efeknya akan jelek di sikringnya. Jadi silakan disesuaikan, itu kan dari sisi pelanggan untuk menyesuaikan batasan daya di pengaman sikring. Demikian Pak. Misal dari tambah dayanya itu ke 1300, nah silakan nanti disesuaikan. Kalau masih kecil, menyesuaikan dayanya yang di meternya PLN.
1: Oh gitu, oke. Jadi itu lihat situasi lah begitu ya Pak ya.
3: Betul.
1: Kalau untuk biaya-biaya lain begitu Pak, tadi kan Bapak mengatakan untuk pembiayaan semua melalui aplikasi PLN Mobile begitu. Ada nggak pembiayaan di luar itu begitu?
3: Kalau untuk biaya nggak ada sama sekali selain yang didaftarkan lewat aplikasi PLN Mobile. Kecuali kalau misalnya pelanggan memang upgrade dari sisi instalasi itu yang menentukan dari pelanggan sendiri,
1: oh, gitu.
3: Bukan di luar kami.
1: Oh begitu ya. Betul. Enggak, maksudnya untuk lain-lain misalnya
3: enggak ada,
1: petugas
3: enggak ada.
1: Dan lain itu sudah free ya semua.
3: Free, free ya.
1: Ya.
3: Okay. Jadi kalau misalnya ada petugas yang masih meminta, silakan dilaporkan ke PLN terdekat.
1: Oke, baik. Jadi tadi sempat disampaikan juga waktunya juga tidak terlalu lama. Jadi mengikuti HPL ya Pak ya, hari pelanggan hari pelanggan
3: pelayanan
1: gitu ya. Jadi biasanya 3 hari tapi ini dimaksimalkan bisa 1 hari lebih lah begitu ya, enggak sampai 3 hari dimaksimalkan. Oke, pendengar, kita masih akan berbincang-bincang lanjut lanjut lagi begitu dengan topik bahasan kita adalah Merdeka Daya Diskon Tambah Daya 50% bersama PLN UP3 Madura. Yang pasti Anda juga nanti bisa bertanya jawab ya di line telepon kami 323661 atau 323554. Jangan lupa untuk menambah kode area di 0323 atau melalui via WhatsApp di 0874x391008. Oke, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz.

0: Bentar Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
4: Ini dia mana?
0: Yes, teman.
2: Ya, aku di Pro 2.
4: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Kereta api pernah menjadi bagian dari denyut transportasi di Pulau Madura. Pada awal abad ke-20, jalur rel dibangun untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil bumi, terutama garam, yang menjadi komoditas utama pulau ini. Jaringan kereta api Madura menghubungkan wilayah Bangkalan hingga Sumenep. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura, menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan.
1: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati sangkir kopi.

0: Baik, terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di RRI Sampang. Dan pendengar, kita masih bersama di program Dialog Khusus Sampang siang ini dengan topik kita adalah Merdeka Daya, diskon tambah daya 50% bekerja sama dengan PLN UP3 Madura ya. Masih bersama kita pada siang hari ini yaitu narasumber kita manajer ULP Sampang Bapak Mahfud Rasidi dan juga manajer ULP Blega Bapak Nur Laili Sulistiawan atau Pak Wawan. Oke, Bapak-bapak. Nah, barangkali ini Pak, ini kan untuk menambah atau memberikan satu kebahagiaan tersendiri lah untuk pelanggan PLN. Nah, barangkali Bapak-bapak bisa menjelaskan ini untuk ketentuan-ketentuan promo tambah daya PLN Mobile yang nanti juga bisa Anda lihat di layar YouTube kita juga di RRI Sumenep. Nanti bisa tertera di sana, Anda juga bisa lihat ya informasi-informasi itu. Apa saja nih Pak, barangkali bisa dijelaskan kepada para pendengar begitu. Ketentuan promo tambah daya PLN Mobile. Tadi kalau untuk periode sudah disampaikan, kemudian kriteria konsumen juga begitu ya. Kemudian syarat transaksi juga ya Pak ya, sudah disampaikan. Kemudian batas penggunaan, ini pembayaran dan ketentuan layanan seperti apa ini Pak, barangkali? Pak okay. Wawan ya.
1: Baik Mbak Rini, jadi ketentuannya itu... selama pelanggan mengajukan tambah daya diskon promo ini, misal dari tarif rumah tangga itu tidak mengubah tarifnya, jadi tetap di rumah tangga. Kemudian yang untuk pelaku usaha bisnis mengajukan tambah daya tetap dalam tarif bisnis. Yang sosial juga sama, rumah ibadah tetap pengajuan diskon tambah dayanya tarifnya sama, tidak ada perubahan.
0: Oke, kalau untuk itu syarat transaksi begitu.
1: Terus yang kedua, jadi pelanggan syarat minimumnya itu sebelum per 1 Agustus kemarin.
0: Sebelum per 1 Agustus?
1: Betul, misal Mbak Arini punya saudara, sudah pasang baru di bulan Juli kemarin bisa menikmati promo ini.
0: Oh gitu?
1: Betul,
0: misal,
1: iya.
0: Gimana Pak tadi Pak?
1: Misalnya Mbak Arini punya saudara ini ya, pasang barunya baru bulan Juli kemarin.
0: Juli.
1: Nah,
0: terus?
1: Ternyata dipakai satu minggu jeglek ini kurang kuat. Nah, itu bisa menikmati diskon promo ini.
0: Oh gitu.
1: Betul.
0: Jadi
1: iya.
0: Bisa ya.
1: Bisa
0: nambah lagi begitu.
1: Betul, ya.
0: Okay.
1: Bisa nikmati promo ini. Tapi kalau pasang barunya di periode bulan Agustus sementara belum bisa.
0: Oh begitu.
1: Betul, iya.
0: Padahal periodenya masih 17 Agustus ya Pak. Misalnya
1: betul.
0: Awal bulan tetap
1: itu,
0: tidak bisa.
1: Itu syarat untuk menikmati diskon promo.
0: Ya. Oke, okay, I know. Ya ini juga ya bisa nanti Anda juga lihat di layar YouTube untuk ketentuan promo tambah daya PLN Mobile begitu. Baik Pak, ada yang ingin bergabung kita terima dulu. Selamat siang, Sampang siang ini. Ya, selamat siang Sampang siang ini. Dengan siapa di mana? Iya. Iya, kita masih teman-teman teknik masih mencoba, ada yang ingin bergabung, Anda juga bisa bergabung ya di line telepon 323661 atau 323554. Baik, sebelum kita lima yang ingin bergabung, sudah bisa? Iya, ada yang masuk Pak di YouTube, komentar di YouTube kita dari @elvinnurfitriyati. Pagi buat Mbak Rini sama bapak-bapak dari PLN. Mbak, saya ingin bertanya perihal tambah daya. Di rumah saya besar dayanya 1.300 dan ingin naik ke 2.200.

0: mati mbak tadi.
1: Oh gitu.
0: Jadi ya, okay. Kecuali yang rumah-rumah kosong atau apa itu mungkin masih terkena biaya minimum ya. Jadi itu khusus yang pasca bayar saja biaya minimum.
1: Pasca bayar ya.
0: Kalau prabayar sudah tidak ada namanya biaya minimum itu hari ini.
1: Okay.
0: Juga mungkin kalau di 1.300 sama 2.200 ya bedanya di pembatasnya lebih kuat. Jadi kan kalau dipakainya mungkin kalau dalam di AC ya, di AC itu kan 1 PK sama dengan sekitar 765 wattan ya. Jadi kalau 1.300 bisanya misalnya dipakai misalnya 1 PK itu pakai 2 AC ya. Kalau 2.200 batasnya lebih lega. Apalagi kan sekarang seperti kita tahu kan sudah panas ini.
1: Iya, ya, memang jadi, sudah ya. Memang namanya AC itu sudah kayaknya sudah kebutuhan.
0: Iya, betul. Jadi kalau kita lihat situasi sekarang kan sudah panas. Ini saya lihat juga di PLN untuk beban kita sudah naik nih. Jadi kayaknya terdampak dari pemakaian AC. Jadi mungkin kalau ada yang baru beli AC ya, mungkin
1: harus
0: tidak kuat.
1: Jadi
0: benar. Jadi mungkin bisa mengajukan tambah daya.
1: Iya, wattnya itu juga kalau beli-beli itu harus lihat ya Pak,
0: betul,
1: berapa watt itu
0: betul.
1: Yang dikeluarkan begitu, betul. Sehingga nanti bayar listriknya nggak bengkak begitu ya.
0: Jadi kalau yang tadi dari ini ya, komentarnya ya, dia dari 1.300 ke 2.200 ya. Jadi kalau biaya awalnya Rp843.300, jadi kalau ikut diskon ini hanya di sekitar Rp421.650.
1: Oh gitu.
0: Jadi kalau berminat monggo segera sebelum waktunya kelewat.
1: Betul betul. Mumpung ada bapak-bapak PLN ini juga. Oke, itu tadi untuk Mbak Elvin Nur Fitriati ya jawabannya ya. Ada yang ingin bergabung kita coba lagi. Selamat siang. Sampang siang ini.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Ibu Saida.
1: Ibu?
2: Saida.
1: Bu Saida, di mana Bu Saida?
2: Di Keramat, Mbak.
1: Oh, di Keramat, oke.
2: Bu, bunyi ya?
1: Iya, Bu Saida.
2: Juga dengan yang dibarusan dia sampaikan.
1: Iya, baik. Ada yang ditanyakan, Mbak? Ibu?
2: Kebetulan juga sama nih, terkait AC juga nih. Kebetulan di rumah juga 1.300 ya. Nah, tapi kalau nyalain AC itu memang kayak begitu Mbak ya. Gimana mumpung ada Bapak PLN nih? Apa harus juga ditambah apa kayak berapa tadi 2000 berapa tuh? Saya juga
1: 2200 tadi itu. Ibu Saida sekarang Ibu Saida sekarang berapa nih? Apa namanya?
2: 1300.
1: 1300.
2: Iya.
1: Oke, mau naik
2: jadi,
1: lagi.
2: Tapi kemarin-kemarin memang untuk lampu tuh kadang redup, kadang tiba-tiba nyala. Apa itu? Kenapa ya, Pak? Apa faktornya atau gimana? Nggak ngerti juga. Jadi kadang-kadang lampu tuh kayak kedap-kedip gitu kan. Tapi redup, kadang-kadang nyala lagi gitu.
1: Oh gitu. Oke. Ditanya ya, ditanya
2: kalau,
1: itu permasalahannya.
2: Kalau misalnya penyambungan baru, dari 1.300 atau yang 450 ya. Misalnya nambah naik itu berapa biayanya Pak?
1: Oh, mau naiknya berapa
2: apa,
1: Ibu?
2: Apa karena apa mungkin kalau karena momen 17-an kali aja bisa gratis Pak?
1: Udah dikasih 50% loh Bu.
2: Oke,
1: masih tawar gratis.
2: Bapak PLN.
1: Iya ya, baik.
2: Mbak Lininya juga ya.
1: Iya, terima kasih Bu Saida. Waalaikumsalam. Nah ini dia. AC lagi ya, ya dimaklumin lah karena kalau keperluannya apa namanya keinginannya untuk dingin ya harus nambah ya Pak. Ya jawab nih mungkin Pak siapa Pak Mahfud.
0: Iya, jadi Mbak Rini ini Bu Zaida di Keramat.
1: Ya, masuk kawasannya Keramat. Pak Mahfud
0: betul
1: nih.
0: Betul sekali. Jadi masuk pelanggan saya.
1: Ya,
0: jadi
1: pelanggannya Pak Mahfud.
0: Pelanggan dari PLN WLP Sampang. Jadi kalau tadi 1.300 tidak kuat ya untuk AC ya. Mungkin kita evaluasi dulu permasalahannya. Tadi tidak kuatnya itu di mana? Di jeglek MCB-nya atau tadi katanya ini ya. Kadang lampunya redup.
1: Gitu.
0: Itu ibunya bisa ini, laporan gangguan lewat PLN mobile bisa.
1: Oh.
0: Jadi saya takutkan tidak kuatnya itu karena ini ada sambungannya yang longgar. Nah, nanti biar petugas kami yang ke sana biar dicek sambungannya longgarnya di mana. Jadi kan banyak sambungan tuh, Bu. Ya. Misalnya bisa sambungan juga di instalasi, ya kan? Bisa juga di KWH meter atau sambungan dari kabel yang di atas, ya. Okay. Jadi nanti kalau

0: teman-teman ke sana nanti insya Allah bisa tahu untuk penyebabnya seperti apa. Jadi kalau memang setelah perbaikan pun masih jelek, berarti ini butuh dayanya ditambah. Tadi ya seperti yang saya jelaskan tadi, ke komentar yang di YouTube tadi. Yeah. Jadi untuk harganya sama, kalau mau tambah daya dari 1.300 ke 2.200, ya tambahnya yang sebelumnya 800 jadi diskon jadi 400.
1: Oh gitu. Oke, udah dapat diskon 50% loh, minta gratis.
0: Jadi kepada Ibu Zaidah, kalau ini mungkin bisa dibantu lapor lewat PLN Mobile atau telepon ke ditambah kode area tinggal 123 aja.
1: Oh, kode area 123 begitu ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Atau lebih lebih apa pasnya lagi bisa datang langsung begitu untuk bertanya di kantor PLN terdekat begitu ya, Pak ya.
0: Monggo, nanti kalau ke kantor pun nanti kita edukasi tetap lewat PLN
1: Mobile. PLN Mobile. Betul. Jadi sekarang aplikasinya itu mempermudah untuk pelanggan berkomunikasi dengan kecanggihan teknologi sekarang begitu. Jadi dengan PLN Mobile.
0: Biar juga pelanggan tidak direpotkan harus ke kantor.
1: Harus ke kantor jauh
0: jadi
1: lagi.
0: Kalau yang rumahnya jauh kan ke kantor itu perlu effort, jadi perlu biaya juga. Jadi dengan PLN Mobile lebih gampang. Baik itu gangguan atau apapun layanan tentang PLN semuanya bisa diakses lewat PLN Mobile.
1: Tapi selama ini Pak, dengan adanya PLN Mobile begitu Pak, bagaimana dengan masyarakat yang barangkali jarak rumahnya untuk untuk menggunakan PLN Mobile ini misalnya terkendala dengan sinyal dan lain sebagainya atau ya internet begitu Pak.
0: Jadi
1: ada nggak laporan di di pelosok-pelosok lah begitu Pak?
0: Kalau laporan sementara ini tidak ada ya Bu. Kalau terkait sinyal ya, mungkin kalaupun sinyal ya lewat telepon tadi Bu. Mungkin kalau kode areanya sini ya sama plus 123. Jadi kalau sementara ini memang sudah banyak yang pakainya semuanya
1: PLN
0: gangguannya PLN Mobile. Jadi kalau gangguan di sini ya lumayan di PLN Sampang Bu. Per Agustus
1: sudah berapa banyak Pak?
0: Yang masuk untuk gangguan 1.700.
1: 1.700.
0: Kebanyakan hampir 90% via PLN Mobile semua.
1: Oh gitu, alhamdulillah. Berarti edukasi ini sudah nyampe begitu sudah ya Pak ke masyarakat luas. Kalau di
0: cuman meskipun ada mungkin ya yang agak tertinggal dalam teknologi ke kantor pun nanti kita edukasi.
1: Oh, diedukasi.
0: Tetap dibantu laporan lewat PLN Mobile di kantor.
1: Oke, tetap diterima tapi nanti diedukasikan lagi, dikembalikan lagi ke PLN Mobile begitu. Kalau di Blega seperti apa ini Pak? Untuk laporan banyak juga atau saingan?
2: Begini Marini, untuk wilayah di Blega ini kan lebih banyak masuk wilayah Bangkalan sebetulnya. Tapi untuk yang wilayah Sampang sama sebetulnya, kalau misalnya datang ke kantor kita edukasi dan kemudian rata-rata pengguna pelanggan PLN ini kan HP-nya Android Mbak ya.
1: Oh iya,
2: jadi
1: betul.
2: Kita pandu juga untuk cara menginstal aplikasi PLN Mobile, pendaftaran biar sewaktu-waktu tidak perlu ke kantor kembali. Demikian Mbak.
1: Oke, jadi edukasi PLN Mobile juga sudah nyampe ya Pak.
2: Betul,
1: untuk
2: betul,
1: masyarakat Mbak. Blega. Kalau kendala-kendala di lapangan seperti apa ini Pak Wawan?
2: Kalau untuk kendala di lapangan selama ini belum dirasakan secara masif sih dari pelapor. Selama ini kita pun bisa mengatur setiap ada laporan, baik keluhan, gangguan, teman-teman selalu siap 24 jam demikian.
1: Oke, jadi apapun itu kendala tetap PLN ini dimanapun, entah itu PLN di Sampang, Sumenep dan dimanapun ini selalu siap
2: semuanya,
1: ya. Oke, jadi kembali lagi untuk besaran biaya begitu Pak, Anda juga bisa lihat di layar YouTube Anda begitu estimasi biaya begitu ya Pak ya. Bisa dilihat begitu. Oke, Pak, kalau untuk menghadapi peningkatan daya di masyarakat, ini bagaimana kesiapan jaringan PLN di wilayah Sampang dan Blega begitu agar pasokan listrik tetap stabil dan bebas padam lah begitu ya.
0: Ya, jadi kalau di Sampang sendiri Bu, kalau secara sistem distribusi kami cukup membadai ya untuk penambahan daya ini. Untuk di sisi gangguan juga kami sudah dari tahun ke tahun mengalami penurunan ya. Sejalan dengan banyaknya pemeliharaan dan perbaikan yang sudah dilakukan di sistem kami ya. Jadi memang ada beberapa masih yang gangguan ya. Juga ini mungkin mengingatkan pada pelanggan PLN juga ya. Jadi memang kita 90% gangguan di khususnya di ULP Sampang ya dan di UPP 3 Madura ini kebanyakan dari pohon. Pohon yang menimpa ke jaringan ya. Jadi itu ya mungkin
1: berarti harus ada koordinasi ya, nih Pak sama dinas-dinas terkait begitu ya.
0: Jadi mohon ini bantuan dan kesadaran dan keikhlasannya dari warga di ULP Sampang utamanya di Madura ya. Jadi untuk merelakan pohonnya untuk di ini ya dibersihkan atau dirampasi dari jaringan PLN dan semoga ya jadi dengan kehilangan pohonnya menjadi amal jariah. Jadi karena,
1: karena tidak
0: listrik
1: mengganggu.
0: Ini ya listrik ini manfaatnya banyak ya, banyak dipakai untuk orang wudu, untuk sholat dan kegiatan agama yang lain ya. Jadi mungkin itu jadi ini ya jadi amal jariah buat warga yang sudah merelakan ini
1: pohonnya ditebang begitu ya. Jadi itu salah satu kendala juga untuk PLN begitu ya Pak.
0: Kalau yang update hari ini yang banyak juga layang-layang. Jadi mungkin
1: itu masalah yang tidak pernah selesai deh. Mungkin layang-layang.
2: Iya, jadi budaya masyarakat lokal ya.
1: Betul Pak.
0: Mungkin lebih bijak dan selektif untuk memilih tempat hari ini. Jadi kalau mungkin mainnya di jauh lapangan dari jaringan listrik,
1: lapangan terbuka, lapangan
0: terbuka gitu. Jadi mungkin memang hak ya, hak untuk bermain layang-layang ya, cuman jangan sampai haknya untuk menjendarai haknya orang lain yang mau mendapatkan listrik.
1: Betul.
0: Jadi itu Mbak Riti, mungkin titip pesannya itu untuk
1: kalau
0: di Sampang.
1: Di Sampang pesannya begitu ya, kalau di Brega ini Pak, seperti apa?
2: Sebetulnya sama permasalahannya Mbak ini, jadi sekarang juga bulan Agustus, musim angin ya, hobi bermain layang-layangnya juga sangat tinggi, baik dari sisi selatan, wilayah Srese, Modung, nah semuanya itu banyak layangan yang diinapkan itu, dipanjer ya istilahnya ya.
1: Dibiarkan saja begitu.
2: Itu, betul, begitu nggak ada angin jatuh, kena kabel atau jaringan otomatis seperti disampaikan Pak Mahfud akan berdampak ke padam luas.
1: Betul. Jadi kalau mati lampu mendadak ya jangan salahkan PLN. Ini kan biasanya kalau mati mendadak PLN ini mati lagi.
2: Ya mungkin saran dari teman-teman PLN agar dihindari atau diminimalisir bermain layang-layang dekat sama jaringan utama PLN.
1: Baik Pak, ini sebelum kita tutup ada pertanyaan satu di komentar YouTube kita dari @badrul_n8c. Pagi RRI Sampang, saya Badrul dari Torjun. Mau tanya perihal ganti meter dari pasca bayar ke prabayar, biaya berapa ya Mbak? Apakah gratis atau bagaimana? Nah ini
2: pelanggannya
1: Pak Mahfud.
0: Jadi itu ya kalau mau ganti meter dari pasca bayar ke prabayar itu biayanya gratis Mbak.
1: Oh gitu.
0: Biayanya gratis, hanya syaratnya saja dilunasi aja rekening terakhirnya.
1: Oh gitu ya Pak ya, jadi untuk biaya pasca bayar ke prabayar gratis.
0: Gratis.
1: Kemudian syaratnya harus yaitu
0: ya,
1: harus
0: lunasi biaya rekening terakhir.
1: Iya, tapi kalau
2: sama nanti
0: sama ya, benar Mas Wawan. Jadi ditambah sama token berdana, Pak.
1: Oh, jadi otomatis itu langsung sudah ada tokennya begitu Pak.
0: Tokennya dari token perdana yang dibayar nanti Mbak Rini. Itu bisa memilih paling murah 20.000
2: bisa ya.
0: Sampai terserah pelanggan sih.
1: Ya.
0: Jadi
1: kalau menurut Bapak-bapak lebih baik mana ini Pak? Listrik pasca bayar atau prabayar Pak?
0: Kalau menurut saya sih sama aja Mbak Rini. Ya kan? Ada positif negatifnya masing-masing.
1: Apa ya ini kan Pak? Kan karena begini Pak, kalau kita pasca bayar begitu, ini kan kadang listrik mahal gitu kan. Ini kok mahal nih, jangan-jangan ini nggak dicek ini sama petugas. Nah itu biasanya kendala seperti itu gitu kan. Nah ini mungkin salah satu pembedanya. Apa ini yang lebih?
0: Jadi ada positif negatifnya masing-masing.
1: Apa ini?
0: Ya.
1: Apa ini?
0: Jadi kalau yang prabayar, positifnya tadi, jadi meminimalisir salah baca meter ya,
1: ya
0: kan. Petugas yang baca tidak salah ya kan. Cuman ya positif juga sih untuk PLN. Jadi pembayarannya tidak bisa telat ya kan, harus tepat waktu. Kalau telat ya padam di rumahnya. Mm-hmm. Nah, kalau yang pasca masih ada potensi untuk petugas kadang salah baca, Pak.
1: Nah, itu
0: misalnya,
1: terjadi juga, Pak.
0: Kalau silau itu, Pak, mm-hmm. kadang satu kelihatan tujuh ya, atau empat jadi satu gitu.
1: Yeah.
0: Ya meskipun tidak menampik kita ada tim billing ya, tim mm-hmm. billing kita yang biasanya mengcross check dulu, Pak. Kalau memang ada yang anomali, biasanya kemarinnya 100 mm-hmm. kok jadi 1000 gitu.
1: Mm-hmm.
0: Itu di anomali dievaluasi, kita lihat fotonya kembali diperbaiki.
1: Gitu. Oh gitu. Jadi ini ya, Pak ya, masing-masingnya ada plus minusnya lah begitu. Oke, jadi tapi lebih kalau menurut saya lebih ini ya, Pak, lebih ke prabayar kayaknya.
2: Betul, Mbak.
1: Jadi ya, Pak Wawan ya. Gimana nih, Pak Wawan?
2: Saya lihat gini, Mbak Rini, kalau memang masyarakat Madura ini banyak yang merantau ya, tuh.
1: Mm-mm.
2: Kemudian yang ditinggalkan ini orang tua ya.
1: Iya. Nah,
2: orang
1: iya.
2: tua ini juga dilema, begitu pengguna listrik token mau ngisi juga susah,
1: bingung. Tahu juga gitu.
2: Tahu juga. Lebih condong ke ini yang pasca bayar mm-hmm. dan seperti itu. Tapi kalau memang bagi pelanggan yang jarang di rumah mm-hmm. terus di situ sudah nggak ada penghuni lagi mm-hmm. itu lebih banyak prefer milih ke listrik prabayar.
1: Prabayar ya, oke. Okay.
2: Biar juga tiap bulan nggak ketemu sama kita. Kan kita harus lagi tunggakan juga.
1: Iya betul juga, Pak. Jadi ya. Jadi kalau ini juga kalian diomelin ini kok listrik saya mahal ini Pak. Perasaan kemarin nggak gini, ini kok sekarang begini misalnya gitu ya Pak. Oke, itu tadi pertanyaan-pertanyaan. Waduh, ini karena waktu sangat tidak memungkinkan ini Pak, yang terakhir barangkali apa ini ada pesan yang ingin disampaikan kepada para pelanggan khususnya dengan kegiatan promo kita pada bulan ini. Silakan Pak Wawan dulu nih dari Belgia.
2: Okay. Baik, Mbak Rini, terima kasih atas kesempatan dari RRI Sampang. Harapan kami di tanggal 20 Agustus ini untuk program promo diskon tambah daya 50% masih ada waktu 5 hari.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi meskipun nanti terlewat, meskipun Sabtu atau Minggu kita tidak libur Mbak Rini.
1: Mm-hmm.
2: Jadi PLN Mobile tetap melayani secara online 24 jam.
1: Mm-hmm.
2: Silakan dimanfaatkan waktu diskon promo tambah daya ini sebaik-baiknya.
1: Mm-hmm. Sampai tanggal 25.
2: Sampai tanggal 25.
1: Betul. Jangan lupa 25 ya. Ini momen besar-besaran apalagi diskonnya 50% begitu. Oke, okay, Pak Mahfud, ada yang ingin ditambahkan enggak? Ada himbauan juga untuk masyarakat.
0: Jadi mungkin kalau yang terkait tambah daya sudah disampaikan Mas Wawan tadi ya.
1: Betul.
0: Juga banyak ya. Mungkin himbauannya juga ini Bu, mungkin penggunaan listrik ya. Jadi gunakanlah listrik dengan baik. Jangan gunakan listrik dengan ilegal. Karena listrik itu kan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ya.
1: Betul, Pak.
0: Jadi untuk makan, bahkan sekarang minum pemanas pakai listrik.
1: Betul, semuanya udah.
0: Dan itu
1: semua.
0: Juga bukan hanya digunakan untuk kita, tapi keluarga kita ya. Jadi mungkin dihindarilah untuk pemakaian listrik yang ilegal, karena itu akan masuk ke badan kita dan jadi barang yang haram.
1: Mm-hmm.
0: Jadi itu ya.
1: Okay.
0: Sudah sebenarnya kita sudah ini ya, ada fatwa dari MUI mm-hmm. terkait pencurian listrik. Mohon untuk segera sadar ya, mm-hmm. kalau memang masih pakai listriknya yang ilegal, segeralah pakai yang legal. Mm-hmm. Jadi itu mungkin pesannya Mbak Rini.
1: Oke, okay, tapi aman di Sampang di mana, Pak?
0: Kalau mungkin amannya 100% masih ada lah.
1: Masih ada.
0: Ada.
1: Oke,
0: okay.
1: Tapi tadi himbauannya tadi ya Pak ya. Jadi apa namanya, bijaklah begitu ya Pak.
0: Yeah,
1: jadi
0: benar.
1: Ya ambil yang aman-aman aja lah begitu ya Pak. Oke, okay, baik Pak Mahfud, Pak Wawan, terima kasih atas waktunya sudah menyampaikan informasi yang tentunya ini membahagiakan khususnya untuk para pelanggan PLN begitu ya, ada diskon daya 50% begitu. Dan tadi sudah juga disampaikan bagaimana cara mendapatkan diskon 50% lewat promo Merdeka Daya lewat aplikasi PLN Mobile, dan manfaatnya juga ini langsung terasa untuk aktivitas sehari-hari. Jadi tetap manfaatkan kesempatan emas ini sebelum periode promo berakhir karena kuota dan waktu sangat terbatas ya. Oke, terima kasih Pak Wawan dan juga Pak Mahfud atas waktunya di tengah kesibukan sudah menyempatkan untuk berbagi informasi. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali untuk para pelanggan PLN. Baik pendengar, demikian kebersamaan kita di program Sampang Siang ini dengan bersama dengan PLN UP3 Madura ya, dan bersama narasumber kita yaitu Bapak Mahfud Rasidi, Manajer ULP Sampang, dan Bapak Nurlaili Sulistiawan, Manajer ULP Blega, dengan Topik kita adalah Merdeka Daya, diskon tambah daya 50%. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rini Wayudi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Dialog interaktif, Dialog.

0: Sejauh gawang yang tak mampu dijangkau, Kretas merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi, di penghujung laga, tuan rumah NSE mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
1: It's a tough opponent.
0: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NSE Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Sportify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Anthony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau TRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten

3 gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B.

0: beralih ke olahraga basket, pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayajati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027.
1: Siapa yang ambil kendali jika ku datang segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready.
0: Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tuah memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Porprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggaraan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis, balapan pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026, di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan, yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: sumenap siang ini.
1: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Terus bersama program 1 RRI Sumenap, kanal informasi dan inspirasi. Ada berita kehilangan pendengar, berikut dari Nadiatul Fitria di Dusun Pesisir Timur RT 2 RW 4 Desa Lekung Kecamatan Batang-Batang Sumenap. Untuk Anda masyarakat Sumenap dan sekitarnya diberitahukan telah hilang surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nopol M2055YH atas nama Abdul Hafidz yang beralamat di Dusun Pesisir Timur RT 2 RW 4 Desa Lekung Kecamatan Batang-Batang Sumenap. Barang tersebut diperkirakan hilang dalam perjalanan dari kota Sumenap menuju rumah pelapor, alamat Dusun Pesisir Timur RT 2 RW 4 Desa Lekung Kecamatan Batang-Batang Sumenap. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Nadiatul Fitria dengan nomor handphone 0859-2448-0381 atau bisa langsung ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenap di Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenap.

Dan pendengar, selanjutnya kita hentikan sejenak segala aktivitas untuk segera menunaikan ibadah sholat duhur. Saat dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, tepat pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Allahu Akbar.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول

0: dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut, sehingga apa, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya menyembah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad wa Allah al-ahad, yang maha esa. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan engkau musyrik kepada Allah, dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: beneran nih, Muka bisa gak? Enggak.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: segenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini... ...kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya. Tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita gitu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
2: Betul.
1: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu. Nah, ini kalau kita nggak makan itu kan gizinya buruk ya, secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk. Jadi, membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik gitu ya, untuk kualitas yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Madura hari ini. Hari ini. Selamat siang mendengar program Madura hari ini hadir ke ruang dengar Anda. Saya Herian Rizkyanti, nanti akan hadirkan informasi-informasi untuk wilayah Sumenep dan Pamekasan. Ada rekan saya, Isnai, di RRI Sampang, akan berbagi informasi untuk wilayah Sampang dan Bangkalan. Program Madura hari ini siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang ya, dan menghadirkan kabar di Madura ke ruang dengar Anda. Saya sapa dulu, Ishak Naya di Sampang, selamat siang.
1: Selamat siang, Ririn.
0: Kabar baik hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik sekali.
0: Ada info apa saja di Sampang untuk Madura hari ini?
1: Untuk kabar informasi dari Sampang sendiri, Ririn, nanti yang hadir DPRD dan Dewan Pendidikan dorong penguatan vokasi PKBM dan budaya literasi guna dongkrak IPM Sampang. Dan Satpol PP Sampang gencarkan patroli dan penertiban rutin. BPBD Sampang siapkan 75 juta untuk distribusi air. Dan dari Sampang ya, Ketua Komisi 4 DPRD Sampang soroti tingkat literasi, dorong kehadiran pojok baca di seluruh fasilitas publik. Dan dua terakhir nantinya dari Sampang, MBG masih sulit jangkau Pulau Mandangin. Seniman Sampang belum mendapatkan bantuan dana hibah. Itu saja, Ririn, informasi yang hadir nantinya di Madura hari ini. Sebagai informasi pertama, mungkin silakan rekan Ririn.
0: Baik, terima kasih Ishak dan juga pendengar. Segera saja kita mulai perjalanan Madura hari ini, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Hari ini. Pengisian jabatan kepala sekolah di Kabupaten Sumenep, pendengar, ini masih belum rampung. Dinas Pendidikan berdalih saat ini masih menunggu persetujuan BKN dan Kementerian PAN-RB. Kepala Dispendik Sumenep, Muhammad Iksan, mengatakan pihaknya telah mengajukan izin pengangkatan puluhan kepala sekolah, termasuk calon kepala sekolah yang berstatus P3K. Menurutnya, proses pemberhentian kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir juga telah selesai. Sementara bagi guru yang akan diangkat menjadi kepala sekolah, pengajuan administrasi ke BKN dan PAN-RB masih berjalan. Setelah proses pemberhentian dan pengangkatan selesai, data kepala sekolah akan kembali dimasukkan ke sistem aplikasi Integrate Mutasi atau IMUT. Disdik juga harus melengkapi rekam jejak kepala sekolah, baik pejabat baru maupun kepala sekolah lama yang kembali diangkat. Pihaknya berharap proses tersebut segera mendapat persetujuan sehingga pengisian kepala sekolah tidak berlarut-larut. Terlebih, ada rencana kedatangan menteri yang akan dimanfaatkan untuk menyampaikan persoalan tersebut. Iksan menargetkan pengukuhan dan pelantikan kepala sekolah dilakukan Bupati Sumenep pada akhir Agustus. Ini informasi pertama dari Sumenep, pendengar, ke Isnai dulu untuk memberikan informasi Sampang dan Bangkalan.
1: Baik, terima kasih rekan Ririn sudah menghadirkan dua informasi sebagai informasi pertama. Dan pendengar, informasi kali ini kita hadirkan dari Kabupaten Sampang. Ini mana mendengar, DPRD dan Dewan Pendidikan dorong penguatan vokasi PKM dan budaya literasi guna dongkrak IPM Sampang. Pemerintah Kabupaten Sampang terus berupaya menggenjot indeks pembangunan manusia, khususnya di sektor pendidikan. Salah satu langkah strategis yang konsisten dilakukan adalah mendorong penguatan program vokasi dan akreditasi pada pusat kegiatan belajar masyarakat, serta memperluas sarana literasi hingga ke ruang-ruang publik. Dan pendengar, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang, Imam Abu Halim ya, menegaskan bahwa lembaga PKBM di Kabupaten Sampang saat ini terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan. Langkah pembenahan yang mencakup peningkatan mutu kelembagaan, sarana akreditasi, hingga program pendidikan vokasi terbukti efektif meningkatkan minat masyarakat untuk kembali mengenyam pendidikan non-formal. Ia menambahkan pihak Dewan Pendidikan beserta pemangku kepentingan terkait akan terus memberikan pengawalan dan advokasi bagi lembaga-lembaga PKBM yang berkomitmen melakukan pembenahan baik dari sisi administrasi akreditasi maupun kualitas kurikulum vokasi berbasis keterampilan kerja. Dan pendengar, sebagai informasi kedua yang dimana masih dari Kabupaten Sampang, Komisi 4 DPRD Sampang soroti tingkat literasi, dorong kehadiran pojok baca di seluruh fasilitas publik. Upaya peningkatan minat baca dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sampang terus mendapat perhatian serius dari jajaran legislatif. Ketua Komisi 4 DPRD Sampang, Mahfudz, menyoroti pentingnya pemerataan akses literasi hingga ke ruang-ruang publik. Menanggapi dorongan dari Komisi 4 DPRD serta program Dinas Perpustakaan Kabupaten Sampang mengenai penyediaan fasilitas membaca di setiap organisasi di perangkat daerah, menurut Mahfud, ketersediaan fasilitas membaca tidak boleh terbatas pada instansi pemerintah saja, tapi harus merambah seluruh fasilitas umum dan pelayanan publik di Kabupaten Sampang. Diharapkan tidak hanya OPD yang harus ada perpustakaan, tetapi di seluruh kantor-kantor maupun pojok baca seperti ketersediaan pojok baca di Satlantas. Penyediaan pojok baca di pusat-pusat pelayanan publik dan area publik dinilai menjadi langkah strategis untuk mendekatkan buku kepada masyarakat. Dengan hadirnya ruang baca yang nyaman di tempat tunggu pelayanan, masyarakat dapat memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang produktif sekaligus mempercepat peningkatan indeks literasi daerah. Itu saja, Lirin, sebagai informasi pertama. Mungkin informasi selanjutnya silakan.

Baik, kita lanjut. Perjalanan Madura hari ini, mendengar? Kabar dari Pamekasan dulu ya, terkait dengan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa, Pilkades di Pamekasan yang belum ditentukan. Pemkab Pamekasan masih menunggu regulasi baru, yakni Perda Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang kini dibahas DPRD. Bupati Pamekasan, Kiai Haji Holilur Rahman, mengakui belum bisa memastikan pelaksanaan Pilkades serentak. Sebab regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan masih berproses. Meski belum final, pemerintah daerah mulai menyiapkan skenario dalam pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Pilkades diwacanakan digelar pada 2027 dengan cakupan terbatas. Jumlahnya diperkirakan hanya 10-15 desa. Bupati Holil menegaskan, Pemkab masih menunggu pengesahan perda baru sebagai pijakan hukum pelaksanaan Pilkades. Namun pihaknya mulai menghitung konsekuensi anggaran yang dibutuhkan. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Pamekasan, Sahrul Munir, menyebut anggaran Pilkades sudah disiapkan. Nilainya mencapai 13 miliar rupiah. Masih dari Pamekasan, pendengar, sebelum saya lanjutkan dengan informasi berikutnya, nikmati dulu satu nomor lagu berikut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Setu.
1: Madura hari ini, hari ini.
2: Masih lanjut perjalanan Madura hari ini, mendengar kabar dari Pamekasan berikutnya terkait dengan pencairan bantuan langsung tunai BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT untuk buruh tani dan buruh pabrik rokok di Pamekasan yang belum jelas. Selain penerima manfaat belum ditetapkan realisasi untuk penerima manfaat, realisasi disebut masih menunggu penetapan perubahan APBD ya. Dan Kepala Dinas Sosial Dinsos Pamekasan Herman Hidayat Santoso ini menyatakan sasaran BLT buruh pabrik rokok sudah dilakukan proses verifikasi dan validasi. Sementara penerima dari kalangan buruh tani dalam proses pendataan. Menurutnya, mendengar kuota BLT DBHCHT untuk buruh pabrik rokok mencapai 8.000 penerima dengan anggaran 5 miliar rupiah. Melalui perubahan APBD, anggaran akan ditambah 1,7 miliar dengan sasaran sekitar 2.500 penerima dari sektor buruh tani tembakau. Herman menyebut dengan adanya tambahan anggaran BLT DBHCHT, jumlah penerima diperkirakan 10.000 orang lebih. Namun angka pasti penerima masih menunggu proses verifikasi data dari OPD teknis. Dia menjelaskan pendataan calon penerima akan diproses paralel dengan pembahasan PAPBD. Saat anggaran ditetapkan, administrasi dan verifikasi penerima sudah siap sehingga pencairan BLT DBHCHT dapat segera dilakukan. Kembali ke Ishak Naya di Sampang.
3: Madura hari ini.
4: Baik pendengar, masih di Madura hari ini, masih berjaringan langsung dengan Pro 1 RRI Sumeneb.

secara bertahap berdasarkan tingkat kebutuhan setiap desa. BPBD memiliki dua armada tangki ya, dan satu tangki dari PDAM. Jika kebutuhan meningkat, pemerintah mempertimbangkan penggunaan jasa tangki lokal untuk memperluas jangkauan distribusi. Anggaran 75 juta telah tersedia dalam dokumen anggaran dan penggunaannya dilakukan sesuai mekanisme pertanggungjawaban kegiatan. Sementara itu, warga di Kecamatan Pangarengan Zainullah berharap anggaran yang telah disiapkan segera direalisasikan dalam bentuk drop-in air. Menurutnya, kebutuhan air bersih warga meningkat selama musim kemarau, sementara persediaan air mulai menipis. Maksud kami, ia meminta pemerintah memberikan kepastian jadwal distribusi agar warga dapat menyiapkan kebutuhan.

0: Pendengar, Satpol PP Sampang gencarkan patroli dan penertiban rutin. Satuan Polisi Pamung Praja atau yang dikenal Satpol PP di Kabupaten Sampang terus menggencarkan patroli dan penertiban hingga pertengahan 2026. Kegiatan dilakukan secara rutin untuk menjaga ketertiban umum dengan sasaran pedagang kaki lima, rumah kos hingga anak jalanan. Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kabupaten Sampang Suaidi Asyikin mengatakan setiap pekan petugas memiliki target patroli, pembinaan dan penertiban di sejumlah titik. Menurutnya pembinaan selalu didahulukan agar masyarakat memahami aturan sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut. Dan jika telah pembinaan masih ditemukan pelanggaran, Satpol PP akan melakukan penertiban sesuai ketentuan. Dalam waktu dekat, petugas telah menertibkan pedagang kaki lima di depan rumah sakit serta menggelar patroli ke sejumlah rumah kos di Jalan Raja Wali, Jalan Mutiara, dan kawasan Patean. Dan Satpol PP menegaskan patroli rutin akan terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah. Dan selanjutnya silakan rekan Ririn.
1: Pro 1, Kanal

0: Satu.
1: Kembali ke kabar dari Sumenep, pendengar. Kali ini terkait dengan proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep yang sudah memasuki tahap akhir. Panitia seleksi atau pansel tengah merampungkan rekapitulasi nilai seluruh peserta. Kepala BKPSDM Sumenep Beni Irawan mengatakan penilaian mencakup rekam jejak, asesmen kompetensi, hingga hasil wawancara. Seluruh komponen tersebut menjadi dasar untuk menentukan 3 peserta dengan nilai terbaik pada masing-masing jabatan. Berdasarkan jadwal, rekomendasi 3 besar ditargetkan disampaikan pada 20 Agustus 2026. Selanjutnya, 3 nama terbaik untuk setiap jabatan akan diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK, yakni Bupati Sumenep. Beni berharap pejabat yang terpilih nantinya tidak hanya memiliki kompetensi dan integritas, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi serta kepemimpinan yang melayani. Dengan demikian, pejabat baru diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah Kabupaten Sumenep. Kembali ke Ishak di Sampang.
2: Baik, pendengar, masih di Madura hari ini dan sekaligus informasi 2 akan hadir sebagai informasi penutup ke ruang dengar Anda, tentunya dari Kabupaten Sampang. Pendengar, seniman Sampang ya belum mendapatkan bantuan dana hibah. Pengembangan seni tari di Kabupaten Sampang sampai saat ini masih belum optimal sebab seniman yang tergabung dalam sanggar itu belum pernah mendapatkan suntikan dana hibah. Kabid Kebudayaan Dispora Budpar Sampang Abdul Bashid ya mengatakan Pemkot Sampang telah melakukan pembinaan dan memfasilitasi seniman khususnya seni tari karena sering dilibatkan dalam berbagai event seperti melibatkan mereka dalam komboduk dan mengutus seniman ke sejumlah event di luar kota. Sementara soal bantuan dana hibah untuk sanggar tari

0: ini memang belum ada karena kondisi fiskal belum memungkinkan. Kemudian soal fasilitas yang diberikan kepada Sanggar Tari adalah legalitas berupa nomor induk kesenian. Setidaknya ada sekitar 25 sanggar yang sudah mengantongi NIK yang menjadi binaan Dispurwat Budpar Kabupaten Sampang. Dan pendengar, sebagai informasi penutup, yang dimana MBG masih sulit jangkau di Pulau Mandangin, pendistribusian program makan bergizi gratis di Kota Bahari belum rata sebab sampai saat ini belum menyentuh pelajar yang berada di Pulau Mandangin di Kota Sampang. Sekretaris Satgas MBG Sudarmanta menyampaikan SPPG di Pulau Mandangin belum ada yang dibangun sebab untuk memenuhi syarat pembangunan SPPG di Pulau Mandangin sulit untuk memenuhinya, salah satunya ketersediaan air bersih menjadi permasalahan. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Sampang di Jawa Timur hingga pertengahan Agustus 2026 terus digenjot agar bisa dinikmati secara menyeluruh. Meskipun operasional harian terpantau aman, tantangan besar masih tersisa pada pemerataan penerima manfaat. Berdasarkan data terbaru, layanan MBG di wilayah ini baru menjangkau sekitar 70% dari total keseluruhan sasaran. Artinya, masih ada sekitar 30% kelompok sasaran yang hingga kini belum memperoleh akses layanan secara optimal. Dan pendengar, itu saja informasi yang hadir ke ruang dengar Anda sebagai informasi penutup di rangkaian Madura hari ini. Dan silakan untuk rekan Ririn.
1: Dan mendengar informasi untuk Sampang dan Bangkalan telah tersaji ke ruang dengar Anda ya. Saya kasih info terakhir juga dari RRI Sumenep. Ini terkait dengan Polsek Pasongsongan, Polresta Sumenep mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dalam pelaksanaan operasi Tumpas Meru 2026. Pengungkapan dilakukan di sebuah toko di Jalan Kampung, Dusun Benteng Selatan, Desa Panaungan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas penyalahgunaan sabu di lokasi tersebut. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti unit reskrim Polres Pasongsongan, Polsek Pasongsongan dengan menyelidiki hingga dilakukan penggerebekan. Saat petugas tiba di lokasi, polisi mendapati seorang pria berinisial IH, 36 tahun yang diduga sedang mengkonsumsi sabu. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan satu plastik klip berisi sabu dengan berat berisi 0,16 gram, satu pipet kaca, satu sendok sabu dari potongan sedotan plastik, satu alat hisap atau bong, serta satu korek api. Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan, IH mengakui seluruh narkotika dan peralatan yang ditemukan merupakan miliknya. Tersangka bersama barang bukti kemudian diamankan ke Polsek Pasongsongan untuk menjalani proses penyidikan. Selanjutnya, Polsek Pasongsongan berkoordinasi dengan pembina fungsi dan menyerahkan penanganan perkara beserta tersangka dan barang bukti kepada Satres Narkoba Polresta Sumenep untuk proses hukum lebih lanjut. Keseluruhan informasi telah tersaji ke ruang dengar Anda berdengar untuk Madura hari ini, baik dari Sumenep, Pamekasan, dan juga Sampang dan Bangkalan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ririn Rizkyanti dan rekan saya Isak Naya di Sampang undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Ya pendengar, kebersamaan di rangkaian Madura hari ini sampai di sini kebersamaannya. Dan tak lupa pendengar, di jam 1 siang kita akan masih mengikuti program dari berita olahraga yang hadir ke ruang dengar Anda, mengikuti di Pro 1 RRI Sumenep. Dan selepas Warta Berita Olahraga, yang dimana kita akan menghadirkan program selanjutnya di Pro 1 RRI Sampang, di Sampang Siang, di Pro Dangdut. Dangdut adalah

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI. Inilah berita olahraga Kamis 20 Agustus bersama saya Gita Ayu. Madura United membangun fondasi tim jelang bergulirnya Super League 2 pada September mendatang. Kekompakan antar pemain, pemahaman terhadap pola permainan menjadi perhatian utama pematangan skuad Laskar sampai kerap. Taguan Novantrian melaporkan.
2: Madura United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League yang dijadwalkan berlangsung September mendatang dengan fokus membangun kekompakan dan identitas permainan. Pelatih Madura United, Zé Gomes, mengatakan salah satu fokus utama dalam persiapan tim adalah membangun permainan kolektif. Menurutnya, seluruh pemain harus mampu bergerak secara bersama-sama ketika menyerang maupun bertahan. Zé Gomes menilai perkembangan tersebut menjadi modal positif bagi Madura United sebelum kompetisi resmi dimulai. Ia menginginkan organisasi permainan yang sudah terbentuk selama latihan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pertandingan.
3: Kok dia sampai sekarang, dia mau kompakkan tim untuk defend, untuk attack. Kalau dari sisi latihan kita, semua sisi latihan, dia bisa lihat. Kita sekarang sudah paham apa yang bagaimana kita kompak untuk menyerang pada saat pertahanan juga.
2: Zé Gomes berharap proses persiapan yang masih terus berlangsung dapat membuat permainan Madura United semakin matang. Ia juga ingin seluruh pemain memahami peran masing-masing, sehingga organisasi tim tetap terjaga saat menghadapi tekanan dalam pertandingan. Dengan waktu persiapan yang tersisa sebelum kompetisi bergulir, Madura United terus berupaya menyempurnakan aspek fisik, taktik, dan kerjasama tim. Laskar Sampai Kerap diharapkan mampu tampil dengan identitas permainan baru yang lebih solid dan kompetitif pada musim mendatang.
1: Persepamu 17 lolos ke babak 32 besar Piala Suratin Jawa Timur. Meski demikian, tim berjuluk Laskar Ronggo Sukowati tidak ingin berpuas diri dan menyiapkan perubahan skuad. Persepam lolos sebagai runner-up grup C, mengoleksi 6 poin, 2 kemenangan, 1 kekalahan. Hanya terpaut 1 poin dari Persebaya yang menjadi juara grup. Manajer Persepam Abdul Razak mengatakan fase grup menjadi bahan evaluasi manajemen dan tim. Beberapa posisi dinilai masih perlu diperkuat menghadapi babak berikutnya. Persaingan babak 32 besar semakin ketat karena kekuatan tim relatif merata. Persepam juga akan memperbaiki sejumlah kekurangan dan melakukan perubahan komposisi pemain. Target Persepam bukan lolos dari babak 32 besar, tetapi melangkah sejauh mungkin hingga laga puncak dan juga meminta dukungan masyarakat Pamekasan untuk menambah semangat para pemain muda. Tim Sepak Bola Persatuan Persaudaraan Kepala Desa Indonesia PKDI Sampang terus mematangkan persiapan menghadapi babak 12 besar kompetisi PKDI Cup 2 Jawa Tim 2026. Sebab tim asal Kota Bahari lolos babak penyisihan. Manajer sepak bola PKDI Sampang, Sukar Iyadi, mengatakan timnya tengah menata babak 12 besar PKDI Cup 2 Jatim. Tim asuhannya tergabung dalam grup DD terdiri atas 3 kesebelasan. Di antaranya Lamongan, Magetan, dan Sampang. Menurutnya PKDI Sampang melawan Lamongan akan dilaksanakan Kamis hari ini, sementara pada Sabtu mendatang melawan PKDI Magetan. Sukaryadi mengatakan peluang tim Laskar Wong Sakti untuk menang dari Lamongan terbuka lebar. Pihaknya optimis tim binaan lolos ke babak berikutnya. Pihaknya juga telah melaksanakan rapat bersama Presiden Klub PKDI Sampang. Tim Laskar Wong Sakti bakal membawa supporter sebanyak 4 bus untuk memberikan dukungan langsung dalam pertandingan babak 12 besar tersebut.

0: Ganda Putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfana Hani mengawali kiprah di BWF World Championship dengan kemenangan 3 game atas pasangan Hong Kong, Hong Kwei Chun, Lui Chun Wei. Reza mengaku belum sepenuhnya menemukan touch pemain yang masih beberapa kali melakukan kesalahan karena waktu menemukan ritme serta strategi yang tepat membutuhkan waktu. Ia berharap bersama Sabar dapat melangkah jauh meraih medali kejuaraan dunia. Namun menyadari target tersebut tidak mudah karena banyak pasangan kuat memiliki ambisi serupa. Sabar mengaku tidak merasakan tekanan khusus saat tampil di kejuaraan dunia. Ia menilai tantangan pada laga perdana lebih berkaitan dengan proses adaptasi karena belum sepenuhnya menemukan sentuhan pemain terbaik. Mereka harus mempersiapkan strategi matang untuk menghadapi pasangan Taiwan di babak berikutnya. Kemenangan perdana menjadi modal berharga bagi mereka di kejuaraan dunia. Semangat kebersamaan menjadi fokus utama Warrior Tennis Club Sumeneb dalam memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Turnamen mini tenis komunitas ini juga menghadirkan pertandingan yang santai sekaligus mempererat silaturahmi antar pecinta tenis Sumeneb. Family melaporkan.
1: Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, grup Warrior Tennis Club Sumeneb bersiap menggelar turnamen mini tenis lapangan di lapangan tenis Sumekar pada 22 Agustus 2026 mendatang. Ajang perdana ini mengusung konsep kebersamaan dengan membatasi kepesertaan melalui sistem undangan, yakni diikuti oleh 16 pasangan kategori putri dan 16 orang peserta kategori putra. Ketua pelaksana Dr. Gigi Rialsi Septinasi menjelaskan bahwa kejuaraan ini dirancang sebagai wadah silaturahmi tanpa mengedepankan persaingan ketat. Di samping itu, kejuaraan ini memiliki konsep tidak mencari menang, melainkan mencari senang sehingga tidak ada ego dalam setiap pertandingan.
2: Sebenarnya banyak yang mau ikut secara umum ya, karena mungkin kurang mungkin untuk Sumeneb ini kejuaraan yang umum itu kurang mungkin. Jadi mereka haus untuk memvalidasi sampai sejauh apa kemampuan mereka dalam main tenis setelah coaching lama kan harus dibuktikan dengan kejuaraan. Cuma ya itu terbatasnya karena perempuannya sedikit. Perempuan yang main tenis perempuan banyak sebenarnya Mbak Dia. Cuma yang bisa rally, yang mainnya sudah mulai bisa panjang, itu masih beberapa.
1: Meskipun antusiasme masyarakat umum sangat tinggi untuk berpartisipasi, tambah Dr. Gigi Ria, dirinya terpaksa membatasi kuota peserta demi menjaga efektivitas pertandingan. Namun dirinya berharap ke depan bisa merangkul lebih banyak peserta.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Saya Gita Ayu beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Kabar gembira untuk masyarakat Sumenep. Kini, layanan poli urologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep hadir lebih dekat untuk Anda dan melayani peserta BPJS Kesehatan. Punya keluhan seputar saluran kemih? Butuh pemeriksaan dan konsultasi urologi? Jangan biarkan keluhan mengganggu aktivitas Anda. Kini, Anda bisa mendapatkan layanan bersama Dr. Yufi Aulia Asmi, SPU, di poli urologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep. Catat jadwalnya. Mulai 8 Agustus 2020. Setiap Jumat pukul 16.30 sampai 18.30 dan Sabtu pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Ayo, manfaatkan layanannya dan jaga kesehatan Anda mulai sekarang. Segera datang dan konsultasikan kondisi Anda di Poliurologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website rsudma.sumenepcap.go.id atau Instagram rsuma7. Arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah Anda, setiap jawaban yang Anda berikan dalam Sensus Ekonomi 2026 ikut memperbarui peta ekonomi Indonesia. Saat petugas sensus datang, mereka hadir untuk mendata, bukan menilai. Jadi, jawablah dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya. Semua informasi yang Anda sampaikan dijaga kerahasiaannya dan diolah menjadi statistik resmi. Data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sensus Ekonomi 2026, data yang benar, keputusan yang lebih tepat. Mari terima petugas sensus dan berikan jawaban yang jujur demi Indonesia yang lebih maju. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar masih di Pro 1 RR Sampang, tentunya di kalian informasi dan inspirasi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan pendengar setia dimanapun kalian berada ya, Pro Dangdut menemani ya di siang hari. Selamat beristirahat, selamat berkumpul, selamat makan-makan, ratu makan apa aja ya. Jangan lupa ajak-ajak Kaisa tentunya ke berkumpul bareng ya. Mungkin para pendengar atau ucapan CRRI yang ingin berbincang dengan Kaisa, merekus lagu kesukaan, dipersilakan, dan tentunya kita akan menemani hingga nanti di titik jam 3 sore. Di telepon kami di 323661 ataupun 323554, di nomor WhatsApp di nomornya 087 73 39 108. RRI Sampang, di Sampang siang kali ini di Pro Dangdutnya, di kanal formasi dan inspirasi.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Saya mendengar masih di Pro 1 era Risampang karena informasi dan inspirasi ya. Masih ditunggu gabungannya bagi para pendengar setia dan tak lupa pendengar ya. Kita akan hadirkan sebuah informasi ke ruang dengar Anda. Pendistribusian program makanan bergizi gratis yang ada di Kota Bahari Sampang ya belum rata. Penyebabnya sampai saat ini belum menyentuh pelajar yang berada di Pulau Mandangin di Kota Sampang. Sekretaris Satgas MPG Sadarmanta menyampaikan SPPG di Pulau Mandangin belum ada yang dibangun sebab untuk memenuhi syarat pembangunan SPPG di Pulau Mandangin sulit untuk memenuhinya. Salah satu penyebabnya adalah ketersediaan air bersih yang menjadi masalah. Pelaksana program makanan bergizi gratis di Kabupaten Sampang hingga pertengahan tahun 2026 terus digenjot agar dinikmati secara menyeluruh meskipun operasional harian terpantau aman, tentang besarnya masih tersisa pada pemerataan penerima manfaat. Dah, itu saja informasi yang hadir. Dan tak lupa buat para pendengar yang selalu mendengarkan RRI manapun kalian berada, tentunya di kolom informasi dan inspirasi.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Nah, pendengar masih di Pro 1 RR Sampang, ini Sampang siang ini ya, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan sekaligus di program Pro Dangdut sampai di sini kebersamaannya, dan sekaligus saya pun tugas undur diri dari pendengar Anda. Dan pendengar, jangan lupa nanti jam 3 ada Beranda Stacita Nasional yang akan kita dengarkan bersama melalui Pro 1 RR Sumeneb, dan juga nanti akan hadir di ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Surabaya guna mengikuti info prima ya, yang akan menemani bagi para pendengar dari kawasan Jawa Timur, akan juga memberikan informasi tersebut ke ruang dengar Anda melalui Pro 1 RRI Sumeneb dan RRI Sampang. Dan pendengar, itulah informasi atau yang memberikan kita dengarkan bersama musik ke ruang dengar Anda di Sampang Siang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maka menjadi penting kemudian menjadikan niat ini sebagai fondasi utama dalam setiap amal perbuatan kita. Jika kita ingin melaksanakan suatu hal, maka tidak ada salahnya dan lebih baik kita niatkan. Bahkan dikatakan bahwa satu amal perbuatan bisa kita niatkan banyak. Misalkan saya mau ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sebelum berangkat saya niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk berangkat ke masjid dalam rangka sholat berjamaah. Itu niat yang pertama, lillahi ta'ala. Yang kedua, saya niat ke masjid untuk silaturrahim, maka itu juga niat. Niat yang kedua. Niat yang ketiga, saya niat datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, maka ketika kita satu perbuatan kita niatkan untuk tiga hal, maka pahala yang kita dapatkan juga tiga hal, dapat tiga pahala. Kenapa? Karena tergantung kita niat diniatkan untuk ibadah. Bahkan dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dzibalin, artinya mempunyai nilai positif, perbuatan-perbuatan mudah, mubah maksud saya, seperti mencuci, mandi, kemudian jalan-jalan pagi, itu semuanya perbuatan-perbuatan mubah. Tapi itu akan bernilai pahala apabila kita mampu memiliknya dengan cara kita laksanakan itu dengan penuh keikhlasan, karena Allah SWT kita niatkan untuk ibadah, kita untuk niatkan untuk menyegarkan tubuh kita jalan pagi hari, sehingga kita mempunyai tubuh yang sehat, mempunyai tubuh yang kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

Baik pendengar setia RRI, saat lagi tepat pukul 15 kita akan hadirkan Beranda Astacita Nasional edisi 20 Agustus 2026 Kamis ini bersama RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, dan RRI Lampung. Dan host kita dari Jakarta bersama Dede Firdaus. Kita masih menunggu sambungan pendengar. Jangan kemana-mana, stay tune program 1.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, channel informasi dan inspirasi.
1: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore mendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dedy Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Astacita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
3: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
4: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
4: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
5: Baik, sehat.
4: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya, Pak Agus? Silakan.
5: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, bahkan lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada disebar di hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, bahkan lebih. Baik. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada di selparsi 11 kabupaten dan kota. Meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan. Kemudian 11 ya, ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, nggak ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi ini luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59.000 hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
4: Sebenarnya sudah terpenuhi. Nah, ya?
5: Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini tuh baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari satu kali menjadi tiga kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
3: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
5: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk mencari sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola empat hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, empat hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
4: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya. Itulah, untuk mengejar ketertinggalan target ini.
3: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
5: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
4: Bisa nah, jelaskan
5: ini,
4: itu.
5: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga pembimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1 sampai 2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
3: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda. Ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana. Tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku nggak usir pakai obat-obatan apapun. Jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembasaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Ini space kecil apapun, pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan. Asal kita belajar dulu cara-caranya, biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya. Seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya. Tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya. Ada yang bisa di pot mungkin, ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan. Sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan, upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing

0: Jalur Anda hasta cita.
1: Dengan Pro 1 berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Asta Cita, produksi RRI Surakarta dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
3: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga apa terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi dia akan menghasilkan beras. Ya ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulya. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan Karudin Boyolali dan sekitarnya, Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan, yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulya, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulya itu sendiri yang saat ini kita kembangkan, sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pemulihan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulya ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini nggak roboh ya, nggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga sekali lagi, pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
2: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST.

0: menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
1: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
2: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya seperti itu.
1: Okay.
2: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastruktur sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu beratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
1: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A. Jadi sis sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah, mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam 1 tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam 1 tahun 2 kali.
1: Oke.
2: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
1: Baik.
2: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur, Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam 1 tahun, MT1, MT2, MT3. MT1 ini, saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
1: Iya.
2: MT1, itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
1: Siap.
2: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1.

0: harus melakukan pengolahan.
1: Oke.
0: Okay. Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1.
1: Mm-hmm.
0: Kita buka MT2.
1: Mm.
0: Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Mm-hmm. Kita bersidang.
1: Mm-hmm.
0: Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi, peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan, kita juga menjadi anggotanya.
1: Mm-hmm.
0: Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Mm-hmm. Kita hitung, air kita ada berapa?
1: Mm-hmm.
0: Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi, sebetulnya di atas kertas itu cukup.
1: Oke.
0: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin.
1: Mm-hmm.
0: Atau tiba-tiba seperti, ini kan BMKG sudah bilang nih, akan mm-hmm. ada El Nino.
1: Iya. Yeah.
0: Maka kita langsung hitung nih,
1: oh,
0: di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarkasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
1: Masih
0: seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
0: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
1: Ya,
0: ujung tombaknya yang akan mengelolakan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
1: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya insya juga Allah akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
0: Betul, pakai Godzilla.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
0: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
1: Okay.
0: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
1: Iya.
0: Itu yang membuat kita memitigasi.
1: Hmm.
0: Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
1: Iya. Luar biasa.
0: Pertama pertanian ya.
1: Iya.
0: Karena kan pangan kita harus disupport full.
1: Mm-mm.
0: Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan.
1: Mm-mm.
0: Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, ditengarai air yang akan berkurang,
1: mm-hmm.
0: kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun mm-hmm. ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embungnya kan tampungan ya Mbak Dian ya,
1: mm-hmm.
0: dia menampung air, nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, mm-hmm. sumber air lainnya,
1: mm-hmm.
0: langsung kita airkan ke sawah.
1: Oh.
0: Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat.
1: Yeah.
0: Tapi ketika kurang debitnya,
1: uh-huh.
0: maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Wow, luar biasa.
0: Atau pompa-pompa sementara,
1: uh-huh.
0: gitu. Okay. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah
1: menyiapkan
0: antisipasi yang seperti itu.
1: Oh, wow, luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.
3: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sukacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya dari Firdaus, sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Relawan kebencanaan di Jawa Timur menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai upaya memastikan kondisi fisik sebelum bertugas. BMKG Doho Kediri menggandeng RRI Kediri untuk memperkuat penyebaran informasi guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebanyak 100 relawan kebencanaan di Jawa Timur menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai upaya untuk memastikan kondisi fisik sebelum bertugas, sekaligus menjadi bagian dari kajian untuk perlindungan relawan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Hari ini sebanyak 100 relawan kebencanaan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan yang difasilitasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jatim bersama dengan Ciba Institute of Science atau CIS dan Universitas Budi Luhur serta Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Para relawan antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan ini. Salah satunya Ocha, relawan yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana SRPB Jatim ini berharap kegiatan ini dapat secara berkala diterima relawan.
3: Mungkin kalimat menyelamatkan diri dulu sebelum menyelamatkan orang lain itu juga berlaku kepada kesehatan. Kita harus sehat dulu sebelum kita menolong orang lain. Nah, terima kasih kepada BRIN, terima kasih kepada BPBD Jawa Timur, BRIN, Universitas Budi Luhur, dan juga Ciba Institute of Science untuk kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa berkelanjutan atau minimal bisa setahun sekali lah.
2: Untuk pemeriksaan kesehatan juga melibatkan tim medis setempat yakni Puskesmas Waru Kabupaten Sidoarjo. M. Wahyu Ramadan, perawat Puskesmas Waru menuturkan pemeriksaan kesehatan bermanfaat besar bagi relawan untuk mengetahui kondisi kesehatan sebelum menyelamatkan orang lain.
4: Kegiatan ini sangat baik dilakukan karena tidak mungkin kita mengirim para relawan ke bencana, kita tidak tahu kapasitas kesehatan mereka. Dalam hal ini kita lakukan pemeriksaan secara berkala ini sangat baik bagi teman-teman relawan. Jadi kita bisa mengetahui kesehatan para relawan yang ada di Jawa Timur ini.
2: Harapannya dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini akan ada kajian yang bisa menjadi rekomendasi atas kesehatan para relawan sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap dampak yang tidak diinginkan. Atit Sasono melaporkan.
0: Pendengar, BMKG Doho Kediri menggandeng RRI Kediri memperkuat penyebaran informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan guna meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Seperti yang dilaporkan Anne Kusuma berikut ini.
5: BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri memperkuat sinergi dengan RRI Kediri untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, klimatologi, dan juga potensi bencana kepada masyarakat. Langkah ini dibahas dalam kunjungan silaturahmi BMKG Doho ke kantor RRI Kediri pada Kamis hari ini, di mana sinergi tersebut dinilai penting mengingat informasi meteorologi dan juga kebencanaan perlu disampaikan kepada masyarakat secara luas, cepat, dan juga kredibel, serta mudah dipahami oleh masyarakat. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, menyampaikan bahwa BMKG Doho Kediri yang memang relatif masih baru memerlukan dukungan kolaborasi dengan RRI untuk memperluas diseminasi informasi meteorologi mulai dari informasi cuaca dan iklim hingga informasi kebencanaan lainnya.
6: Ya, jadi harapan kami karena BMKG Doho ini termasuk kantor yang baru dan selayaknya kantor BMKG, biasanya BMKG itu pasti erat sekali untuk diseminasi pasti berhubungan dengan kantor RRI. Jadi harapan kedepannya kita bisa bersama-sama mendiseminasikan informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan, gempa bumi, dan lain sebagainya kepada masyarakat lebih luas lagi.
5: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyambut baik silaturahmi BMKG Doho Kediri dan juga rencana penguatan kolaborasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, RRI memiliki peran strategis dalam mendukung penyampaian informasi, cuaca, dan klimatologi, khususnya informasi yang berkaitan dengan potensi bencana dan juga kondisi cuaca ekstrim agar masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaannya.
7: Alhamdulillah, hari ini RRI Kediri mendapat kunjungan dari teman-teman BMKG Doho Kediri. Kami merasa senang atas kunjungan ini. Harapannya selain menjalin silaturahmi, juga kedepannya adalah kolaborasi dan kerjasama untuk menyebarluaskan informasi terkait klimatologi dan cuaca kepada masyarakat, terutama di masyarakat Kediri dan sekitarnya.
5: Sinergi BMKG Doho Kediri dan RRI Kediri diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap informasi cuaca iklim dan kebencanaan khususnya di wilayah Kediri dan sekitarnya. Penyebaran informasi secara akurat, kredibel, cepat, dan juga mudah dipahami diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih waspada dan bisa melakukan kesiapsiagaan sejak dini terhadap segala potensi bencana yang dapat terjadi. Anung Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, kelotok kultural Karnival di Kabupaten Tuban digelar meriah, menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan kreativitas sekaligus memperkenalkan potensi seni dan budaya lokal kepada publik. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
8: Suasana meriah tampak menyelimuti Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Dalam serangkaian acara HUT RI ke-81, pemerintah desa setempat sukses menyelenggarakan ajang Klotok Culture Carnival atau KCC 2026. Mengusung tema Heritage of People and Earth, ribuan warga memadati rute karnaval. Para peserta tampil memukau dengan balutan kostum kreatif dan tarian tradisional. Berjalan kaki mengelilingi desa diiringi dentuman musik son horek. Kepala Desa Klotok, Suhartoyo, mengungkapkan bahwa KCC tahun ini bukan sekedar hiburan rakyat semata. Ajang ini dirancang sebagai ruang strategis bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas sekaligus mengangkat potensi budaya lokal.
9: Kebudayaan dari masyarakat lokal. Karena apa? Warga kita, khususnya para pemuda dan pemudi kita, mempunyai kreativitas tinggi dalam hal membuat kostum-kostum karnaval. Kostum-kostum karnaval itu sangat banyak sekali. Kemarin tanggal 25 Juli kita mengadakan KCF, yaitu Klotok Custom Fest.
8: Sementara itu, PLT Sekretaris Kecamatan Plumpang, Devi Linggarbuanasari, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya pawai budaya ini. Menurutnya, KCC membuktikan kuatnya nilai kebersamaan dan kerukunan warga Desa Klotok hingga mampu mendongkrak popularitas desa di tingkat kabupaten.
10: Untuk kegiatan di Desa Klotok ini, kami sangat mengapresiasi teman-teman dan perangkat desa serta masyarakat Desa Klotok bahwa kegiatan pawai budaya pada hari ini sangat mencerminkan budaya kita, yaitu budaya gotong royong, kerukunan, dan terkait dengan perayaan 17 Agustus yang mana kita merayakan kemerdekaan Indonesia.
8: Pemerintah desa berkomitmen untuk mendukung karya warganya agar tidak berhenti sampai pajangan belaka, melainkan berkembang menjadi produk kreatif bernilai ekonomis tinggi. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Hayam Wuruk Surabaya menggelar workshop bisnis digital UMKM yang bertujuan membantu pelaku usaha lokal mengoptimalkan platform digital dan media sosial guna memperluas jangkauan pasar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
11: Universitas Hayam Wuruk Surabaya menggelar workshop bisnis digital usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM bertajuk Naik Kelas di Era Digital, Strategi Promosi dan Pengembangan Bisnis UMKM. Acara digelar di Kampus 2 UHY, Jalan Wonorejo Utara, Rungkut, Surabaya pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Acara tersebut dihadiri oleh sebanyak 140 pelaku UMKM dari berbagai daerah dan mendapatkan materi dari dosen akuntansi UHY, Dr. Rizky Aprilianita, seputar tips dan trik meningkatkan level usaha dengan berbasis teknologi digital. Melalui Ketua Panitia Workshop, Dr. Putri Wulan Jitia, saat diwawancara RRI usai acara mengatakan, tujuan digelarnya acara tersebut yakni untuk meningkatkan pengetahuan para pelaku UMKM untuk mempromosikan usahanya melalui platform digital dan sosial media. Ia menilai mayoritas para pelaku UMKM masih kesulitan dalam menggunakan perangkat digital untuk kebutuhan marketing usaha, seperti menganalisis segmentasi pasar sesuai produk usaha, pembuatan konten yang menarik di media sosial, dan sebagainya.
12: Apa sih yang saat ini dibutuhkan UMKM, gitu ya? Kalau mereka dalam hal membuat produk mungkin mereka sudah bisa ya, tapi bagaimana menggunakan teknologi ini yang mereka belum bisa, apalagi dikaitkan dengan marketing ya. Nah, biasa kita kenal digital marketing. Nah, kita tidak hanya men-share terkait dengan marketing saja, tapi bagaimana memanfaatkan digital itu dalam proses bisnis secara keseluruhan.
11: Sementara Septiarini Irianti, pemilik UMKM dengan produknya yakni Boys Laundry, yang turut ikut sebagai peserta workshop, menilai pemanfaatan platform digital memberikan keuntungan, salah satunya dapat memangkas biaya operasional dengan jangkauan pasar yang lebih luas.
13: Kalau bedanya dulu konvensional itu kita memang memerlukan dana lebih ya, harus sewa ini dan lain-lain. Dengan adanya media sosial digital ini, otomatis mengurangi biaya operasional kami. Kemudian jangkauannya tapi bisa lebih luas.
11: Kedepannya pihak UHY akan menggelar workshop lanjutan dengan tema pemanfaatan AI pada aspek digitalisasi marketing bagi UMKM yang akan digelar dalam waktu dekat. Selain itu, workshop tersebut juga sebagai implementasi dari program hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti Saintek untuk menghadirkan solusi nyata pada masalah yang terjadi di masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menghadirkan sejumlah ilmuwan dan tokoh guna melihat persoalan ekologi dan kemanusiaan dari berbagai sudut pandang. Seperti yang dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
14: Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS menghadirkan sejumlah ilmuwan dan tokoh guna melihat persoalan ekologi dan kemanusiaan dari berbagai sudut pandang. Saat membacakan sambutan Rektor UKWMS dalam seminar nasional, Wakil Rektor 2 UKWMS Dr. Cecilia Erna Susilowati menyampaikan ada krisis lingkungan hidup dan terdapat krisis etika, defisit literasi ekologi, dan kelemahan tata kelola kawasan. Karena itu dibutuhkan gagasan untuk membangun sebuah sistem nilai, pola pikir, dan gaya hidup yang menghargai keberlanjutan serta selaras dengan etika kemanusiaan dan nilai-nilai Pancasila.
15: Pendidikan memiliki peran kunci yang sangat strategis. Pendidikan tidak boleh berhenti pada sekedar mentransfer pengetahuan, melainkan harus mampu mentransformasi kesadaran kritis, tanggung jawab etis, dan solidaritas ekologi antar generasi.
14: Sementara itu, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, AIP, Profesor Daniel Murdiarso mengatakan bencana bisa dicegah atau dikurangi kalau masyarakat mempraktekkan hasil-hasil pendidikan lingkungan dengan baik.
16: Ada tiga hal yang penting. Jadi bahaya, keterpaparan, exposure, dan kerentanan, vulnerability. Itu risiko yang mungkin kita hadapi kalau kita teredor, kita salah langkah, salah ambil keputusan, salah program, dan sebagainya. Tapi semuanya itu bisa dikurangi kalau kita terdidik, memiliki kapasitas manusianya, dan punya etika.
14: Menurut Ketua AIP, Profesor Daniel Murdiarso, masyarakat perlu memiliki etika lingkungan di samping mendapatkan pendidikan ekologi, tidak hanya di lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga di pondok pesantren. Farida Usnia melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar Persebaya Surabaya menggelar pemusatan latihan di Thailand sebagai bagian persiapan menghadapi musim baru sekaligus mematangkan strategi, fisik, dan kekompakan skuad. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
17: Persebaya memasuki fase pematangan terakhir sebelum menghadapi Super League 2026-2027. Setelah menjalani rangkaian pre-season sejak awal Juli, Francisco Rivera dan kawan-kawan kini mengalihkan fokus ke Thailand untuk menjalani pemusatan latihan hingga 27 Agustus mendatang. Pemusatan latihan tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi setelah menjalani total 7 pertandingan selama pre-season, termasuk 5 laga Piala Presiden yang berhasil dimenangkan. Sepanjang 1 bulan persiapan akan menjadi bahan evaluasi selama berada di Thailand. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan evaluasi dilakukan bukan hanya soal fisik dan taktik. Tim pelatih juga memanfaatkan agenda tersebut untuk meningkatkan intensitas latihan sekaligus mematangkan kesiapan. Thailand juga dinilai menjadi ruang bagi Tavares untuk memperkuat aspek kebersamaan di dalam skuad. Dengan para pemain yang menghabiskan lebih banyak waktu bersama, pelatih asal Portugal tersebut juga berharap hubungan antar pemain semakin erat dan mampu menjadi modal ketika kompetisi memasuki situasi sulit.
18: Our target is to prepare mentality.
17: Target kami di pemusatan latihan ini adalah mempersiapkan tim dengan intensitas yang tinggi. Ketika berada di Indonesia, terkadang kami hanya bertemu saat latihan dan pertandingan. Di sini para pemain hampir 24 jam bersama dan situasi ini akan membuat hubungan antar pemain lebih mudah terbangun dan kami membutuhkan kebersamaan seperti keluarga karena ketika kami mengalami masa-masa sulit, kami membutuhkan satu sama lain. Pemusatan latihan di negara yang berbeda juga akan memberikan motivasi baru bagi para pemain, lingkungan baru, lawan yang berbeda, dan suasana latihan yang berbeda akan membantu kami berkembang. Ini yang kami inginkan dari proses ini. Tavares tidak ingin persiapan Persebaya berhenti pada fisik dan taktik. Mental mentalitas menjadi bagian penting yang terus dibangun, termasuk agar para pemain memahami tanggung jawab dan perannya dalam kepentingan tim. Dengan seluruh proses tersebut, pemusatan latihan di Thailand menjadi kesempatan terakhir bagi Persebaya untuk menyempurnakan berbagai aspek sebelum kembali ke Surabaya pada Kamis 27 Agustus 2026 dan menatap musim baru. Agustin Irdiani melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Prita, silahkan.
19: Terima kasih, Dini. Pemberian vitamin A dan program makan tambahan PMT lokal bagi balita di Kota Madiun kembali digencarkan. Memasuki Agustus, program penunjang kesehatan tersebut ditargetkan mampu mencapai cakupan 100%. Aris Deka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
20: Pemberian vitamin A dan program makan tambahan PMT lokal bagi balita di Kota Madiun kembali digencarkan. Memasuki Agustus, program penunjang kesehatan tersebut ditargetkan mampu mencapai cakupan 100%. Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto mengatakan, pemberian vitamin A merupakan program rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni setiap Februari dan Agustus.
21: Untuk kegiatan yang pagi hari ini, ini sebetulnya hanya secara simbolis karena secara rutin sudah dilakukan. Kenapa dilakukan pemberian vitamin A ini? Karena ini untuk mendukung program ke depan untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, baik itu di pemerintah pusat maupun di Kota Madiun.
20: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti Darmawati Mkes menuturkan, pemberian vitamin A dan PMT lokal merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi bayi dan balita hingga usia 5 tahun.
22: Harapannya, ibu-ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini, sekitar 120 ibu, ini bisa menularkan ilmunya, bisa memberikan pemahaman juga kepada ibu-ibu yang lain akan pentingnya vitamin A dan PMT lokal. Pada intinya, tujuan dari terselenggaranya acara ini adalah itu.
20: Saat ini Kota Madiun memiliki 256 posyandu ILP. Sejak 1 Agustus, petugas telah bergerak memberikan vitamin A sekaligus edukasi mengenai PMT lokal. Pemerintah Kota Madiun berharap percepatan program selama Agustus dapat mendongkrak cakupan hingga 100%. Dengan begitu, upaya menjaga kesehatan dan tumbuh kembang balita sebagai bagian dari persiapan generasi emas dapat berjalan optimal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
19: Demikian informasi dari Madiun selanjutnya. Kita bergabung dengan Haryo Pratama di RRI. Haryo, silakan.
23: Terima kasih, Prita. Pemerintah Kabupaten Jember memperluas cakupan layanan kesehatan gratis melalui program Jember Cinta Kesehatan JCK Tahap 2 yang menyasar 10.000 penerima terbuka untuk warga luar daerah. Anggi Widya melaporkan.
24: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember mulai memperluas layanan kesehatan gratis melalui program Jember Cinta Kesehatan Tahap 2. Program ini menargetkan 10.000 penerima manfaat dengan cakupan layanan yang tidak hanya menyasar warga Jember, tapi juga masyarakat dari luar daerah. Program Jember Cinta Kesehatan Tahap 2 ini diluncurkan Bupati Jember, Muhammad Fawaid, di Pondok Pesantren Nuris, Kecamatan Sumber Sari Jember pada Senin kemarin. Ketua TP3D Bidang Kesehatan Jember, Dr. Ulfa Elvia mengatakan, hingga saat ini sekitar 4.000 sasaran telah terdata dari target 10.000 penerima. Layanan yang disiapkan meliputi pengobatan gratis, operasi katarak, penanganan kelainan bawaan, hingga bantuan alat kesehatan seperti kacamata, alat bantu dengar, serta prostesis kaki dan tangan.
25: Sebagai informasi untuk kegiatan pada siang hari ini, ada sekitar 600 peserta yang kita lakukan pemeriksaan gangguan penglihatan, di mana dari 600, 100 dari santri Nuris, dan sisanya dari 4 kecamatan.
24: Pelaksanaan Jember Cinta Kesehatan mendapat dukungan Pemkab Jember, sektor swasta melalui CSR, serta organisasi non-pemerintah. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, keterlibatan masyarakat dari luar daerah menjadi salah satu perluasan akses dalam pelaksanaan Jember Cinta Kesehatan tahun ini. Warga yang membutuhkan layanan tertentu, seperti operasi katarak maupun bantuan prostesis, bisa langsung daftarkan diri melalui kanal Wadul Guse atau puskesmas terdekat.
2: Insya Allah pelaksanaannya akan kita mulai sesegera mungkin hari ini launching, dan saya sengaja memilih di pondok pesantren karena memang kita harus ingat sejarah bahwa di dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia ada peran kiai, ada peran para ulama, ada peran pesantren.
24: Pemerintah Kabupaten Jember berharap program Jember Cinta Kesehatan ini dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan medis sekaligus membantu masyarakat mendapatkan penanganan kesehatan secara lebih mudah dan cepat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
23: Pendengar, demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diah Lara. Silahkan Diah.
3: Terima kasih Haryo. BPBD Kabupaten Malang prioritaskan pengawasan 3 kawasan gunung rawan kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
4: BPBD Kabupaten Malang memetakan 3 kawasan gunung sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Ketiga kawasan tersebut yakni kawasan Bromo Tengger Semeru, Gunung Kawi, dan lereng Gunung Arjuna. PLT Kalaksa BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan, ketiga kawasan tersebut menjadi prioritas pengawasan karena secara historis kerap mengalami kebakaran vegetasi saat musim kemarau. Untuk mengatasi meluasnya dampak karhutla, BPBD memperkuat koordinasi dengan BBTNBTS, TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, jajaran kecamatan, hingga relawan di tingkat lokal. Purwoto mengatakan kesiapsiagaan dan penanganan sejak awal menjadi kunci untuk mencegah api meluas.
5: Yang pertama, kebakaran hutan dan lahan. Kita tahu sampai bulan hari ini teman-teman dari BPBD kami Jawa Timur, dari TNI, dari Polri, dari TNBTS, dari perhutani, relawan. Ini saat ini mulai tanggal 3 Agustus kemarin sampai hari ini sedang berjibaku di Bromo untuk melakukan penanganan pemadaman kebakaran di Bromo.
4: Kendala fisik di lapangan dan faktor cuaca memang menuntut untuk bergerak lebih cepat sejak potensi titik api pertama kali terdeteksi. Karena itu, BPBD meminta masyarakat di sekitar kawasan lereng untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang memicu potensi karhutla. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Silakan Gita.
6: Terima kasih dia. Kondisi sungai mengkhawatirkan dengan pencemaran sampah. Warga Sampang secara swadaya membersihkan sumber mata air Sungai Kemuning. Aliran sungai ini harus diselamatkan karena masih menjadi sumber kebutuhan air harian bagi warga sekitar. Ima Fadilah melaporkan.
7: Warga Desa Panggilan bersama Forum Sampang Sehat menggelar aksi swadaya membersihkan sampah yang mencemari sumber air Sungai Kamoning di Dusun Bulang, Desa Panggilan, Sampang. Kegiatan gotong royong ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Ketua Forum Sampang Sehat, Nurul Hayati, menjelaskan aksi bersih-bersih ini dipicu oleh keprihatinan atas tingkat pencemaran sampah yang sudah sangat mengkhawatirkan. Di sisi lain, Sungai Kamuning menjadi sumber kebutuhan air harian bagi warga di sekitar bantaran sungai.
26: Aksi bersih-bersih ini sekaligus aksi misi kemanusiaan ya, karena banyak warga di hilir sana itu yang masih menggantungkan air bersih dari sungai. Ini kan sumber, Mbak. Jadi ada warga Kemuning dan bantaran Kali Kemuning yang paling ujung sana yang hampir ke Sampang Kota dan warga Karungan juga itu ambil airnya masih dari Kali Kemuning ini. Ini sungai. Sumber itu berasal dari sini dan
7: Sungai Kamuning yang berada di sisi hulu yaitu Dusun Bulang, Desa Panggilan merupakan sumber air utama yang alirannya tidak pernah mati dan dimanfaatkan oleh warga. Tidak hanya bagi warga Desa Panggilan, tetapi juga dimanfaatkan warga hingga ke wilayah hilir, termasuk Kemuning, Banten, Karongan, hingga Sampang Kota. Aliran air dari sumber mata air Desa Bulang lazim dimanfaatkan untuk mandi, mencuci baju, hingga mencuci makanan. Sayangnya, jumlah sampah rumah tangga terutama sampah popok bayi sekali pakai dan plastik terus menumpuk hingga mencemari kualitas air. Melalui aksi ini, kebersihan sumber air di kawasan hulu hingga hilir dapat terjaga hingga meminimalisir pencemaran dan resiko banjir di musim hujan. Di samping itu juga menjadi edukasi masyarakat agar tidak membuang sampah di sepanjang sungai. Ima Fadila melaporkan.
6: Sekian berita dari Sumenep, kini kembali ke RRI Surabaya bersama Dini. Silakan Dini.
0: Baik, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Info Prima, edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia dan Atit Sasono, serta dokumentasi Atit dan juga Fahri, dan operator Ahmad Afif Ramadan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Mari kita terus berkarya untuk negeri, menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Sabtu 5 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar di Facebook mengklaim Presiden Prabowo mengatakan tidak akan maju pada pemilihan Pilpres 2029 jika MBG diberhentikan. Faktanya tidak benar, dilansir sumber terpercaya. Hasilnya tidak menemukan informasi valid mengenai hal tersebut. Mengutip dari Kompas TV, berjudul Prabowo minta tidak didukung dua periode, tak mau jadi presiden lagi jika gagal periode pertama. Dalam acara penutupan Kongres 4 Tunas Indonesia Raya pada 17 Mei lalu, di 2025 tepatnya, Presiden Prabowo mengatakan tidak akan maju 2029 jika merasa gagal menjadi presiden. Narasi yang mengklaim Prabowo mengatakan tidak akan maju karena MBG dihentikan adalah hoax. Hingga 19 Agustus 2026, tidak ditemukan pernyataan mengenai hal tersebut.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, setiap jawaban yang Anda berikan dalam Sensus Ekonomi 2026 ikut memperbarui peta ekonomi Indonesia. Saat petugas sensus datang, mereka hadir untuk mendata, bukan menilai. Jadi, jawablah dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya. Semua informasi yang Anda sampaikan dijaga kerahasiaannya dan diolah menjadi statistik resmi. Data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sensus Ekonomi 2026, data yang benar, keputusan yang lebih tepat. Mari terima petugas sensus dan berikan jawaban yang jujur demi Indonesia yang lebih maju. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
1: Nak, itu apa yang kamu tonton?
2: Ma, itu ma.
3: Aku gak sengaja buka, aku takut.
4: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
2: Main game!
5: Dan nonton video belajar menggambar atau affiliate.
4: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
0: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Jangan sekali-kali kita malas untuk berdoa. Mintalah kepada Allah dan jangan menentukan hasil daripada doa. Tugas kami ya Allah hanya memohon dan meminta kepadamu, dan kami tidak ada kemampuan untuk menentukan hasil-hasil darimu. Semua hasil kami yakin engkau pasti akan berikan kepadaku yang terbaik. Tidak mungkin engkau akan memberi kepadaku yang tidak baik. Karena engkau telah menjanjikan sendiri di dalam Al-Quran. Engkau tidak mungkin membebani kami kepada beban yang tidak baik. Beban yang kami rasakan berat itu karena ketidakmampuan kami, karena kebodohan kami, karena kejahilan kami dalam menerima ujian-ujian yang kau berikan kepada kami. Sesungguhnya ujian dan kenikmatan yang kau berikan kepada kami semua adalah nikmat, karena yang menguji adalah Allah yang Maha Cinta.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya. Dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ana ing dolang kencana sliramu kang asta pusrane adil pun kakang namung tansah caket jaga rahayuning praja. Mesthine lak sliramu ngerti to.
1: Nuwun sewu. Ngingi babakan menapa panjenengan nika miterang dateng kawula mengertosi babakan menapa Kang Mas?
0: Ing ngene. Nadyanto Sironat kala samono kuwi putra kang mijil saka garwa Prameswari.
1: Inggih.
0: Pun kakang mijil saka garwa Selir.
1: Inggih.
0: Lah sisan gawe yai, aja kaget atimu. Kinarya kanggo ngumpulake balung kang pisah dimen pun kakang kawan siadi aja pisah. Ing papan kene aku kepengin banget mundut garwa sliramu yai.

0: Pedotan apa kepriwe kue?
1: Anu rubuh. Anu kena angin waru wis doyong, ana angin karo udan ya pada rubuh.
0: Terus nah.
1: Trek bodol nggo muat pari. Oke sih to cocok susu. Wong gurung ngadeg wis karte kuwe. Nang golek sing anyar ora ana ya trek-trek bodol. Trek bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: mandeg maning.
1: Cem iki truk bodol ya?
2: Iya, gari nandur.
1: Laura lah.
2: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi baring karang aglik.
2: Oh,
1: udan si karang aglik kayaknya tak ora udan.
2: Karang aglik ora
1: iya.
2: Udan.
1: Iya. Karang aglik dalane nrobos nembe

0: Kang Sobur.
1: Riwe maning.
0: Bisa nering karang aglik mu nembe jlingkrik amene medhos.
1: Iya.
0: Wingi kan udan deres. Banjir yang munggah. Ngamben-ambene malah meledhos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
1: Kowe bareng apa kepriwe?
0: Bareng apa, Nek?
1: Karo bojone.
0: Lah wong anane, anane karo bojo. Ya, kuwe. Munggah bareng karo bojone jlingkrik.
1: Oh,
0: padahal kan ngono ge ora takon-takonan karo bojone.
1: Hah?
0: Ora takon-takonan.
1: Nah, kuwe. Sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe apa?
0: Dirumus bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
1: Ya kuwe malu sing jomongna mau kesabaran ya kaya kuwe.
0: Ya, yeah, cara wong kuna, wong wedon kuwe nabine duit malaikate jarit.
1: Priwe?
0: Nabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
1: Oh kaya kuwe. Karena
0: jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga gawe duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kuwe.
1: Ya iya kuwe ta wis mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar iki. Selawas-lawas nyong karo Rika kuwe dadi abdi.
1: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
1: Gedibala.
0: Hah?
1: Gedibal.
0: Apa? Apa diganti? Apa iki nyong sing kelal? Gedibal.
1: Iya.
0: Gedibal kuwi kongkonan. Iki kuwe. Ora taune dadi sing kongkon ya.
1: Hah?
0: Mesthi tibane dikongkon.
1: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
1: Tapi anger bisa ngubedulir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
1: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan kudu tenaga modale.
1: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
1: Ya pikiran bisa.
0: Lah ya modal pikiran iki kowe. Dikongkon be bingung.
1: Oh.
0: Apa iya. Mending cekli duit.
1: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah iki nrimo kena. Wong urip kowe kudu wani ngadepi parang kanyatane urip kanthi prawira.
1: Tembung. Oh, ketemu moncer kowe kemoncer.
0: Lah iya. Kowe piwulange wong tua. Dadi apapun Indonesia iki lho.
1: Iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
1: Oh, ora apapun yang terjadi ora?
0: Ora.
1: Hah?
0: Ora. Ora. Dadi nasibe pati urip jodoh rezeki tulineng astane sing kuasa.
1: Iya.
0: Pancen wis ditakdirakan kaya kudu wani ngadepi marang kenyataan ing urip.
1: Tapi ya ora kaya kuwe. Kudu bisa usaha ubedulir reka daya kepriwe.
0: Lah wingi-wingi nyong wis usaha, golek rongsok barang, golek kae nguli mung setitik, dilalak rongsoke siki angel digolet sebab banget akeh sing golek rongsok.
1: Iya, tapi angger usaha utangan ye.
0: Nah, kuwe.
1: Nah, di utang e bingung.
0: Nah, kuwe sing marakan mumet kuwe. Nang mana jaminane?
1: Hah?
0: Jamin utang ana jaminane.
1: Iya.
0: Tegese aku utang akeh ana jaminane, jaminan nyong derek.
1: Oh.
0: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
1: Kok kendat ya.
0: Kaya kowe. Wis aja mikir kowe bae lah, Kang. Siki pada nganu bae hiburan ngung lipur pikirane dewek.
1: Oh iya iya.
0: Syukur ana sing gelem ngringo kena.
1: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
0: Bawa ya kepenake pelok.
1: Hah?
0: Bawane kae nyong senengane tur bisane. Bawa Taman Sari. Nyontek jajal ya.
2: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896 0416 0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Daripada Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berkenan pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terjadi kali. Karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari BNPB, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan panas. tidak merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu nanti segera pulang ke rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca kan saat ini dari pagi itu kabut asapnya sangat terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumaat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Utamanya apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini?
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK, ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
3: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit PPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
5: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Bali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. gitu. Nah, ini di akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
6: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengodusan hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
7: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi. Bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
6: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isar Gas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
9: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
10: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya. Karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikannya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya, kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua tuh yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini enggak ada.
9: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
11: Nah, dengan RRI ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
11: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
12: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
11: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Joint Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
12: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
13: Terima kasih Mbak Karo.
12: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
1: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
0: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
2: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
0: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Tema ini penting untuk kita revitalisasi kembali. Karena orang beranggapan bahwa ketaatan itu nanti pada saat akhir. Padahal kita tidak tahu bahwa kematian itu kapan, tidak tahu. Itu menjadi rahasia. Oleh karena itu, seorang muslim yang baik, seorang mukmin yang baik, dia akan menggunakan seluruh waktunya untuk bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi sembahlah Tuhanmu itu sampai datang kematian. Jadi kalau melihat ayat ini bahwa perintah untuk beribadah kepada Allah itu ya terus menerus sampai kemudian datang al-yakin. Al-yakin itu oleh ulama tafsir disebut sebagai sebuah kematian. Kenapa? Karena memang kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Oleh karena itu maka disebut juga dengan al-yakin. Jadi sesuatu yang tidak diragukan. Jadi sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah itu sampai datang kematian. Itu artinya ada kontinuitas dari sejak kita sudah dibebankan syariat, jadi kita menjadi taklif ya. Kita dapat beban syariat itu ketika sudah kalau laki-laki itu sudah mimpi basah itu sudah balik, dan kalau perempuan dengan haid itu. Itu artinya kita sudah terbebani dengan syariat itu. Sehingga lakukan ibadah itu sampai kemudian datang al-yakin. Sampai datang yang namanya kematian. Nah itu misalnya juga di dalam Quran surat Al-Mudassir ayat 42 sampai 47. Ketika ada dialog antara orang yang ada di surga dengan yang ada di neraka. Penduduk surga dan neraka itu ketika ada dialog itu, ketika memaknai tentang al-yakin ini, masyarakatum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar gitu. Itu pertanyaan orang-orang yang ada di surga kepada penduduk neraka itu. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka lalu menjawab, karena aku bukan termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Lalu kemudian walam nakunut timbul miskin, dan aku juga tidak pernah memberikan makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al qa'idin. Lalu kemudian aku suka kemudian saling berkibah, suka menggosip. Lalu kemudian disebutkan wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami juga termasuk orang-orang yang mendustakan terjadinya kiamat. Hatta atana al-yaqin, sampai kemudian tibalah masa kematian itu. Jadi ketika orang-orang di surga itu bertanya kepada orang-orang yang ada di neraka saqar, apa yang membuat kamu masuk neraka saqar, maka di dalam Quran surat Al-Mudassir itu 42-47, mereka menyebut lalu bahwa sebabnya adalah karena mereka tidak sholat, karena mereka tidak punya kepedulian terhadap orang-orang miskin, tidak memberikan makan orang miskin, mereka suka bergosip, berkibah, lalu mereka juga mendustakan hari ini terjadinya kiamat sampai mereka mati. Jadi terlambat gitu. Jadi mereka melakukan hal-hal yang disebutkan tadi itu sampai kemudian tiba-tiba datanglah al-yakin itu. Jadi datanglah yang namanya kematian itu. Mereka terlambat gitu. Nah, itulah kemudian yang menjadi hal penting bahwa al-yakin itu adalah sebuah kematian, dan kita diperintah Allah untuk beribadah Allah itu sampai mati. Artinya namanya ibadah itu harus dilakukan kontinuitas, terus menerus ya. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang lalai, menjadi orang yang berhenti dalam ibadah itu pada masa atau waktu tertentu. Jadi ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah itu sampai kemudian datang kematian, artinya kita memang menjadikan waktu kita ini selalu berada dalam kondisi nilai-nilai ibadah. Bahkan sampai kemudian misalnya contoh sholat gitu misalnya. Terus menerus kita lakukan sampai kemudian dalam kondisi apapun. Salli kaiman fa illam tastati fa qa'idan. Fa illam tastati fa ala jalan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatlah kamu dalam kondisi berdiri. Enggak bisa berdiri ya duduk, enggak bisa duduk ya dalam kondisi berbaring. Jadi jangan sampai kemudian tidak beribadah ya, nilainya harus terus menerus. Inilah kemudian ayat ini. Quran surat Al-Hijr ayat 99 ini menurut Ibnu Katsir juga beliau sebutkan menjadi ayat bahwa yang namanya al-yakin itu bukan al-ma'rifah, bukan mengetahui. Karena ada orang yang beranggapan kalau sudah ma'rifah dia, maka lalu gugur kewajiban taklif syariatnya. Jadi ini pendapat yang salah, pendapat yang kufur ya, bodoh ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu lebih ma'rifah. Tapi kemudian ibadahnya, seperti misalnya sholatnya terus-menerus, tidak berhenti karena pada titik sudah mengenal Allah, tahu pada Allah. Justru orang-orang yang kemudian malas dalam beribadah itu seperti misalnya sholat itu adalah ciri-ciri orang munafik. Makanya kalau di dalam Al-Quran disebutkan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Quran surat An-Nisa ayat 142. Jadi mereka itu apabila berdiri untuk sholat, orang-orang kafir itu berdiri dengan kondisi malas, malas-malasan, dan mereka

50 kaidah yang ditulis oleh Syekh Al-Mukbil itu ketika kemudian mengambil Quran surat Al-Insyirah ayat 6 sampai 7 sampai 8 itu fa idza faraqta fansab fa ila rabbika fardab. Jadi ayat ini dijadikan dalil untuk memotivasi kita, jika kamu sudah selesai melakukan satu ketaatan kepada Allah, maka lalu lakukan yang lain lagi. Jadi tidak, Islam itu tidak mengenal waktu kemudian itu kosong gitu ya. Jadi tadi disebutkan ada mahfudzat yang menyebutkan inna saba wal faraga wal jidata mafsada ayu mafsadatin. Sesungguhnya masa muda, kemudian waktu kosong, lalu kemudian ada kekayaan atau sedikit kita punya rezeki itu bisa merusak kalau tidak diarahkan. Model merusak apa saja? Jadi masa muda tadi, misalnya dia melakukan hal-hal yang sudah bersenang-senang dulu, kan? Kan nanti aja sudah kalau sudah tua. Ini tentu sebuah kesalahan. Karena al-yakin atau al-maut itu kematian itu tidak ada yang tahu. Makanya harus kita berada dalam kondisi ketaatan atau beribadah kepada Allah kapanpun dan di saat manapun sampai kita mati. Nah, karena itu bisa membahayakan. Oleh karena itu, sampai Umar bin Khattab, bahkan juga Ibnu Mas'ud itu terkenal dengan ucapannya. Mereka berdua itu kemudian mengatakan paling tidak senang dengan orang yang kemudian menganggur atau berdiam diri. Innila akrahu an ara ar-rajula fariwa laisa fi amalin akhiratin wala dunya. Aku paling enggak suka melihat orang yang kemudian kerjaannya diam aja, dia menganggur gitu, tidak melakukan hal-hal untuk akhirat bahkan untuk dunia. Jadi kelihatan sekali bahwa manusia itu memang harus melakukan gerak, dan gerak itu atau aktivitas itu harus punya nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kesempatan kita diberikan di dunia ini cuma sangat sebentar sekali. Jadi ukurannya begitu sangat sebentar. Sudah sering kemudian digambarkan misalnya bahwa waktu di akhirat itu seribu hari, ya, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun perhitungan di dunia. Itu artinya begitu sangat sebentarnya. Bahkan ketika di Padang Mahsyar, ketika kita menunggu hisab itu, ya kalau bahasa kita cuma nunggu setengah hari, tapi hitungannya itu sama dengan 500 tahun kita kemudian menunggu bagaimana nanti kita dihisab. Itu artinya waktu yang sebentar ini jangan disia-siakan, harus mempunyai nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus penting. Dan juga kita paham betul bahwa tanda diterimanya satu amal itu adalah dilanjutkan dengan amal yang lain. Makanya kan di ayat itu disebut fa idza faraqta, jika kamu sudah selesai melakukan satu amal, suatu ketaatan, suatu perbuatan, maka lalu kemudian dirikan lagi, mantapkan lagi satu perbuatan, satu amal berikutnya. Jadi tidak boleh kita berhenti dalam satu waktu itu, ya. Kita terus menerus, ya. Bahkan dalam kondisi tidur pun, bercanda pun, kita punya nilai ibadah. Karena kita harus melakukan aktivitas yang bernilai ibadah itu sampai kita mati. Perhatikan misalnya kalau bagaimana para ulama, orang-orang soleh dahulu itu kehidupannya dalam manajemen waktu itu memang luar biasa. Sangat punya nilai bermanfaat. Maka kata Ibnu Qayyim itu menyebutkan wa nafsuka in asgalatha bil haqqi wa illa istagalatka bil batil. Ya, jika dirimu itu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, maka bisa dipastikan berarti kamu sibuk dalam hal-hal yang tidak baik. Atau paling tidak, ketika dirimu tidak disibukkan oleh hal-hal yang baik ini, berarti kamu disibukkan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Atau kemudian, paling tidak, kamu menyia-nyiakan waktu yang diberikan Allah kepada. Dan ini tentu sesuatu yang tidak kita sukai. Orang-orang saleh itu misalnya, kalau di tulisannya Syekh Abdul Fattah itu di Kimatuz Zaman Indal Ulama, bagaimana para ulama, orang-orang saleh itu memanajemen waktunya.

0: Misalnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku belum pernah kemudian menyesali sesuatu seperti halnya aku menyesali ketika sudah tenggelam matahari. Jadi ketika sudah maghrib itu, di mana usiaku sudah berkurang, tapi amal perbuatanku tidak bertambah. Yang aku sesali adalah ketika setiap hari matahari itu tenggelam, lalu kemudian aku hari ini tidak bertambah nilai pahala. Masih biasa saja atau kemudian tidak lebih baik dari yang kemarin. Aku menyesal tentang itu, kata Ibnu Mas'ud. Bahkan juga misalnya Abu Yusuf, salah seorang sahabat dari Imam Hanafi itu, beberapa saat sebelum meninggal dunia, dia sempat membahas tentang fikih. Artinya memang gunakan waktunya itu tidak yang sia-sia. Bagaimana juga Ibnu Suhnun itu, seperti digambarkan sampai makan malamnya itu seperti disuapin oleh kuda. Namun dia tidak sadar karena dia sibuk menyusun menyusun buku gitu ya. Artinya dia menulis buku. Dia kemudian dari saking tidak sadarnya karena waktunya itu bermanfaat, itu lalu kemudian sampai oleh pembantunya itu disuap. Dia kemudian ditanya, kapan makan Tuhan? Nanti saja. Tapi karena sudah bahasa kita ya, pembantunya ini sudah melihat sebenarnya Tuhan waktunya makan, lalu kemudian disuapin. Itu digunakan waktu dengan sebaik-baik. Imam At-Tabari juga begitu. Seorang mufasir yang luar biasa, 30 ribu lembaran tulisan beliau tulis ya, jadi tafsir, juga beberapa tulisan yang menulis tentang bagaimana Nabi Adam sampai pada masanya sampai kemudian berikutnya juga menulis para nabi yang lain. Jadi setiap hari beliau itu menulis kurang lebih 40 lembar. Jadi setelah saya sholat, selesai baca Quran, zikir, mengajar, lalu beliau gunakan waktunya itu untuk menulis. Bayangkan itu hebatnya di masa itu. Belum ada laptop, belum ada komputer, tapi semangat untuk menulis itu sudah hampir berapa lembar setiap hari. Kita ini kan masih banyak kelalaian, tidak menggunakan waktu dengan baik-baik. Belajar dari itu setidaknya, kita memahami bagaimana juga seperti Imam Ar-Razi, waktunya itu digunakan untuk selain untuk sholat, menulis, mengajar, membaca, menelaah Al-Quran, bahkan sampai tidak sempat untuk kemudian menganggur. Dari saking hebatnya, mereka-mereka itu kemudian menggunakan waktu yang sebaik-baiknya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah sampai mati itu. Jadi kalau kita kembali ke ayat Al-Quran, surat Al-Insyirah, fa'idha farau, jadi kalau fa'idha itu artinya itu kosong. Setelah sebelumnya ada, jadi misalnya ini air, ada 11 air, ini lalu kosong air. Kalau sudah kosong seperti itu, maka lalu kemudian jangan kemudian kita diam, tapi fansob. Jadi fansob itu perintah, amar, insob itu, dari kata nasoba itu adalah tegakkan sesuatu lagi dengan mantap. Sama seperti dalam ayat wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung itu ditegakkan. Jadi artinya kalau kita sudah selesai mengerjakan satu urusan, selesai dengan tuntas dan bagus mengerjakan satu urusan, maka lakukan lagi berikut. Dan itu adalah model kerja keras yang sampai kita mati itu. Sudah sholat wajib, ya sholat sunnah. Kalau sudah puasa wajib, puasa sunnah. Kalau sudah aktivitas dunia, ya segera sholat, segera di... Pokoknya ibadah semuanya sampai kemudian nilai ibadah itu sampai kita wafat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan sampai kemudian datangnya. Ya, ada kontinuitas dan terus-menerus. Kita beristirahat cuma dua kali saja sebenarnya secara umum. Qaidullah, tidur siang itu kalau sempat, lalu kemudian tidur di waktu malam.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sumenep malam ini.
3: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep.
4: Pro 1 RRI Sumenep, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Malam ini Rev hadirkan lintas informasi tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Sampang dituntut proaktif mendekatkan layanan publik kepada masyarakat, khususnya warga yang ditinggal di Pulau Mandangin, sebab tidak sedikit Pulau Mandangin yang kesulitan untuk mendapat mengurus layanan publik. Nikmatul Hasanah, warga Desa Mandangin, mengatakan layanan publik masih sulit diakses masyarakat yang tinggal di Pulau Kambing, khususnya berkaitan dengan pengurusan dokumen

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: 108 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam semuanya, pendengar di manapun Anda berada dan juga pemirsa di rumah yang saat ini lagi mendengarkan dan juga menyaksikan program Ngobras, Ngobrol Komunitas di Sampang malam ini, edisi Kamis ya, di lembar ke 20 di bulan Agustus 2026 bersama saya Stigno dan juga dua narasumber yang hadir ke studio malam hari ini. Ada Ketua OSIS Semansa Kabupaten Sampang, ada Arjuna Wisnu Isnain ya. Dan juga ada Wakil Ketua OSIS Semansa Sampang, ada Mas Regan Nuraga ya. Dan nanti kita akan mengobrol tentang Semanfest 2026 Gelora Nusantara Satukan Rasa Untuk Indonesia. Nah, tentunya saya akan berbincang-bincang bersama dua narasumber yang hadir ke studio malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan sapa dulu kedua narasumber malam hari ini. Selamat malam, Mas Isnain ya. Siapa ini?
2: Mas Juna.
1: Mas Juna ya. Ini Mas siapa?
3: Ini Mas Regan.
1: Oh, Regan. Oke, kabar baik ya malam hari ini ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini baru pertama kali ya?
3: Iya,
1: baru
3: pertama kali di
1: RRI. Oke. Ya, kita bincang-bincang tentang Semanfest 2026 ini ya. Temanya yaitu temanya Gelora Nusantara Satukan Rasa Untuk Indonesia ya. Nah, ini malam hari ini saya ingin tanya tentang filosofi di balik nama tema tersebut.
4: Nah, kebetulan untuk Semanfest tahun ini kita mengambil tema Gelora Nusantara Satukan Rasa Indonesia. Di mana bertepatan juga dengan Hari Kemerdekaan kemarin, dan ya kita pengennya dibalut dengan kemerdekaan gitu kan, seperti itu. Jadi kita mengambil tema seperti itu.
1: Iya. Terus apa nih perbedaan paling mencolok antara Semanfest tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya?
5: Nah, untuk Semanfest yang kali ini sebenarnya ini bisa dibilang yang pertama. Karena di tahun-tahun sebelumnya tuh tidak ada Semanfest.
1: Oh gitu.
5: Iya, jadi tahun ini tahun pertama Semanfest.
1: Tahun pertama.
5: Iya.
1: Seperti apa nih kegiatannya nih?
4: Untuk kegiatannya sendiri sebenarnya di tahun lalu itu Kak sebenarnya ada seperti ini, cuman tidak dibalut dengan nama Semanfest.
1: Nama Semanfest.
4: Tapi dibalut dengan parade dan juga Parikas Aremo. Jadi kita di tahun ini menggabungkan dua event tersebut jadi satu seperti itu. Nah, untuk kegiatannya seperti apa? Di mana nantinya di puncak acara itu ada per kelas itu menampilkan sebuah parade dan juga drama yang nantinya akan dilombakan seperti itu, dan juga ada beberapa sub lomba yakni seperti nyanyi seperti itu.
1: Ini udah mulai ya acaranya?
4: Kebetulan tadi sudah selesai.
1: Tadi sudah selesai ya?
5: Parade sudah selesai yang
1: tadi. Oke. Dimulai dari tanggal berapa tuh?
4: Untuk pelaksanaan kurang lebih 2 hari ya, untuk menuju puncak, di mana di hari pertama kita itu mengadakan lomba nyanyi yang secara tertutup, dan yang di puncak acara kita menampilkan parade per kelas dan juga ada penampilan untuk nyanyi di juara 1, 2 dan juga 3 seperti itu.
1: Nyanyi itu nyanyi seluruh daerah atau
5: Bertema kemerdekaan.
4: Bertema kemerdekaan.
1: Oke. Nah, nanti mungkin bisa ikut juga nih.
4: Nggih.
1: Audisi bintang radio nanti.
4: Nah, ya benar.
1: Kebetulan nanti ada audisi bintang radio di RRI ya. Ikut dong yang udah dapat lomba tadi ya.
4: Yes.
1: Oke. Lanjut tentang topik malam hari ini. Target utama yang ingin dicapai OSIS sendiri melalui event kali ini apa nih? Mungkin Mas Regan atau Kak Juna dulu. Oke.
4: Untuk targetnya sendiri, sebenarnya kami pengen mengadakan festival di mana kami pengen anak Semansa tuh merasa inilah harinya anak Semansa untuk tampil seperti itu. Jadi kami jadi di awal periode kita punya program unggulan namanya Semanfest, di mana memang Semanfest ini sebagai seru-seruannya anak Semansa seperti itu, Kak.
5: Iya, betul.
4: Nah, seperti itu.
1: Mungkin ada tambahan dari Kak Regan?
5: Mungkin di akhir karena ada pertanyaan ya, yeah. Saya tunggu.
1: Oke. Bagaimana nih proses dari penentuan ide dan juga konsep awal Semanfest 2026 ini?
5: Konsep awal?
1: Ya.
5: Nah, itu kalau dari konsep awal dari kami, kan waktu masa pencoblosan Waketos, Kelas Waketos, itu kami disuruh menyiapkan program unggulan.
1: Ya.
5: Nah, kami berdua sedang memikirkan program unggulan dan muncullah Semanfest. Nah, konsep awalnya itu kami akan mengundang artis yang cukup terkenal, penyanyi, untuk tampil di sekolah kita.
1: Yeah.
5: Kami pengennya waktu itu
4: Hindia ya.
5: Hindia, sempat mengundang Hindia. Jadi emang cukup besar budgetnya, tapi karena ada beberapa kendala, jadi diubah menjadi tiga konsep, diubah tiga kali.
1: Apa?
5: Sampai menjadi sekarang.
1: Iya, jadi Semanfest ini ya?
5: Iya, sampai jadi Semanfest.
1: Oke, terus bagaimana nih cara kalian itu bagi tugas dan juga menjaga komunikasi antar divisi tetap berjalan dengan lancar?
4: Nah, sebenarnya ini sudah dilakukan secara turun-temurun, Kak, dari generasi ke generasi, di mana kita itu setiap ada event, sebelum melakukan kegiatan tersebut, kita mengadakan yang namanya rapat koordinasi atau rakoor dengan para anggota OSIS. Nah, setelah dari situ kita akan membahas terkait rundown-nya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, dan juga nantinya kita membuat grup secara per divisi. Jadi ada divisi acara, perlengkapan, dan lain-lain. Nah, setelah itu ketika kita sudah membuat suatu keputusan, dan nantinya kita akan mengajukan ke pembina seperti itu untuk diajukan banding. Seperti itu.
1: Terus proses persiapan sendiri di lapangan dan juga teknis secara hingga hari ini hingga selesai ini seperti apa prosesnya?
4: Untuk prosesnya sendiri kita sebenarnya untuk di tahun sekarang lebih prepare, Kak. Jadi kita persiapannya lebih lama, lebih matang seperti itu untuk di tahun daripada di tahun sebelumnya. Dimana kita seminggu ini hektik banget nyari yang namanya sponsor. Terus menyiapkan acara dan sebagainya macamnya. Dan tadi malam kita sempat masang ini, tenda ya.
5: Iya, tenda.
4: Ya, tenda stand gitu, Kak.
1: Ya.
4: Jadi
1: di Semansa itu.
4: Di Semansa. Ya, okay. Kebetulan kita dapat sponsor dari Bank Jatim.
1: Wah,
4: seperti itu.
1: Okay.
4: Dan untuk di teknisnya sendiri tadi alhamdulillah cukup berjalan lancar, dimana di jam 7 pagi kita sudah melakukan opening dance, terus pembukaan, setelah itu parade, dan yang terakhir itu penutupan, seperti
1: penutupan.
4: Itu.
1: Oke, oke. Ya, baik pemirsa dan juga pendengar di rumah, kita break dulu ya, dan tentunya malam hari ini terus berbincang tentang topik ya, tentang Semanfest di 2026 ini, pastinya dengan dua narasumber ya. Saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Baik pendengar, terima kasih bagi Anda dan tentunya masih di Ngobras malam hari ini ya. Tentunya bersama dua narasumber, yaitu ada Kak Regan dan juga Kak Juna yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng malam ini ya, dari Semansa. Oke, terima kasih untuk Anda yang menyaksikan dan juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store atau di App Store ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang topik malam hari ini, tentang Smartfest 2026 yang mana Gelora Nusantara Satukan untuk Indonesia. Dan tentunya pendengar, saya kembali bertanya tadi, mengingat tentang sponsor nih, seperti apa nih kalian itu meyakinkan sponsor agar mendukung acara Smartfest ini, seperti apa nih?
2: Oke, karena memang di Semansa sendiri hampir setiap tahun kita itu nyari sponsor kak. Yeah. Jadi di tahun-tahun sebelumnya ada Semansa Cup, ada Parekas Aremo, di mana kita memang mencari sponsor untuk kegiatan tersebut. Jadi kita cukup mendapatkan relasi yang lebih terhadap sponsor gitu ya, dan juga memang dengan dibantu dengan nama Semansa yang sudah cukup terkenal terutama di Kabupaten Sabang sendiri, dan itu yang membuat kita lebih mudah untuk mendapatkan sponsor dan juga kepercayaan daripada sponsor, seperti itu.
1: Oke, jadi banyak relasi yang siap ya untuk mendukung acara Smartfest ini ya.
2: Siap.
1: Oke, untuk juri sendiri nih kak, jurinya sendiri ini apa dari pihak sekolah sendiri atau mengambil dari pihak luar?
3: Untuk juri sendiri, untuk yang juri Parade itu kami mengundang Bung Fafan selaku wakil ya,
2: wakil DPR.
3: Wakil DPR, dan juga ada kepala cabang Geomandra untuk sebagai jurinya.
1: Sebagai juri ya.
3: Iya. Okay. Karena kalau misal kita menggunakan guru atau dari lingkup sekolah, takutnya tidak netral.
1: Betul.
3: Kami menghindari dari itu.
1: Kira-kira pengajuannya tuh berapa bulan sebelumnya tuh untuk mengajukan sebagai juri ke Bung Fafan ya, dan juga ke pihak GO itu?
2: Ya tentunya kita sudah dari jauh-jauh hari kak ya, untuk menghubungi daripada Bung Fafan dan juga kepala cabang GO, karena memang beliau-beliaunya merupakan orang yang sangat sibuk ya. Jadi memang kita harus mencari jadwal yang pas dengan beliaunya agar nantinya bisa jadi juri di acara Smartfest. Dan memang kejadian akhirnya Bung Fafan dan juga kepala cabang GO bisa menghadiri acara tersebut.
1: Langsung hadir sendiri.
2: Langsung hadir sendiri.
1: Oke. Tanpa harus apa itu namanya? Zoom enggak ya?
2: Tanpa Zoom.
1: Berarti langsung berarti.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Terus untuk berikutnya, kendala teknis yang sempat muncul dan juga bagaimana cara mengatasinya. Ada kendala enggak dalam acara Smartfest ini dari pembukaan hingga tadi penutupan katanya? Apa ada kendala?
3: Kalau untuk kendala yang terlalu signifikan itu tidak ada. Mungkin karena terhalang di sound saja. Terkadang fasilitas mic itu kurang untuk semua. Karena kan ini paradinya kan satu kelas. Kan kami dari pihak sekolah juga tidak mungkin memberikan satu siswa satu mic. Nah, jadi itu ada beberapa yang hanya memegang. Cuma terkendala di situ saja sih kurang lebihnya.
1: Oke.
2: Ya sedikit menambah juga tadi, memang beberapa itu ada kelas yang sedikit terlambat. Jadi jeda waktu antar kelasnya itu sedikit terhambat kak. Jadi ya molor di waktunya lah sedikit. Oh, iya. Tapi alhamdulillah untuk overall kita tidak terlalu yang terlalu siang banget. Jadi masih termasuk dalam
1: jam efektif
2: lah. Ya.
1: Oke. Ada tantangan terbesar nggak?
2: Ya tentunya untuk tantangan terbesar sendiri dalam Smartfest, yang pertama cara mengatur perkelasnya untuk tampil itu bagaimana, dengan rapi, dengan terstruktur, dan juga ya bagaimana kita mencarinya sponsor dan juga presiden daripada sekolah. Karena memang awalnya kita terkendala daripada sekolah, dan alhamdulillahnya dari pihak sekolah sendiri menyetujui dan kita langsung jalan seperti itu.
1: Okay. Terus siapa saja nih target audiens atau pengisi acara utama yang dihadirkan untuk menarik minat publik?
3: Nah, untuk target audiensnya itu kita menggunakan masyarakat sekolah. Dan untuk mengisi acara itu kami maksimalkan dari warga sekolah. Dan salah satu tujuan dari Smanfest ini, kita akan memberikan wadah untuk siswa-siswa. Seperti kan kita ada mengadakan lomba menyanyi solo. Jadi kita kan tahu kayak, oh siswa ini berbakat, bisa ikuti lomba gitu, mewakili sekolah. Seperti itu.
1: Nanti bisa ikuti lomba apa? Bintang Radio ya? Iya. Oke. Segera daftarkan ya. Iya, nanti bisa koordinasi nanti ya. Oke. Terus terakhir nih, apa nih pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh warga SMA 1 Sampang melalui event ini?
2: Ya, untuk seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sampang, ya bukan cuma siswa-siswi aja, dan seluruh lapisan warga SMA 1, tentunya kami sebagai pelaksana kegiatan Smanfest mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga yang terlibat dengan support kalian dan juga dukungan kalian terhadap acara ini, tentunya bisa menyokong kami untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Karena kalau tanpa dukungan warga sekolah sendiri, kita gak bakal bisa ngadain event sebesar ini, Kak. Seperti itu. Oke.
1: Terus setelah Smanfest ini selesai, warisan atau impresi apa yang ingin kalian tinggalkan untuk kepengurusan OSIS berikutnya?
3: Kalau buat dari kami, kami berharap event-event yang telah kami laksanakan mungkin ada yang bisa diteruskan seperti Smanfest ini, mungkin bisa lebih dikembangkan lagi, mungkin menjadi lebih bagus. Nah, terus
2: Ya tentunya dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di angkatan ke-61 ini, harapannya kedepannya untuk para adik-adik penerus bisa meneruskan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan juga menyempurnakannya, teman-teman, karena pada dasarnya tidak ada event yang sempurna. Jadi kita setiap tahunnya terus melakukan evaluasi-evaluasi yang bisa menyempurnakan event tersebut. Seperti itu.
1: Ada nggak acara berikutnya selain Smanfest yang akan digelar di Semasa?
2: Untuk di
3: bulan depan.
2: Bulan depan sendiri kita ada yang namanya Semansa Cup, di mana itu merupakan event Semadura ya.
3: Ya, Semadura.
1: Event Semadura ya.
2: Benar. Nah, jadi teman-teman buat yang di seluruh Madura, jadi tunggu aja coming soon-nya dari OSIS Semansa ya. Jadi
3: ada di IG OSIS Semansa.
2: Ada, kalian bisa lihat di IG OSIS-nya Semansa seperti itu.
1: Itu pesertanya dari tingkat apa?
2: Dari tingkat SMA.
1: SMA saja ya.
2: SMA.
1: Semadura itu.
2: Semadura.
1: Semadura. Oke.
2: Jadi teman-teman yang ada di Semena, Pamekasan, Bangkalan bisa join ke Semansa Cup seperti itu.
1: Oke, ada pendaftarannya enggak nanti?
2: Oh, ada enggak?
3: Ada pendaftarannya.
1: Menyusul ya nanti ya.
2: Menyusul.
1: Siap itu ya. Jadi gebrakan dari Semester 1 nanti setelah Smanfest ini selesai ada yang namanya Smanfest akan digelar bulan depan, bulan September. Oke, semoga sukses ya. Smanfest sudah sukses, semoga acara berikutnya sukses juga ya.
2: Amin.
1: Ada yang terakhir mungkin yang ingin disampaikan untuk semua teman-teman di Sampang?
2: Oke, untuk seluruh teman-teman di Sampang, kami sebagai pengurus OSIS Semansa mengucapkan terima kasih banyak atas support dan juga partisipasi kalian selama kegiatan berlangsung. Tentunya gak mudah teman-teman untuk melaksanakan suatu event tanpa dukungan kalian, dimana dari awal hingga akhir itu pasti membutuhkan yang namanya warga sekolah. Seperti itu.
1: Kak Regan, ada tambahan juga? Yang terakhir yang disampaikan ke teman-teman sekolah atau warga
3: untuk teman-teman di sekolah, saya selaku wakil ketua OSIS sangat berterima kasih karena dengan waktu yang kurang lebih 1 minggu persiapan kalian tuh setelah tadi saya lihat cukup memuaskan dari masing-masing kelasnya. Mereka sampai ada yang rela menyewa properti, membuat properti sampai malam di rumahnya mereka masing-masing. Jadi kami ngeliat ini kayak senang juga, mereka jadi solidaritas sama teman dan kelasnya tuh menyatu gitu. Okay. Sesuai dengan tema kita.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Juna ya. Arjuna Wisnu Insani, Insani ya. Ketua OSIS Semansa Sampang. Terus ada Kak Regan Nuraga, Wakil Ketua OSIS Semansa Sampang ya. Terima kasih. Dan nanti insya Allah bisa hadir lagi ke RRI Sampang ya.
2: Amin.
1: Di acara berikutnya. Oke. Sukses selalu untuk Semansa ya.
2: Amin.
1: Baik, saya Stigno yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di program Ngobras, Ngobrol Komunitas bersama Ketua OSIS dan Wakil OSIS semasa sapan malam hari ini. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
4: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
5: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
4: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
5: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
4: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
5: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar.

Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja Soalnya HP baru.
1: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: pedotan apa kepriwe kue?
1: Anu rubuh. Anu kena angin waru wis doyong, ana angin karo udan ya pada rubuh.
0: Terus nah.
1: Truk bodol nggo muat pari. Oke sih cocok susu. Wong gurung ngadeg wis gede kue. Nang golek sing anyar ora ana ya truk-truk bodol. Gatel. Truk bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: mandek maning.
1: Cem iki truk bodol ya?
0: Iya. Gari nandur.
1: Laura lah.
0: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi bareng Karang Aglik.
0: Oh,
1: udan si Karang Aglik kayaknya tak ora udan.
0: Karang Aglik ora
1: iya.
0: Udan.
1: Ya, Karang Aglik dalane nrobos nembe

0: Kang Sukur.
1: Biwe maning.
0: Bisa nering karang aglik mu nembe jlingkrik amene medhos.
1: Iya.
0: Wingi kan udan deres. Banjir nyung munggah. Ngamben amene malah medhos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
1: Kowe bareng apa kepriwe?
0: Bareng apa, Nek?
1: Karo bojone.
0: Lah wong anane, anane karo bojo. Ya, kuwe. Munggah bareng karo bojone jlingkrik.
1: Oh,
0: padahal kan ngono ge ora takon-takonan karo bojone.
1: Hah?
0: Ora takon-takonan.
1: Nah, kuwe. Sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe
0: dirumusa bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
1: Ya kuwe malu sing jomongan mau kesabaran ya kaya kuwe.
0: Ya, yeah, cara wong kuna, wong wedon kuwe nabine duit malaikate jarit.
1: Priwe?
0: Nabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
1: Oh kaya kuwe.
0: Karena jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga nggawa duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kuwe.
1: Ya iya kuwe ta wis mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar kuwe. Selawas-lawas nyong karo Rika kuwe dadi abdi.
1: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
1: Gedibala.
0: Hah?
1: Gedibal.
0: Apa? Apa wis diganti? Wah, apa iki nyong sing kelal. Gedibal.
1: Iya.
0: Gedibal kuwe kongkonan. Ayo kuwe. Ora taune dadi sing kongkon ya.
1: Hah?
0: Mesti tibane dikongkon.
1: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
1: Tapi anggar bisa ngubejulir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
1: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan kudu tenaga modale.
1: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
1: Ya pikiran iki bisa.
0: Lah ya modal pikiran iki kowe. Dikongkon be bingung. Apa mending cekeli duit.
1: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah isiki nrima kena. Wong urip kowe kudu wani ngadepi parang kenyataan ning urip kanthi prawira.
1: Tembung. Oh, ketembung moncer kowe kemoncer.
0: Lah iya. Kowe piwulange wong tua. Jadi apapun Indonesia kilo,
1: iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
1: Oh, ora apapun yang terjadi ora.
0: Ora.
1: Hah?
0: Ora. Ora. Jadi nasibe pati urip jodoh rezeki tulen nang astane sing kuasa.
1: Iya.
0: Pancen nyong wis ditakdiraken kaya kudu wani ngadepi marang kenyataan ning urip.
1: Tapi ya ora kaya kuwe, kudu bisa usaha. Ubedulir reka daya kepriwe.
0: Dah wingi-wingi nyong wis usaha. Golek rongsok barang. Golek kae ngulimung setitik. Dilalak rongsoknya siki angel digolek sebab banget akeh sing golek rongsok.
1: Iya, tapi angger usaha utangan, ye. Yeah.
0: Nah, kuwe.
1: Nanti di utangnya bingung.
0: Nah, kuwe. Sing merakan mumet kuwe. Nang mana jaminane?
1: Hah?
0: Jaminan utang ana jaminane.
1: Iya.
0: Tegese aku utang akeh ana jaminane, jaminan nyong dewek.
1: Oh.
0: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
1: Kok kendat ya.
0: Kaya kowe. Wis aja mikir kowe bae lah, Kang. Siki pada nganu bae hiburan ngong lipur pikirane dewek.
1: Oh iya iya. Iya.
0: Syukur ana sing gelem ngringo kena.
1: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
0: Bawa ya kepenake pelok.
1: Hah?
0: Bawane kae nyong senengane tur bisane. Bawa Taman Sari. Nyontek jajal ya.
2: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba. Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: 1 RRI Sumra Pianel Informasi dan Inspirasi. Pemirsa TV Ning Ning Gending Matur Malam Mangken, Ki Asaran RFK Neng FM 100.3 Tor pemirsa bisa miarsa aki Neng RRI.co.id Tor RRI Digital. Pemirsa bisa miarsa aki Ding Gending Siampun siap aki Sarang MD Prusitung Ki Adinto Bede Gending Kiruan Kenting Puspo Warno, Kenting Ginanti Sandung, Gunjing Miring, Sekar Genggung, atau Kenting Angling. Pemirsa juga bisa sering refkan yang dua lentil pun seperti biasa. Refka Sapa Salsen Esebut, dia gabung dengan di Kenting Matura malam mangkin. Di Kenting Matura.
1: Di Kenting Matura. Ya, gue besar, nak kenal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beras sampean, beras sampean.
0: Alhamdulillah.
1: Cik kerong awak.
0: Palotan mungkin kau lah.
1: Tekeri kami mimpi.
0: Si ngambian wani gak salerana kau lah mimpi mimpian terang.
1: Aduh.
0: Aduh.
1: Abir gelo. Kita nyaki. Kasih lain.
0: Oke.
1: Telepon songkan. Songkan bang kehadian. Bila. Bila ngakan li beli.
0: Nih. Mata cuk beli imak leca man.
1: Kang saya sungkan manggali ya.
0: Dan kalau mancer gabung ngaba cik kerong
1: macam. Oh benih tak, benih tak terwaga. Mungkin tak minum. Si terakhir pas.
0: Es leading.
1: Anak apa buat? Kang aku baru tak bisa boleh.
0: Es leading Faruk tadi. Anu, tukang lanya lah lagar follow kini.
1: Benihnya mana pun pada usaha teronga.
0: Tidak
1: boleh ni kamu semas. Aku rujuk berarti saya boleh nunggu.
0: Tidak.
1: Kini boleh pak. Anu, apa pun. Ia kaki nengiat teh.
0: Eji.
1: Masrekka. Jadi.
0: Mangkana mulai gula anu, gula anu. Ngalengsang sih, ngalengsangnya. Saya pak.
1: Engki,
0: ketahui
1: panjenengan gak dinta. Sang kumpir panjenengan.
0: Alhamdulillah.
1: Engki, mana bisa sama-sama saya tekun tak lupa.
0: Engki,
1: alam muka sama-sama paling kesehatan. Terkecumberan, sama-sama pada ini tu Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, amin.
1: Engki soal penting pon tengiring bisa awas kan dinta.
0: Iya, malam mas ini.
1: Engki.
0: Biasa nak
1: norobit
0: engki ngereng lah
1: si pertama saya terdak sama jenengan sama berduka ki juga bade ceki serang winda sukron serang wanda bade riki anggara lewat berai tak lupa juga irma mama susana pak cimpaka mama warton mama yuni pak katawayan pas anggo bengena serang mas kanji kan itu terjukan bade putra setia Maisa Jenner, Abah Halim, Pak Nur Pemala, Roni Sanjaya. Terjukan pada I.I., pada Evi, pada Dewi. Seran gitu. Pak Haji Kama, sarang kumpulan kan itu.
0: Eki.
1: Sangku benih panjenengan, aku udah kontak naman pantun.
0: Dikel lah, anu.
1: Laku dikel.
0: Mau laku malam kau coba? Laku malam, Mbak.
1: Sangat sakti sawas. Mulai terong ke Jakarta. Mulai beras. Mulai penumpang.
0: Aduh asik.
1: Ati terong, ati susah. Tak kira beras. Untuk ejak po Mas Repka. Sakit lagi. Iya, menurut sakit. Aduh,
0: itu bisa kanan jilo si kacir.
1: Aduh, lah, malam di kaca. Aduh, malam di jatuh.
0: Aki.
1: Mohon melak, budi mata. Mohon ngetum. Mak budaya teh. Dia kebanci dengan atas betona.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kerang kita. Dega bahas ni. Lanjut ebingi ngebahas ni malam angin. Ding-ding matur.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ting-ting matura, lakan masuk om Rebecca.
0: Engki, baik dirimu adikku.
2: Alhamdulillah baik, lama nggak dengar suaramu Encan.
0: Bukan hanya Mas JA yang merindukan kamu.
2: Ini orangnya lagi.
0: mana
2: lagi cok, ada tapi
0: suara cok ngetek no suara masuk ya cila tau orang gerong
2: agak ngantuk katanya
0: mak bede jagoan kul sebolo ngantuk
2: masuk tak lem bisa telepon
0: masuk tak lem bisa biasa na mancal malo
2: biasa na sebelum aku ulang ikan mas Rika ada saya telepon
0: biasa na jos jis cepun nak anak makan
2: thank you
0: saya Mbak Win
2: alhamdulillah saya mas Rika
0: alhamdulillah mas saya juga nge
2: thank you alhamdulillah saya
0: tikel
2: sering abis tak ngiding suara nah
0: engki otor kau lah
2: engki nikah baru sekarang nikah saya ngiding
0: alhamdulillah
2: engki semoga mas Reka dengan sehat ampian mas Reka
0: amin sampian juga Mbak Win
2: engki engki mana bikin tim biasa pun nak bunte
0: engki nak bunte pun
2: engki kirim kirim salam
0: pilih ngiring ngiring ngiring Mbak Win
2: Uki, salam si pertama, pernah ikut kesampian, selamat malam terus selamat bertugas.
0: Thank you.
2: Terus Uki puru pada Abah Suni.
0: Abah Suni.
2: Pada Paru Karisma. Pada Bunda Yuni. Pada Mama Susana. Pada Mbak Irma, Mbak Iim. Pada Mbak Cempaka, pada Mbak Dewi, pada Anwar Putra Setia, pada Sukron, pada Mbak Wanda, pada Sahdan, pada Setujun ada nih, tanpa terkecuali. Thank you, tingkin-tingnya paling yakin paling kesetedung nih.
0: Mbak Dedung ikirin bikin genting, Mbak Win.
2: Bola apa? Bola pas jek kemarin
0: Mas Reka. Oh siap siap Mbak Win.
2: Bola ngiding lagi kentingan pas jek kemarin. Oke
0: siap Mbak Win.
2: Thank you dek kesampian matar selangkong.
0: Sami-sami Mbak Win.
2: Thank you ngiring assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerong juga dan kulas tiga aja kena dua gini ya. Win JA nih si Win JA. Lanjut deh pinggang Mbak Win dah. Ting-ting Madura.
3: Ting-ting Madura lah karman mantep ongku taretan.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Taretan.
3: Jadi tiga serangkai Mas Reka.
0: Ketina apa?
3: Tiga serangkai ini ya Alif Pratama sekarang Bapak Hayasin. Dewa Surah yang ekornya.
0: Buat ekor lagi.
3: Bapak Hayasin sayapnya. Alif Pratama kepala.
0: Kepala.
3: Cocok. Kelopeng.
0: Pantura lagi Mas.
3: Alangkong deka alif pertama yang kau sajukan gak boleh nak.
0: Nah, okay. Kini kak. Ah, abit kau sah.
3: Tak apa. Abit tak pilih masuk ya bang Pak Yasin.
0: Di
3: buk ni kak masuk boleh pocur tepat kapan akan kak Winda kak. Mes lemes tak tak nyenggol nyenggol dan.
0: Si pun akan jana.
3: Abah Sunni bo eson dul.
0: Tidak ada perlawanan deh.
3: Kita langkah lagi Mas Mariska.
0: Eki.
3: Salamnya pun saya singkat. Mereka banyak siap profesor ingat pun.
0: Eki. Siap. Siap.
3: Mereka putra setia. Eki. Tidak benda bahan merah cipta. Sarang Rija Angara yang bisa juga gabungan itu. Eki kungkel. Juga ngelege. Sarang ngelege. Salam hormat kita.
0: Eki. Mari kita ke.
3: Aduh. Aman tu rasa konik
0: menurut kita lah. Aduh, ocol. Ocol lah, cu.
3: Asal menik-menik menikin kering, nyo.
0: Aduh, ganteng.
3: Asal anak ikan kona. Aduh, mon keng kerong tiga pun tidak boleh serasi yang para naga bingkona.
0: Beri!
3: Sekarang kau tidak memasukkan ganjing bau sebagai faktor. Anu na, tapi orang gabungan pun.
0: Aki.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya na. Ngeranya bingginga Dewa Sering.
4: Aduh.
0: Ting-ting betul dah.
4: Apa kipo dek kelabu situan muda Bang Rizka?
0: Aduh. Roni Sanjaya.
4: Roni Sanja
0: Segen
4: ya, aku tak
0: selajeng
4: saya kepikiran kesuaraan Bang Rizka
0: selanceng ke Paceng lagi.
4: In main nak ke Pemekasan Bang Rizka.
0: Insyaallah Pak Kunde.
4: Menapi pacu dengan sake ya urut keben boleh pelit.
0: Bisa melet.
4: Bo bisa. Mun lake ta bagaimana?
0: Pas bodo embun ni. Mun lake tak pada mengai.
4: Mun lake milik itu kan cinta bagaimana? Mun bini abis.
0: Lain servis segini.
4: Mun berpentenan gratis, haratis kan.
0: Duh, bodo permona mampung Agustus tanggi. Okay. Si ngki cak nol seru ni.
4: Tak penting nak mendering bujang ni kan.
0: Nemu boy mun biar mas seru ni.
4: Bosang mendering bujang okay. Bang Inggris kan. Tak lemar lemar.
0: Bocur ni mor.
4: Bong si bocur aku. Mun pas nampar kau mikir bang. Kau mikir, usah nyeri sapu, mungkin lemah mikir.
0: Usah nengi beban aku pental, musuh kasur.
4: Tidak jenika. Bahaya beban pental, mbak, bahaya beban kasur, mbak berada yang jadung jatuh tarik bawah. Eh, kececek, aku udah, mbak.
0: Gere bosan juga nengi Bang Roni. Siap Bang Roni.
4: Pasang angin yang gitu, mbak. Di salam ki.
0: Iki ngereng Bang Roni.
4: Kecer selain.
0: Siap. Dan
4: pun acara guyonan ni kak. Tepaki boleh ku laku.
0: Laku boleh bodoh boleh. Cita ererin tak notop. Petenang.
4: Sebenteng ya paring berikan opor.
0: Amin.
4: Dek kesetnya nak kru dari RRI Pro 1.
0: Leres.
4: Bisa pasti boleh.
0: Leres.
4: Di salam ke pertama ke terakhir ke Bang Rizka. Mudah-mudah ya paling diberikan umur bersama keluarga.
0: Amin.
4: Tugenan dekat Abah Suni, Dewa Surayi, Mbak Irma, Mbak Evi. Belum penasaran ke suara Evi. Tak belum mari-mari.
0: Ini sih.
4: Tugenan dekat Retan Angwat.
0: Siap.
4: Dekat Retan seperti Tunduk Raas. Dekat Setelajan apa Andi Serabon, Mbak Yuni, tu kena dekat bahan Argo Malang, tak lemas masuk Mbak Nor ni.
0: Okay, melarat ni kan,
4: masih melarat. Dari mon teleponan dengan Ro, mana tak keluar sekali. Tak lemas masuk jaringan.
0: Tak bisa masuk lagi.
4: Mungkin mana yang dalam lagi? Boleh ni kamu neng tas pau ni kan?
0: Sengak labu bang.
4: Sengak Bang Rizka.
0: Sengak labu bang.
4: Tugenan terakhir dekat Abang Sukron.
0: Siap.
4: Sekelangkong bari.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bede buntuk nabai. Nangki banor juga. Banor kumala kama banor. Tabang kitan kulo kerong banor. Siap banor. Bingging Abang Roni Pemekasan. Ding-ding matura.
4: Wow.
5: Lakar mantap ongku lek Rizka.
0: Dumun kakak sesitung rele ke dia.
5: Rizka Ron, bukan Rizka. Ya, bobo deki sakit boleh.
0: Bola. Allah. Cukup
5: blus. Mun Rizka bini. Mun Rizka lake.
0: Lancengnya sira, nya mana? Jalan biar
5: Rizka jana Roni.
0: Kita bon bian berma lancengan nyaman Rifka.
5: Rifka Kari.
0: Kini Rifka Kari jana bu.
5: Yeah.
0: Berma
5: amal por. Deki sakit boleh 60 hari tak masuk boleh.
0: Mare tua ki buru kan mangana tak pati anu dan gulo ka dewa.
5: Bener, gelak kalau pai cek main agak ampian. Cek mas mas dewa. Kenikah Andi resep. Perak kuni tulit boros.
0: Si. Ka anu kan cerewan. Bunda lanyung.
5: Kan mai kalau pai gelak saya main ah. Karena mengonceng Pak Dewa, kuni tulit,
0: beres,
5: beres.
0: Sherlock Pak Dewa, Sherlock Pak Dewa. Yantaran apa kun?
5: Oke. Kamu ke berasongku nah.
0: Mun tak tabangki to re pas entar ka sarongki gurup ning gerdu.
5: Dikal sa kone bangki bakona polana. Kerja menabi kendingan belublas menit mari sa tembang lagu. Tembang lagu.
0: Mojek hafal lebih.
5: Siap masuk. Tikal kentingnya kau lenoro kenting Misno, ke?
0: Misno, di mana Misno? Puspo, ya?
5: Misno, kalau.
0: Puspo Warno, ya?
5: Misno. Puspo Warno.
0: Misno, dedung,
5: gua. Karena kau le Misno.
0: Misno, dedung.
5: Kibon, salama, salama, de pertama. Atoraka sampean guys.
0: Thank you.
5: Selamat alam pagi tugas. Mm-hmm. Juga paringna sehat.
0: Amin, Mas.
5: Ada tak la kota palecok. Tengah teh toron dari sabeda teki. Kota palecok boleh.
0: Saya ngajak embui.
5: Oke, juga bade Pak Haji kama keleke, juga Pak Nor ka kama Pak Nor.
0: Nor.
5: Pak Nor. Ajukan bodoh Pak Sabro, Pak Sabro, Pak Saber, Pak Mahesa Ternak Genar, ajukan bodoh, bodoh Om Boang Asep Sab, ajukan bodoh bodoh, Mas Da, apa sih? Dafir Anti Galau, ajukan bodoh. Bagai satu aja nak bang,
0: king, mas, siap mas.
5: Pak Hendra masuk boleh pak. Kerong.
0: Aji.
5: Pak Pate ano gelak ki korang kerong. Ki pon, nih ki bagai si masuk boleh. Kalangkong buton lah.
0: Sami mas.
5: Keren. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say, bingung sama mas Faruk. Ding matur.
2: Lakar, mantep ong. Mas Refka.
0: Aduh, alhamdulillah.
2: Oh, orang Evi dong.
0: Dong. Oke. Okay. Masalah nak Evi ini kata tidak pernah ingkar janji. Ngocak beli boleh, Pak Kuna beli.
2: Oke. Okay. Ini merpati. Evi tak pernah ingkar janji.
0: Masuk. Asik.
2: Setiap beri janji harus ditepati. Asik.
0: Megobes sama ngejak Bu Evi. Siap. Bu
2: Ang, Pak Moja, Evi asik ke kuah.
0: Si, Evi asik. Om, sehat om.
2: Kalau kemungkinan Om Bu Ang ini kan.
0: Enggak. Bu
2: Ang.
0: Enggak, om.
2: Masuk, ah. Kipon.
0: Eki.
2: Salam, Ki.
0: Eki ngiring, Mbak Evi.
2: Si pertama ada kepancenengan. Kan mau ngecek rancana. Berdekuk malam bila.
0: Boleh, kok malam, mah boleh.
2: Selamat bertugas dan paling sehat.
0: Amin, Baby.
2: Dukan pada Umbu Ang. Dukan pada Pak Ketua. Kelangkong, Pak. Ini yang lupa gula, Pak. Yang tak ingat.
0: Siap.
2: Dukan. Baca.
0: Cerah.
2: Kelekah. Baca panggilan Bukabu. Dukan. Baca. Saya aku rasa pada Ibu Nosopo
0: Ibu Wita ki.
2: Ibu Wita. Juga pada Yunus ke. Juga pada Roni.
0: Siap.
2: Terus ada Jana.
0: Thank you.
2: Sudah Asep, Asep pun lagi.
0: Oh Asep, oke okay, siap.
2: Oke, okay. Asep, gabungan Asep. Aku tidur. Kita sudah sana. Asep mau ngasih makan ano?
0: Iyo. Iyo, lock set.
2: Okay. Siap. Kau tetap tak oning. Kau kelangkong dan
0: kelangkong. Sami-sami, baby.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Refka Beding atau lagi tinggal di bus Warno lagi. Tor kenting gunjing miring. Ya, tor lagi dah pemirsa satu jam. Tor Refka nyono sapor ada satu jam pemirsa. Mana bi beda tor saya kurang menyambor lagi. Tor beda kalimat saya kurang sepa. Yang sapor malar muka pada paring saya. Tor bisa bangkit lain kesempatan.

0: Wajah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Sabtu 5 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia Merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia, suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan, peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan, ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya, Tony Jo Martin, Master Trainer dari HR Excellence Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Sabtu 5 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

0: Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,

Prostator Radio, sumber pengalaman informasi dan inspirasi pendengar usaha sudah kebersamaan kita hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program Satu RRI sumber pengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sumenep Pagi Ini kembali menemani Anda pendengar lewat 101,3 FM. Saya Ririn Rizkyanti menemani. Dan berbagai rangkaian acara juga sudah saya siapkan untuk hadirkan ke ruang dengar Anda. Kesempatan Jumat 21 Agustus 2026 ini sudah berbagai rangkaian acara saya siapkan untuk Anda. Nanti kita akan hadirkan Mutiara Pagi berjaringan Korwilino 10 Jawa Timur yang hadir tiap hari Jumat. Kemudian kita akan update informasi dengan hadirkan berita pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dirangkai kemudian dengan Sumenep Pagi Ini untuk update informasi cuaca, harga bahan-bahan pokok, dan informasi lainnya. Termasuk lewat Sumenep Menyapa, nanti juga akan hadir ke ruang dengar Anda, pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Di kesempatan Jumat mengangkat tentang persiapan kompetisi Super League 2026-2027. Juga akan dilengkapi dengan hadirnya beberapa narasumber ke ruang dengar Anda. Kemudian Halo RRI juga akan menemani pendengar untuk menyampaikan suara Anda dari keluhan, kemudian juga masukan ya, demi kemajuan Sumenep ke depan. Jadi pastikan Anda terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur. Kita akan relay dari Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas ilmu di dalamnya. Yang harus diingat bahwa ilmu agama adalah apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan disabdakan oleh Rasulnya dalam sunnahnya. Oleh karena itu, termasuk kesalahan yang sangat berbahaya adalah berbicara masalah agama tanpa ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ibnul Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan berbicara tentangnya tanpa dasar ilmu, baik dalam fatwa ataupun memberikan keputusan. Allah menjadikan perbuatan ini sebagai keharaman yang paling besar. Bahkan, Dia menjadikannya sebagai tingkatan dosa yang paling tinggi. Lantas, mengapa demikian? Karena berbicara tentang Allah dan agamanya tanpa dasar ilmu akan membawa pada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan, hal itu disebutkan lebih tinggi daripada kedudukan perbuatan syirik. Karena dalam ayat tersebut, Allah mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan, mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan dan menyesatkan orang lain. Perbuatan tersebut juga merupakan sikap mengikuti hawa nafsu, sikap mendahului Allah dan Rasulnya, serta tindakan yang tidak berhukum dengan Allah.

0: Siaran pagi, siaran berjaringan, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Kali ini Mutiara Pagi hadir dari Malang berjaringan Skorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Oleh karena itu untuk Anda pendengar dari RRI Surabaya, RRI Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban, hari ini Anda dapat mengikuti Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama RRI Malang. Hari ini pendengar kami hadirkan Tausiah Mutiara Pagi dengan topik mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Hadir bersama kami beliau di studio Pro 1 RRI Malang, Ustadz Dr. Haji Muhammad Amsiono SHSAGMSY. Nanti apabila ada pertanyaan, ada komentar, ada respon pendengar terkait dengan apa yang menjadi topik kita dalam Mutiara Pagi hari ini, yaitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya, Anda dapat kirimkan WhatsApp melalui pesan singkat atau menghubungi langsung ya lewat WhatsApp di WA call dengan nomor 081-555-6915. Sekali lagi pendengar di 081-555-6915. Pendengar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berarti segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan maupun penetapan beliau memiliki kedudukan yang sangat agung dalam agama Islam. Karena Allah Ta'ala menjadikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas dan penjabar dari Al-Quran yang mulia, yang merupakan sumber utama dari syariat Islam. Oleh karena itu, tanpa memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita seorang Muslim tidak mungkin dapat menjalankan agama Islam dengan benar. Oleh karena itu, Tausiah Mutiara Pagi hari ini pendengar akan mengambil topik mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Hadir bersama kami siap memberikan tausiahnya untuk Anda, Ustadz Dr. Haji Amsiono SHSAGMSY. Assalamualaikum Ustadz Amsiono.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas
1: Arga.
2: Arga ya.
1: Kabar baik hari ini, sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Hari ini kita berjumpa di Tausiah Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur Ustadz. Jadi pendengar RRI Surabaya, RRI Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban bersama kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Monggo Ustadz untuk mukadimah Tausiah Mutiara Pagi hari ini seputar mencintai Rasul dengan mengikuti sunnahnya. Waktu dan tempat kami persilahkan.
2: Terima kasih Mas Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dhakarallaha katsira. Sadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi yang indah ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya sampaikan untuk daerah di luar Malang, Malang sekarang dingin-dingin empuk ini. Tidak tahu berapa Celsius ini cuacanya. Ya, mudah-mudahan di daerah lain juga seperti ini ya. Ya oke. Baik, semuanya kita akan mengangkat tema seputar haflah ya, perayaan kelahirannya. Perayaan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tokoh utama dan utama. Yang itu diakui oleh seorang yang bukan Islam ya, Michael Hart di dalam bukunya 100 tokoh itu ternyata Rasulullah diletakkan pada yang utama dan pertama, itu luar biasa itu. Itu bukan, kalau umat Islam sih ajar ya, tapi ini orang non muslim coba meletakkan beliau di tempat yang terhormat ya, di urutan yang pertama. Ini pertanda bahwa Rasulullah secara faktual maupun emosional dan imajinernya, hayalan-hayalan mereka, diakui kepemimpinan beliau luar biasa memang. Sehingga dari jazirah Arab yang sekecil itu ya, sampai menyebar kemana-mana, bahkan sekarang mendunia, kalau nggak salah sensus dunia sekarang umat Islam itu antara 3-4 miliar dibanding umat yang terdahulu kan itu ya. Dan bahkan di mana-mana, di negara-negara mana saja, di Inggris, di Amerika, ya apalagi gubernur ya Amerika itu sekarang kan seorang Muslim ya, sehingga banyak umat Muslim, umat yang non-Muslim masuk Islam menjadi mu'allaf, termasuk di Indonesia. Meskipun ada juga di Indonesia yang keluar ya, ya wallahu a'lam. Semua, tapi kita akui atau diakui atau tidak, di Jerman bahkan di hotel-hotel kalau sudah waktunya adzan sholat itu kan di hotel-hotel itu berkumandang sholat apa adzan itu ya. Ya, dan lain sebagainya. Di Inggris juga gubernurnya, wali kotanya sudah, dan bahkan di negara-negara komunis seperti di Uni Soviet ya, masjid terbesar itu yang dibangun, diresmikan oleh Vladimir Putin dan lain sebagainya. Ini sebagai pertanda bahwa Islam itu memang diakui. Ini siapa yang mencipta atau merintis awalnya mentalode? Ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mengapa kita tidak cinta kepada beliau dengan kenyataan seperti sebagai umat Islam? Ya tentunya harus ya, sebuah keharusan, apalagi kita sebagai umat Muslim. Ini di dunia mas, di akhirat Rasulullah memberi jaminan. Saya bacakan hadisnya dan di sini sahih ini, riwayat Bukhari ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yakulu janda. Coba ini, semua umatku ini akan masuk surga. Umatnya siapa? Ya Nabi Muhammad tentunya, bukan umatnya yang lain. Semuanya loh mas. Coba ini lah, cuman jalannya yang ada yang terseok-seok, ada yang merangkak, ada yang macam-macam, tapi ada yang nyelonong langsung itu ya. Nah siapa itu ya? Sahabat ini ketika disampaikan begitu kaget itu. Kullu ummati yadkhulul jannata illa Aba, katanya. Loh, tercengang lagi malah. Anu, siapa sahabat? Sahabat yang diberi gambar-gambar apa, beri berita itu kan senang semua, termasuk saya jenengan juga ya. Semua umatku nanti akan masuk surga. Nah, cuman sahabat dilanjutkan illa Aba, kecuali yang enggan. Loh, saya berpikirnya begini, apa ada orang mau dimasukkan ke surga itu enggan?
3: Enggan.
2: Nah, kemudian sahabat bertanya, qalu, katanya sahabat ini, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang enggan itu? Nah, kalau bahasa celotehan kasar ya, lah goblok lah ya, diberi senang, bahagia, selamat, gak mau lah itu ya. Lah itu lah, ya bahasa kasarannya lah wong goblok gitu lah. Nah, Rasulullah nyatakan gitu, mayakba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah? Yang enggak mau? Maka Rasulullah menjawab, qala man ato'ani daholal jan, orang yang taat kepada aku, kata Rasulullah. Ini ya, makanya sekarang kan mengikuti, mencintai Rasul dan mengikuti sunnahnya. Barang siapa yang mengikuti, taat kepadaku, daholal jan, ini yang akan masuk surga. Nah, orang yang enggan siapa ya Rasulullah? Wa man asoni fakot aba, orang yang melakukan dosa. Nah, asoni ini maksiat. Cuman maksiat itu kan, kita kan kalau bicara maksiat kan kecenderungannya orang yang melakukan hubungan suami istri yang tidak diikat dengan satu ikatan nikah ya kan. Maksiat ini kalau di kamus itu dosa. Dosa besar, dosa kecil, itu yang tersembunyi, yang terakhir itu maksiat. Nah, itu maksiat. Nah, orang yang maksiat, yang punya dosa kepada Allah, yang tidak pernah ya jerah-jerahnya, tidak pernah bosan-bosan, itulah yang disebut dengan disampaikan Rasul disebut orang yang asoni, yang maksiat, yang melakukan dosa itu yang tidak akan masuk surga. Ya meskipun perjalanannya tadi tersiok-siok seperti itu biasalah. Wong baju yang kita pakai sekarang ini kan mesti melalui proses ya, kotor kita masukkan ke gitu ya, tempat cucian, kemudian dicuci runtel-runtel. Kalau pakai mesin cuci kan diundal-undal. Dan lain sebagainya, dijemur, disetrika. Ya seperti itulah nanti perjalanannya. Tapi janji Rasul, semua umatku pasti masuk surga ya,
1: insyaallah.
2: Nah oleh karena itu, maka tentunya sebagaimana dalam Quran Al-Ahzab itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh laqad kana, ada ya, laqad kana lakum, pada diri kalian, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, di dalam diri Rasul itu sebuah teladan, sebuah contoh. Bagi siapa? Ya bagi kita. Bagi kita yang apa? Mangkana ya, dan mereka, kita yang yakin dengan hari akhir. Kalau Mas Arga apa yakin dengan hari akhir?
1: Insya Allah.
2: Sebab saya, maaf, saya kan sering keliling. Pokoknya ke pelosok-pelosok. Ada sebagian ya, sebagian, tidak sebagian besar, tapi sebagian. Bahwa yang disebut dengan surga itu ketika kita bisa kumpul dengan keluarga, bisa makan-makan nyaman, dan bahagia betul ini. Itu surga yang dijanjikan itu, kan, itu karena masih dalam ilusi, dalam bayangan. Sampai itu, tek. Nah, orang yang seperti ini tidak bisa dilayani, tidak bisa kita latihi dengan disium. Orang ada ngotot, tetap tidak bisa ya, tidak bisa masuk karena ada. Lalu sehari-hari nggak saya lihat, ya, kan saya pantau orang ini, ternyata memang tidak sholat. Ya artinya dia hanya ngaku Islam KTP-nya aja. Ya, ini seperti itu banyak mas di masyarakat itu mas. Ya tidak mayoritas, tapi banyak ya, meskipun sedikit tapi jumlahnya banyak ya. Nah bahkan ada yang tidak mengakui ada siksa kubur, ada azab kubur. Ada. Dan ini bahkan orang ngerti agama maksudnya gitu. Nah oleh karena kembali kepada ayat tadi. Karena siapa yang harus mencontoh, yang mereka yang yakin dengan hari akhir dan juga dan dia selalu ingat kepada Allah dengan pengingatan itu banyak ya. Jadi apa ini? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha, berdia yakin besok akan bertemu Allah di yaumil akhir ya. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia selalu ingat kepada Allah, selalu lah ini ya. Kalau dalam anu always ya, always ya, selalu always apa ya?
1: Always tidak pernah never.
2: Kepada Allah di manapun kapanpun juga. Ya karena orang yang bahagia ittaqullaha itu mah tuntah, orang yang besok bahagia itu di dunia akhirat adalah mereka yang selalu takwa kepada Allah dimanapun berada. Tidak di tempat yang ramai, tidak tempat yang sepi, tapi di semua tempat dan kapan saja. Gitu ya, J. Oke. Sudah berapa menit saya tidak bawa jamnya. Oke, saya kira itu aja. Sebagai pembuka ya.
1: Oke. Itu dia tadi pendengar mukadimah atau pembuka yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Amsyono SHSAGMSY. Kita masih berbincang dalam Mutiara Pagi dengan topik mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Anda pendengar di Malang, Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri serta Tuban, apabila ada yang ditanyakan, ada tambahan komentar, ada respon terkait dengan apa yang kita perbincangkan, bisa langsung berbincang dengan Ustadz Dr. Haji Amsyono SHSAGMSY. Pendengar, saya undang Anda ya di 081-555-600-915. Sekali lagi bisa telepon melalui WhatsApp di 081-555-600-915 atau boleh berkirim pesan singkat ataupun voice note di nomor yang sama, sekali lagi 081-555-600-915. Saya baca beberapa komentar pendengar lewat WA, Ustadz Amsyono.
2: Okay.
1: Izin saya baca satu-satu dan mohon tanggapan atas apa yang disampaikan pendengar, J. Ustadz. Ada Bu Sri Suhartini dari Surabaya ini, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Amsyono dan Mas Arga. Saya mau bertanya, apakah ibadah sunnah untuk menutupi ibadah yang wajib karena untuk menyempurnakan kekurangan saat amalan wajib kita mungkin kurang sempurna, dan apakah akibatnya jika seseorang itu meremehkan yang sunnah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz.
2: Itu ada hadisnya.
3: kelanjutan tadi. Ittaqullaha haitsuma kunta wa bi'il hasanati wa bi'il sayyiatil hasanata. Nah, itu wa bi'is sayyiatal hasanata tamuha. Jadi pekerjaan jelek, ya, perbuatan jelek, salah itu ditutup dengan kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan itu akan menghapus perbuatan yang jelek. Nah, ini Rasulullah, ini hadisnya sahih ini, ya. Tadi urutan tadi. Jadi ittaqullaha haitsuma kunta bi'is sayyiatal hasanata tamhuha. Nah, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian lakukan kebaikan ketika kalian melakukan kejelekan. Karena kebaikan ini akan menghapus kejelekan itu tadi. Nah, itu Bu Sri, ya. Jadi boleh, silakan. Tapi ojo kapok-kapok lombok, Bu Sri. Ini juga bahaya, ya. Ah, kan bisa, Pak, nantilah. Seperti orang makan pedes, ya. Semakin pedes, padahal ini pedes, ya. Tapi ya tetap
1: dilakukan,
3: ya. Sehingga nanti dosa-dosa ini, iya, kalau keburu kita bertaubat, ya. Nah, ketika melakukan dosa kemudian mati lah, gitu lah. Itu yang kita khawatirkan. Jadi mati su'ul khotimah, bukan husnul khotimah itu nanti, ya. Jadi jangan mengentengkan dosa apapun bentuknya. Yang kecil, yang besar, tersembunyi, yang terang-terangan, ya. Itu jangan sampai, ya.
1: Baik, mengatakan nggih Bu Sri dari Surabaya ini pendengar kita. Saya terima satu pendengar yang sudah menghubungi di 081555-6915. Ini Ustaz, ada pendengar kita Mas Rendra Priyatna dari Jember. Assalamualaikum Mas Rendra.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Arga.
1: Monggo, kami bersama Ustaz Amsiono ini. Mas Rendra, ada yang mau ditanyakan, silakan.
3: Aktif ini, beliau aktif ini, luar biasa.
4: Yang saya tanyakan ini, mencintai Rasulullah itu kan, kita kan harus menuruti sunahnya kan, G?
1: J.
4: Nah, di dalam hubungan, nah, intinya, ngapunten Ustaz Tasyana, G?
3: Iya,
4: monggo. Di hubungan pernikahan, maupun berpacaran, kita apa harus ditanya ibadahnya itu apa, sunahnya itu bagaimana? Yang penting, kalau menurut saya itu kan udah sah dari negara, udah ada buku nikahnya. Lah, tapi orang sekarang itu kok ditanya, kamu ibadah apa enggak? Dan itu kamu sunat apa enggak? Gini gitu. Lah, menurut saya, kalau itu kan yang penting kan saling mengerti dan mencintai. Lah, kalau apa yang harus kita lakukan? Dan menurut Ustaz Asyono ini, sekarang itu bagaimana? Apa yang harus kita jalani kayak gitu?
1: Baik, yang saya tanyakan. Siap, matur nuwun Mas Rendra Priyatna. Salam sehat, assalamualaikum. Di belakang Mas Rendra Priyatna, monggo di 081555-6915. Jawaban atas Mas Rendra ditahan dulu sebentar, ya Ustaz. Ada satu penelpon kembali, ada Pak Ahmad Irwan Syah Fauzi nih di Karawasan, Bandung. Assalamualaikum, Pak Irwan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arga nih, ya.
1: Inge, nah, bersama dengan Ustadz, ya, Amsiono ini di studio Persatuan RRI Malang. Monggo silakan, Pak Irwan.
5: Dan asing lagi guru saya yang setiap hari Kamis di Malang.
1: Inge, silakan.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Ya. Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah, ya, ya, ketemu lagi di acara Mutiara Berjaringan, ya, ke Korwil Jawa Timur. Begini Pak, mungkin ada kaitannya. Saya tertarik juga Pak, begini kata-kata Pak Didi Mulyadi begini kan, pemimpin yang soleh, pejabat yang soleh, atau orang yang soleh bukan berarti umrohnya tiap bulan atau hajinya tiap tahun. Karena haji itu adalah diwajibkan sekali seumur hidup. Umroh adalah itu hukumnya sunat. Tapi bagaimana katanya biar yang pemimpin yang pejabat yang soleh bisa menyelesaikan yang 8 asnaf? Itu kan, gitu kata beliau kan. Nah, terus membelanjakan APBD itu bukan untuk kendaraan dinas, bukan untuk seminar-seminar, bukan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nah, bagaimana membelakan APBD itu untuk misalkan yang 8 asnaf? Bagaimana membangun masjid yang langka, yang banyak, zaman, bukan untuk membangun masjid yang mewah, yang megah, tapi dijadikan tempat wisata, akhirnya meninggalkan utang. Itulah yang dikatakan pemimpin yang soal itu. Bagaimana membangun rumah miskin, bagaimana misalkan anak yatim piatu supaya bisa terselamatkan. Nah, bagaimana buat Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon kembali nggih, Ustaz Amsione kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, monggo.
6: Waalaikumsalam. Iya.
1: Inge.
6: Saya mau tanya Pak.
1: Iya.
6: Pak Ustaz juga. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
6: Dari Gilang di Kertosono.
1: Oh, iya. Monggo Pak Gilang.
6: Iya, iya. Yang mau saya tanyakan gini Pak. Tadi Pak Ustaz bilang ke arah surga nanti ada yang ngesot, ada yang jalan, ada yang cepat gitu ya. Ini saya jadi ingat pada seorang Ustaz juga pernah bilang bahwa tentang jembatan Shiratal Mustaqim gitu ya. Itu katanya itu hanya kata kiasan. Nah, apakah Shiratal Mustaqim itu nanti ada atau tidak dan akan kita lewati atau tidak? Gitu aja Pak Ustaz, mau dikasih penjelasan. Assalamualaikum dilanjut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Gilang dari Kertosono. Tiga penelpon terlebih dahulu nje, pendengar. Okay. Sementara kita tahan dulu sebentar. Tadi pertanyaannya dari Mas Rendra yang pertama dari Jember. Monggo Ustaz, seputar okay. Mencari pasangan ini, apakah kita harus menelisik hingga ibadahnya? Apakah betul-betul menjalankan sunnah Rasul atau seperti apa ini monggo?
3: Sebenarnya ada petunjuk dari Rasul itu. Ya, petunjuknya begini, ya. Tunkihul mar'atu, ya. Li arba'atin. Nah, carilah wanita yang kamu ingin nikahi dalam empat hal. Hmm. Itu kan berarti petunjuk, perintah dari Rasulullah. Yang pertama itu lima liha. Lima liha ini apa ya? Hartanya. Boleh kita. Target kita, tapi harus sekufu kata Imam Syafi'i itu. Kalau tidak sekufu, bisa jadi tidak bahagia juga. Suaminya miskin, istrinya kaya, nanti semuanya jadi budai. Jadi suruh. Juga sebaliknya, kalau suaminya kaya, istrinya miskin, jadi pembantu nanti. Harus sekufu. Makanya sekufu ini juga penting dalam Islam itu. Imam Syafi'i menggariskan begitu, carilah yang sekufu. Kalau wajah ya yang seperti saya biasa-biasa, cari yang biasa-biasa juga. Enggak boleh wajah si laki-laki welek, bojone enggak tenang lagi-lagi jadi iso mati berdiri. Karena istrinya selalu dilar. Sebaliknya juga kalau istrinya ya jelek, cari yang biasa. Artinya yang sepadan lah.
1: Jangan sekufu sepadan ya,
3: Ustaz. Sekufu sepadan. Itu enggak boleh yang berlebihan. Itu yang lima liha. Kemudian wali hisabiha. Oh tadi li jamaliha ya. Li jamaliha, lima liha ini tadi masalah harta ya. Kemudian juga masalah harta tadi. Wali hasabiha itu masalah keturunan ya, nasab. Jadi nasabnya juga sekarang kan milih-milih, tapi sekarang sudah mulai agak dihindari nih masalah nasab ini. Kalau dulu zaman kerajaan anaknya sopo, anaknya pengemis, meskipun sekarang nih, tapi sekarang kan anak-anak kan milih-milih sendiri ya, kalau dulu kan dijodohkan. Kemudian wali jamaliha itu tadi kalau wajah itu ya wajahnya yang sama. Kemudian yang terakhir ini Mas yang harus dicontoh, walidiniha fatfar bidadiddin taribat ziyadak. Jadi cari karena agamanya. Udah harus ditanyakan kamu sholat dihandaul, itu kan tersinggung nanti ya. Cari informasi dari ya apa tetangga-tetangga seputarnya, dari cari sahabat-sahabatnya. Ya apa sih Mbak si A itu? Ya apa? Ahlaknya seperti itu. Loh kalau ahlaknya apa enggak? Ya saya kalau ditanya, ya pasti lah.
1: Harus gitu. Okay. Baik, itu pedomannya aja untuk Mas Rendra tadi. Nah kemudian tadi Pak Irwan soal pemimpin yang baik ini. Ini teladan Rasul pasti beliau sudah menjalankan yang mengimplementasikannya. Bagaimana kita menirunya ini Ustaz?
3: Tadi kan dicontohkan haji berulang, berbalik-balik. Ya, kita bolehlah haji, boleh ya. Cuman kewajibannya satu kali Mas. Kedua itu sunat sudah. Hukumnya lah ya. Kalau kita punya istita'ah walillahi 'alan nasijul baiti man istata'a. Itu jadi boleh kita melaksanakan haji karena ada kemampuan. Lah setelah itu sunat. Apa yang harus kita lakukan daripada kita cari surga yang jauh-jauh istilahnya ya. Ini bahasa-bahasa kiasannya. Di seputar kita ada 8 asnaf yang harus kita penuhi dulu itu. 8 asnaf itu siapa? Fakir, miskin, gorim ini orang yang banyak utang. Mualaf orang bermusuh Islam tapi kiri lah ya. Mualaf yang kiri, kalau yang suki saya tak perlu bantuan. Amil ya, pengelola zakat itu. Kemudian Rikob ini budak. Sekarang enggak ada ya.
7: Jee.
3: Kemudian Ibnu Sabil dan Sabilillah. Ibnu Sabil ini bisa dijadikan apa? Cari seperti apa ya? Tempat-tempat ibadah. Musabil ini anu apa? Orang yang dalam perjalanan itu Mas. Kemudian Bersabilillah dan juga bisa juga orang Ibnu Sabil dan Sabilillah bersama ini. Ada ulama mengatakan bisa ke masjid itu bisa bentuk apa zakat itu, tapi ini masih pro kontra ya masih okay. Ini masih karena enggak ke situ, karena ini yang di apa di sasar itu adalah personal ya personal. Tapi ada yang mengatakan enggak apa-apa kalau ke masjid itu. Kita wallahu a'lam lah, itu ikhtilaf ya.
7: Baik,
3: kita mendapat ya. Nah, tentang Shiratul Mustaqim ya, Shiratul Mustaqim.
7: Tadi pertanyaan Kak Gilang dari Kertosono.
3: Itu ada di ini, ada di hadis ya. Ya kita sama-sama enggak tahu lah ya, cara menafsirkan. Ini juga besok enggak ada hisab, enggak ada mizan ya, enggak ada timbangan amal, enggak ada perhitungan amal. Nah, kalau sekarang kalau enggak ada begitu-begitu, lalu manusia seperti apa lalu? Nah, itulah. Nah, itu kan. Makanya mereka yang pahalanya banyak. Jadi kita sebenarnya ini kita berbicara dalam angan-angan ya. Tapi itu ada dasarnya ulama itu mengatakan ada Shiratul Mustaqim, Shiratul Mustaqim sirat ya. Sirat itu jalan lurus gitulah. Nah, boleh menafsirkan Shiratul Mustaqim yang disebut itu adalah mereka yang selalu ada di jalan yang lurus. Yang acak gitu ya. Enggak menyimpang-nyimpang boleh. Karena ini tafsir, karena kita nggak tahu juga kan yang terjadi ya kan, hadis-hadisnya ditafsir begitu, ini bebas gitu, bebas akhirnya itu. Nah, kemudian ada yang secara bentuk nyata berjalan di atas si sirat, tapi di film kan dulu itu ya, titian serabut di belah tujuh dulu itu.
7: Ada ya, Ustaz?
3: Ada dulu. Kristen Hakim itu. Untuk pemerannya. Zaman saya tapi. Tahun 70-80 itu. Ada itu. Titian rambut di belakang. Ya, Shiratul Mustaqim itu. Jadi itu berdasarkan hadis. Boleh menafsirkan begitu, boleh. Tapi yang jelas harus ada keyakinan bahwa kita besok pasti akan terpisah antara surga dan neraka. Tadi itu katakan, mereka yang enggan, yang apa, dia masuk neraka kan gitu kan. Mereka yang taat pada Rasulullah itu pasti masuk surga. Itu aja poinnya di situ.
7: Baik. Nah, pendengar dari Malang, Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri serta Tuban, kami masih bersama Ustadz Dr. Haji M. Amsyono, SHSAGMSY, masih dalam topik mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Kami persilakan untuk Anda yang masih ingin bertanya dalam Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nomornya di 081-555-6915 ya. Boleh berkirim WA atau langsung telepon lewat WhatsApp call. Sekali lagi di 081-555-6915. Satu WA kembali ini Ustadz, ada dari Pak Suwito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Mohon diterangkan tentang bagaimana mencintai Nabi Muhammad SAW jika melebihi cinta kita terhadap istri sendiri, diri sendiri, suami atau anak cucu kita, bapak ibu kita, dan manusia yang lain. Karena Nabi kan sudah wafat, maka kita wujudkan dalam bagaimana caranya. Kalau cinta kepada manusia yang lain kan, kita bisa memperlihatkannya dalam kehidupan. Kalau kepada Rasul yang sudah meninggal, yang sudah wafat, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah. Matur nuwun, wassalamualaikum. Silahkan Ustaz.
3: At-Taubah ayat 24 ya. Kul in kuntum tuhibbuna kul in kana abaukum wa abnaukum wa abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iftarahtumuha tijaratun tahsauna kasadaha masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihad fi sabilillah dan seterusnya itu. Nah, ini Allah itu menggariskan, memberikan garis ya. Katakan Muhammad, jika bapakmu, ibumu otomatis, saudaramu, anak-anakmu, kemudian kerabat dekatmu, kerabat jauhmu, apa kemudian harta yang kamu usahakan, ya perniagaan yang kamu cari keuntungannya, rumah-rumah yang kamu bangun megah-megah itu, ya, lebih kamu cintai daripada Rasul dan Allah dan Rasulnya, dan berjihad. Berjihad ini ya apa melakukan sebuah kebaikan di jalan Allah, fata rabbasu hatta ya'ti Allahu. Ini unjuk ini apa ancaman dari Allah. Tunggulah sampai Allah mendatangkan musibah kepadanya. Ini naudzubillah ya. Jadi kita enggak boleh seperti itu. Boleh mencintai itu, tapi Rasulullah memberikan garis gini. Ahbib habibaka haunama asa yakuna baghidhaka yawmama wa abghid baghidhaka haunama asa yakuna habibaka yawmama. Karena engkau cinta kepada dunia ini, istri cinta pada suami itu wajar. Zuyina linnasi hubus sawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahw. Wah ini perang ayat nanti. Jadi dihiasi nafsu kesenangan manusia laki-laki senang dengan wanita, wanita senang dengan laki-laki. Itu sunnatullah, Mas. Orang tua senang dengan anak. Kan? Orang manusia senang dengan harta benda, senang dengan perhiasan, senang dengan perniagaan, senang dengan binatang piaraan, senang dengan sawah, dengan kebun. Itu sudah sunnatullah itu. Cuman kesenangan itu mata udunnya apa ya? Hanya tipu daya dunia aja. Itu semua tidak akan dibawa mati sampai di kuburan aja enggak dibawa itu kan. Yang dibawa amal perbuatan, amal ibadah, amal soleh gitu ya. Kemudian dalam hadis yang lah bagaimana cara mencintai Rasulullah ya, yang nyata itu. Nah, kita dasarnya ini Al-Qur'an surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu mencintai Allah, ya Muhammad, katakan ke umatmu, ikutilah aku, ikutilah Nabi. Nah, itu loh. Ikutilah Nabi, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosamu. Bukan hanya sekedar mencintai Allah itu, mencintai dan juga menghapus atau mengampuni dosa. Bagaimana wujudnya? Nah, cinta kepada Rasul bagaimana? Satu, menaati perintah Rasul. Begitu sudahnya itu tadi. Yang kedua, menjauhi larangan Rasul. Kan itu kan? Mengikuti sunah beliau. Jangan hanya anggapan kan, ayo sunah Rasul malam Jumat.
7: Nah ini. Hanya sunah Rasul itu yang kita ingat ya, Ustaz.
3: Yang lainnya. Marogiba an sunati. Karena barang siapa? Marogiba an sunati falesam ini. Barang siapa benci, ya tidak mengikuti sunah Rasul, maka dia bukan termasuk golonganku. Tidak kan besok kan namanya Rasul itu kan menjadi penolong bagi kita, Mas. Makanya agar supaya kita, Rasul enggak kenal kita. Kita yang kenal Rasul, katanya Pak tadi. Bagaimana agar kita dikenal Rasul? Banyak baca sholawat. Nah, itu ya. Nah, kemudian meneladani akhlak beliau. Mencontoh ya, membela kehormatan beliau dengan cara yang benar, memperbanyak sholawat. Ini tadi yang saya singgung. Jadi itu caranya. Kita kan enggak tahu, enggak ketemu Rasul. Agar supaya Rasul enggak tahu dengan kita. Iya, saya paham itu. Nah, tapi kita kan tahu dengan Rasul. Bagaimana caranya agar kita besok diaku sebagai umatnya Rasul? Perbanyak baca sholawat. Itu kuncinya.
7: Baik, insya Allah. Kemudian satu WA kembali ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugiono, kami pendengar setia RRI dari Pasuruan. Tiap pagi mengikuti, terima kasih ilmu-ilmunya. Alhamdulillah, matur nuwun apresiasinya Pak Sugiono. Kembali saya baca satu WA yang sudah masuk di 081-555-6915, Ustaz. Di antaranya tadi, sebentar saya coba cek dulu. Ini tadi ada Bu Rina di kawasan Kota Malang ini. Ustadz, kalau kita sekarang tantangannya kan di dunia digital itu media sosial. Kita ingin mengimplementasikan, mencintai Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnahnya. Tapi tantangannya itu adalah HP, Ustadz. Bagaimana menjauhkan diri kita dari tantangan-tantangan ini, termasuk teknologi yang paling dekat yaitu HP. Nah ini, nampaknya jadi musuh kita bersama saat ini, Ustadz ya, HP ini.
3: Sebenarnya ada positif negatifnya juga, Mas. Kalau dipergunakan untuk baik, kebaikan, untuk dakwah itu, tergabung dengan yang begini kan ada HP nih. Ada ya apa? Ada namanya AI sekarang ya. Ada namanya Google. Kita mencari bahan-bahan itu dah. Saya dulu terus terang ketika ngisi ini bingung, buka-buka buku. Sekarang enggak sudah. Jadi tinggal buka ini HP, apa judul yang akan kita sampaikan, ya sudah muncul itu. Enggak bingung-bingung. Kalau dulu bingung, Mas. Kan itu. Nah, ini baiknya. Cuman kalau kita enggak bisa memanage, mengelola ini dengan baik, maka yang paling banyak itu buruknya. hoax ya dan macam-macam itu ya, makanya sehingga ada guyonannya para ustadz nih, kalau saya sering bacain bangun tidur HP, mau tidur HP, mau mandi HP, ya sebelum mandi HP, mau makan HP, sudah makan HP. Jadi itu kenapa terlalu sudah jadi kecanduan nih akhirnya itu ya. Nah ini mau tidak mau saya juga begitu kadang-kadang. Tapi alhamdulillah kalau saya mencari informasi, jadi berita-berita ya, tidak melulu apa carikan. Tapi biasanya yang dipakai-pakai ya, terutama anak-anak ini yang bahaya ya. Game-game itu, apa Roblox. Cucu saya itu yang baru TK, kalau sudah bangun masuk ke kamar saya yang dicari HP Akung. Aduh, Akungnya tidak ketuman ya. Makanya hati-hati Bu ya. Jangan, karena juga repot Pak. Saya pernah disambati oleh tetangga ya. Ustaz, saya punya cucu saya larang sama sekali untuk pegang HP. Cuman dia suatu ketika curhat ke saya, Gung, sebenarnya saya ini Gung ketinggalan berita. Dia bilang gimana? Teman-teman yang sering buka HP itu ada berita ini mesti cerita di sekolah. Padahal dia masih kelas 2 SD. Cerita di sekolah. Aku akhirnya mangap dong katanya. Nah ini kan ada positif negatifnya juga ya. Nah, cuman tetap harus dibatasi, jangan sampai jadi kecanduan istilahnya, seperti yang kita sering dilihat di medsos itu sampai aduh macam-macam ya. Jadi Bu, jangan sampai dihindari 100% untuk anak-anak ya. Nah, cuman kadang-kadang memang kalau sudah asik main HP, mau sholat tuh aras-arasan mas.
7: Lupa waktu aja Ustaz.
3: Lupa waktu kadang-kadang. Lah ini yang harus dijaga ya. Makanya iman dan takwa kita harus dijaga. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Nah itu tadi, ittaqullaha tsumma kuntah, itu tadi, itu prinsipnya di situ.
7: Baik. Kemudian ada Pak Sukhoirianto, pendengar kita di Krian Sidoarjo ini Ustaz, berkirim voice note. Izin saya perdengarkan jih voice note dari Pak Sukhoirianto, pendengar kita dari Krian Sidoarjo.
8: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya Ustaz Amsyono bersama Mas Arga Saputra. Pertanyaan saya baca kitab suci Al-Quran di surah Al-Isra ayat 84. Kul kullu ya'malu ala syakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Yang saya maksud tanya kemarin menyenangkan tentang soal masalah bagaimana jalan yang benar atau lurus yang perlu kita kerjakan, seperti apa saja. Demikian Ustaz Amsyono, mohon penjelasannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Amsyono.
3: Jadi kul kullu ya'malu ala syakilatih wa rabbukum 'alamu biman huwa ahda sabila. Jadi artinya itu katakan Muhammad ya, setiap orang ya'malu ala syakilatih. Jadi setiap orang itu berbuat sesuai dengan hodengnya, sesuai dengan karakter

0: makanya sampai dalam Quran surat Al-Baqarah itu ayat berapa ya? Ubashiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beramal soleh, berikan kabar gembira. Orang beriman dan beramal soleh, berikan kabar gembira kepada mereka. Kenapa? Mereka sudah ditunggu surga dengan air-air yang mengalir di dalamnya. Seperti Masya itu, Pak Suko. Jadi, ikuti Al-Quran, jangan ikuti yang lain. Nah, kalau ada kebaikan, kebaikan ada di tidak ada di Quran, itu sifatnya normatif, ada di lingkungan kita, ada itu. Ya, misalnya ya, kalau ketemu orang ya lebih baik pakai gelonon kalau Madura ya, atau nyuwun sewu atau assalamualaikum. Ya, pilihlah assalamualaikum karena itu mengandung pahala kan itu kan. Nah, perkara tadi ditambahi nyuwun sewu saya numpang lewat ya, boleh saja tapi dahulukan salam itu. Jadi ngikuti aja Al-Quran dan sunnah Rasul. Itu yang disebut melakukan perbuatan baik. Karena apa? Nah, kedua, niat juga. Innamal a'malu binniat kan. Apapun yang kita kerjakan di dalam rumah, di luar rumah, niatnya lillahi ta'ala. Kita hidup ini harus dengan lillahi ta'ala. Niat karena Allah, bukan karena ingin cari itu, ingin anda. Kalau Mas Angga ya, Mas apa?
1: Arga. Ustaz.
0: Arga, lupa. Mas Arga datang dengan mulai tadi pagi. Ya, meskipun sudah ada secara otomatis gaji dapat bulanan, tapi niatkan ibadah itu gajinya dapat, Mas. Pasti itu ya. Tapi secara akhirat sampai dapat kalau niatkan ibadah. Kalau niatkan hanya saya tugas besok, harus ngantuk-ngantuk. Nah, misalnya, ya gaji hanya dapat gaji, tapi pahala akhiratnya enggak ada. Itulah, Mas.
1: Baik. Jadi niatkan dengan apapun yang kita lakukan, Ustaz, hal-hal positif dengan ibadah ya. Bismillah ibadah, insyaallah dapat pahala dan juga.
0: Ya maaf ya. Saya ya maaf, bukan ini. Ngisi RRI kalau kandang aja uang. Ngisi enggak kira-kira. Ya kan itu. Kita bukan jangan cari itulah, kita cari karena ada maisyah katanya ya. Ada bisharoh yang lebih besar lebih mulia besok kalau kita dapatkan di akhirat.
1: Amin ya
0: rabbal alamin. Artinya dunia ini ya.
1: Baik. Ustaz, alhamdulillah sudah jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, monggo ini ada pesan apa kepada para pendengar kita di seluruh penjuru Jawa Timur terkait dengan topik tausiah mutiara pagi hari ini, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Monggo Ustaz.
0: Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan, ayo semuanya kita perbanyak mencintai Rasul. Karena Rasul ini memberikan tauladan, maka beliau ini diutus oleh Allah minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan, dari kejahiliaan, kebodohan, menunggu pada cahaya, cahaya ilmu, cahaya peradaban ya, yang sangat luar biasa sampai sekarang, sehingga majunya sampai sekarang dunia ini karena Rasulullah awalnya itu yang membawa risalah ini. Kemudian yang kedua, tadi kan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 disebutkan, cintailah Rasul dengan mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangnya, termasuk karena itu dari Allah, maka Allah niscaya akan mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta pada kita, Mas, apa yang kita persoalkan? Tidak ada masalah sudah hidup ini, ya. Karena apa? Allah akan mencintai kita, bukan hanya segera cinta, tapi juga sekaligus banyak akan menghapus, mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian terakhir yang ketiga, banyak baca solawat, karena ini yang akan kita akan diakui sebagai umat beliau yang besok akan memperoleh syafaat. Syafaat ini perlindungan besok, pertolongan di yaumil qiyamah ketika manusia di padang mahsyar pada kepanasan. Saya kira itu para pendengar dimanapun berada, karena waktulah kita harus berpisah. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di kesempatan yang lain. Amin. Ya, sekali lagi, ke semua yang benar itu dari Allah. Kalau ada yang keliru, ada yang salah, saya yang goblok, saya yang bodoh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Ustaz Dr. Haji M. Amsiono, SHSAGMSY. Untuk Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur. Terima kasih untuk Anda pendengar dari RRI Malang, RRI Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Kita berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur untuk edisi selanjutnya. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Bisa bermain lebih konsisten, tidak hanya mengandalkan beberapa pemain, tetapi benar-benar menjadi tim yang bermain bersama.

0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita pagi, edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Bersama saya, Ririn Rizkyanti, inilah buletin berita pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, makin dekatnya kompetisi Super League, Madura United menggelar pemusatan latihan di Yogyakarta untuk mematangkan persiapan meskipun ada pemainnya yang mengalami cedera. Berikut laporan Tago Anovantrian.
1: Menjelang bergulirnya kompetisi Super League, Madura United terus memaksimalkan sisa waktu untuk mempersiapkan diri di sesi latihan. Masuknya sejumlah pemain baru dan pelatih membutuhkan waktu untuk memadukan strategi dan komposisi permainan. Madura United telah memulai persiapan menghadapi musim baru sejak akhir Juli lalu yang ditangani langsung oleh pelatih kepala Jose Gomez. Pemusatan latihan yang berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan semakin menunjukkan progres positif dari skuad Laskar Sape Krab. Pelatih Madura United Jose Gomez mengungkapkan progres latihan cukup bagus dengan beberapa kali menggelar uji coba. Di samping itu pihaknya juga mengungkapkan kondisi terbaru kedua pemainnya yang saat ini mengalami cedera dalam masa persiapan.
2: Temos alguns jogadores, o Jordi, né, que fez cirurgia ao ombro, tá fora.
3: Ana que tá punha promessa do Jordi, diabema, de operação.
2: Gali vai voltar.
3: Gali tidak ada masalah.
2: Maringa.
1: Kondisi tersebut membuat Jordi harus menepi dalam persiapan Madura United sekitar 3 bulan untuk proses pemulihan. Tim pelatih terus memantau proses pemulihan pemain secara bertahap sebelum kembali menjalani aktivitas latihan bersama tim. Sementara itu, supporter Madura United optimis tim berjuluk Laskar Sape Krab mampu tampil lebih kompetitif pada kompetisi mendatang. Salah satu supporter Madura United, Yanto, menilai kedatangan sejumlah pemain baru serta penunjukan Jose Gomez sebagai pelatih kepala menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas skuad dengan keseriusan untuk membangun kekuatan tim menghadapi musim baru. Yanto berharap Madura United mampu menunjukkan konsistensi sepanjang kompetisi. Ia menilai kekuatan tim tidak boleh hanya bertumpu pada sejumlah pemain, tetapi harus dibangun melalui kerjasama dari seluruh elemen skuad.
4: Kami berharap musim ini Madura United bisa bermain lebih konsisten, tidak hanya mengandalkan beberapa pemain, tetapi benar-benar menjadi tim yang bermain bersama, bekerja keras, dan punya mental bertanding yang lebih kuat.
1: Madura United saat ini tengah berada di Yogyakarta untuk melanjutkan persiapan dengan pemusatan latihan. Selain itu, Madura United juga berencana menggelar uji coba menghadapi kontestan lainnya selama berada di Yogyakarta untuk mematangkan persiapan tim.
0: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang persiapan Madura United makin dekatnya kompetisi Super League.

0: saya Muhammad Sahlan di Sumenep. Supporter atau pendukung, menurut saya, juga berpengaruh pada semangat penggawa sapi kerap dalam permainan. Kalau pendukung tidak semangat, maka jangan harap sepak bola Madura menjadi kebanggaan kita semua. Kalah, menang, harus tetap didukung, bukan malah dihujat. Harapan saya, supporter selalu datang memenuhi tribun untuk mendukung Madura United, sepak bola kebanggaan masyarakat Madura.
1: Saya Musahwi di Sumenep. Menurut saya, Madura United sebenarnya di setiap pertandingan selalu ada peluang di 10 besar. Karena kalau saya mengikutinya, punggawa sapi kerap itu bagus-bagus. Hanya greget untuk menang.
2: Saya Hasani di Sumenep. Kalau saya mengikuti di setiap pertandingan Madura United, sebenarnya sudah bagus. Hanya setiap kali di awal main, pasti kurang semangat. Baru kalau kebobolan, baru semangat. Menurut saya, punggawa semuanya harus semangat terlebih dahulu membobol gawang musuh.

0: Pendengar dan pemirsa, Madura United menatap Super League 2026-2027 membawa harga diri Madura ke kasta tertinggi. Menjadi topik komentar buletin berita pagi hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Kompetisi Super League musim 2026-2027 bukan sekedar pertarungan antar klub di level tertinggi sepak bola nasional. Bagi masyarakat Madura, perjalanan Madura United di musim baru memiliki makna yang jauh lebih besar. Madura United menjadi satu-satunya klub kebanggaan masyarakat Madura yang membawa nama daerah ini di kasta tertinggi kompetisi sepak bola nasional. Karena itu setiap langkah klub menyambut musim baru tidak hanya menyangkut persoalan teknis di lapangan, tetapi juga menyangkut harga diri, harapan dan kebanggaan sebuah daerah. Antusias supporter menyambut musim 2026-2027 sungguh sangat tinggi. Harapan besar kembali diarahkan kepada Madura United agar mampu tampil kompetitif, konsisten dan memberikan prestasi yang membanggakan. Namun antusiasme saja tidak cukup. Persiapan menghadapi kompetisi panjang dan ketat membutuhkan perencanaan yang matang. Komposisi pemain harus dibangun berdasarkan kebutuhan tim, bukan semata-mata nama besar. Kualitas pemain asing dan lokal harus berpadu dengan keseimbangan antar lini, kedalaman skuad, serta karakter permainan yang ingin dikembangkan oleh tim pelatih. Kesiapan teknis juga harus menjadi perhatian utama. Program latihan, strategi permainan, kebugaran pemain, pemulihan setelah pertandingan hingga kemampuan membaca setiap lawan harus dipersiapkan secara serius. Di sisi lain, persiapan Madura United tidak boleh berhenti pada persoalan pemain dan tim pelatih. Manajemen klub memiliki peran yang sangat penting. Target kompetisi harus dirumuskan secara jelas dan realistis, kemudian diterjemahkan menjadi program kerja yang terukur. Hal yang juga tidak kalah penting adalah pembinaan pemain muda. Madura United perlu memiliki keberanian untuk membangun generasi penerus dari talenta-talenta Madura dan daerah sekitarnya. Kompetisi kasta tertinggi seharusnya tidak hanya menjadi panggung bagi pemain yang sudah matang, tetapi juga menjadi ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Jika dilakukan secara konsisten, pembinaan tersebut dapat menjadi investasi jangka panjang sekaligus memperkuat identitas klub sebagai representasi sepak bola Madura. Pada titik inilah, supporter memiliki posisi yang sangat strategis. Dukungan dari tribun bukan sekedar suara untuk menyemangati pemain selama pertandingan. Supporter merupakan bagian dari identitas klub. Madura United pun perlu menjadikan tingginya harapan supporter sebagai energi, bukan tekanan yang justru menghambat langkah. Harapan untuk melihat klub berprestasi harus dijawab dengan kerja keras, profesionalisme, dan komitmen dari seluruh elemen klub. Pada akhirnya, Madura United bukan hanya tentang 11 pemain yang berada di lapangan. Ia adalah tentang nama Madura yang dibawa ke panggung nasional, tentang kebanggaan masyarakat, dan tentang harapan agar sepak bola Madura tetap memiliki tempat terhormat di antara klub-klub terbaik di Indonesia. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Satsamapta Polresta Sumenep mengamankan puluhan botol minuman keras jenis arak tanpa merek dalam patroli antisipasi gangguan Kamtipmas di wilayah Kecamatan Bluto. Barang bukti tersebut diamankan dari sebuah rumah yang diduga menjadi lokasi penjualan miras. Berikut laporan Imam Mohlis.
2: Satsamapta Polresta Sumenep mengamankan 51 botol minuman keras jenis arak tanpa merek saat melaksanakan patroli antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtipmas. Patroli tersebut menyasar sejumlah ruas jalan dan wilayah Kecamatan Kota Sumenep hingga Kecamatan Bluto. Saat berada di Desa Aing Bojekini, Kecamatan Bluto, petugas menemukan sebuah rumah milik SA yang diduga menjadi tempat penjualan minuman keras jenis arak tanpa merek. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan, dari lokasi tersebut, personel Satsamapta mengamankan 51 botol arak sebagai barang bukti. Selanjutnya, seluruh barang bukti dibawa ke Mako Satsamapta Polresta Sumenep sebelum dilimpahkan kepada Satreskrim Polresta Sumenep untuk proses penyidikan lebih lanjut. Patroli rutin terus dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah berbagai potensi gangguan Kamtibmas, termasuk peredaran minuman keras yang dapat memicu tindak kriminalitas.
3: Hasil ungkap kasus miras yang dilaksanakan oleh Satsamapta Polresta Sumeneb patroli kewilayahan. Di mana pada saat melaksanakan kegiatan patroli di Kecamatan Bruto, petugas menemukan penjual miras jenis arak tanpa merek di rumah seorang warga yang beralamatkan di Desa Aing Brejekeni, Kecamatan Bruto, Kabupaten Sumeneb yang berinisial SA, di mana dalam rumah tersebut petugas Satsamapta Polresta Sumeneb mengamankan 51 botol arak tanpa merek.
2: Menurutnya, Polresta Sumeneb akan terus meningkatkan patroli dan penindakan terhadap berbagai bentuk penyakit masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Sumeneb. Selama kegiatan patroli berlangsung, situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Sumeneb terpantau aman, lancar, dan kondusif.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan warga Sampang di musim kemarau 2026. BPBD Sampang telah menyiapkan anggaran Rp75 juta untuk distribusi air bersih. Namun realisasinya masih menunggu kesiapan teknis dan kebutuhan di lapangan. Khairul Umam melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang menyiapkan anggaran Rp75 juta untuk distribusi air bersih bagi wilayah terdampak kekeringan pada 2026 ini. Sebanyak 12 desa di 14 kecamatan masuk kategori kering kritis dan menjadi sasaran penanganan. Namun distribusi masih menunggu kesiapan teknis di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang, Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan, distribusi akan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kebutuhan setiap desa. BPBD memiliki 2 armada tangki dan 1 tangki dari PDAM. Jika kebutuhan meningkat, pemerintah mempertimbangkan penggunaan jasa tangki lokal untuk memperluas jangkauan distribusi. Anggaran Rp75 juta telah tersedia dalam dokumen anggaran dan penggunaannya dilakukan sesuai mekanisme pertanggungjawaban kegiatan.
5: Kita rencana akan mengadakan MOU sama PDAM untuk pembelian air. Jadi dari 12 kecamatan itu dibagi ada 2 per desa, ada yang 2 unit, ada yang 1 unit. Desa itu ada yang 2 tangki, ada yang 1 tangki. Untuk pelaksanaannya itu rencananya akhir bulan ini, Agustus, untuk pendistribusian air, karena kita akan mengatur jadwal.
4: Sementara itu, warga Kecamatan Pangarengan Zainullah berharap anggaran yang telah disiapkan segera direalisasikan dalam bentuk dropping air.
6: Sangat berharap BPBD Kabupaten Sampang segera melaksanakan dropping air bersih karena wilayah kami telah memasuki puncak musim kemarau. Dan saat ini kondisinya persediaan air semakin menipis, sementara kebutuhan sehari-hari terus meningkat sehingga masyarakat sangat membutuhkan bantuan secepatnya.
4: Menurutnya, kebutuhan air bersih warga meningkat selama musim kemarau, sementara persediaan air mulai menipis. Ia meminta pemerintah memberikan kepastian jadwal distribusi agar warga dapat menyiapkan kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyalurkan bantuan air bersih ke masyarakat terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Pendistribusian dimulai pada 17 Agustus 2026 dengan mengerahkan 6 mobil tangki air ke desa-desa terdampak kekurangan air bersih. Bupati Pamekasan, Holilur Rahman, mengatakan pendistribusian bantuan air bersih dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama instansi terkait.
7: Di BPBD kerjasama dengan beberapa instansi terkait itu sudah mengadakan. Pertama, antisipasi kekeringan, adanya kebakaran hutan dan lahan, ya. Kemudian yang kedua, antisipasi kekurangan air di masyarakat yang dibutuhkan setiap harinya.
0: Berdasarkan data BPBD Pamekasan, bencana kekeringan tahun ini melanda 11 kecamatan, 82 desa, dan 282 dusun dengan kategori kering langka dan kritis. Pendengar dan pemirsa, Pengadilan Agama Kelas 1 A Sumeneb mencatat ribuan perkara perceraian yang didominasi cerai gugat. Berikut laporan Muhammad Ali.
8: Pengadilan Agama Kelas 1A Sumenep mencatat 1.193 perkara perceraian hingga Juli 2026. Rinciannya, 776 perkara cerai gugat dan 417 perkara cerai talak. Humas Pengadilan Agama Kelas 1A Sumenep Ahmad Kadarisman mengatakan, sebagian besar pasangan yang mengajukan perceraian memiliki usia pernikahan sekitar 5 tahun. Faktor ekonomi menjadi salah satu persoalan yang banyak ditemukan. Kondisi tersebut terutama dialami keluarga dengan penghasilan tidak tetap, seperti petani, buruh, dan pekerja toko. Pendapatan yang bergantung pada musim atau kondisi pekerjaan dinilai belum selalu mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga.
9: Waktu dispensasi kawin itu hanya kurang dari setahun, juga ada paradok begitu. Di satu sisi ketika mengajukan dispensasi si pihak keluarga suami, dan calon suaminya itu menyatakan siap membantu menopang perekonomian. Ternyata setelah berjalan, sistem mungkin karena saya tidak diberi nafkah, saya ditinggalkan terus, nongkrong sama teman-temannya itu ada begitu, yuk, parah dong begitu. Awalnya yang memaksa-maksa agar sudah dikawinkan, si anak itu malah.
8: Ahmad Kadarisman menambahkan, sebagian pasangan muda juga dinilai belum sepenuhnya siap membangun rumah tangga, termasuk dari sisi ekonomi, sehingga kebutuhan keluarga meningkat, sementara kebutuhan terbatas, maka memicu persoalan dalam rumah tangga.
0: Upaya peningkatan literasi dan kualitas sumber daya manusia SDM di Kabupaten Sampang terus mendapat perhatian serius dari jajaran legislatif. Ima Fadilah melaporkan.
10: Upaya peningkatan literasi dan kualitas sumber daya manusia SDM di Kabupaten Sampang terus mendapatkan perhatian serius dari jajaran legislatif. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sampang, Mahfud, menyoroti pentingnya pemerataan akses literasi hingga ke ruang-ruang publik.
11: Tingkatkan kesadaran literasi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menekankan pentingnya literasi itu, yaitu ilmu. Ilmu ini hanya bisa didapat dengan cara belajar dan membaca dan menulis.
10: Selain penambahan jumlah koleksi buku dan penyediaan fasilitas membaca di setiap organisasi perangkat daerah OPD, jumlahnya juga harus terus ditambah. Ketersediaan fasilitas membaca tidak boleh terbatas pada instansi pemerintahan saja, tetapi sudah harus merambah seluruh fasilitas umum dan pelayanan publik di Kabupaten Sampang agar mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Penyediaan pojok baca di pusat-pusat layanan publik dinilai menjadi langkah strategis untuk mendekatkan buku kepada masyarakat. Dengan hadirnya ruang baca yang tersebar di ruang publik, masyarakat dapat memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang produktif, sekaligus mempercepat peningkatan indeks literasi daerah. Ima Fadila melaporkan.
0: Peserta Eco Learning School 2026 belajar mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat di Bank Sampah Tunggak Jati Sumenep. Rukaya Zain melaporkan.
12: Peserta Eco Learning School 2026 belajar mengolah sampah organik dan anorganik melalui praktek pembuatan Eco Enzim dan Eco Brick di Bank Sampah Tunggak Jati Desa Pemolokan Kabupaten Sumenep. Kegiatan yang diinisiasi Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid ini diikuti perwakilan siswa dan guru dari 5 sekolah di Kabupaten Sumenep. Para peserta membawa bahan dari rumah masing-masing seperti kulit buah, sisa sayuran, molase, botol plastik dan kantong plastik bersih. Mereka kemudian mendapatkan materi dan praktek langsung pengolahan sampah organik menjadi ekoenzim serta sampah plastik menjadi ekobrik. Ketua Arasa Sociopreneur Action Makalofri Iskandar mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menanamkan kebiasaan memilah sampah sejak dari lingkungan keluarga.
13: Tujuan kami melaksanakan program workshop ekoenzim dan ekobrik ini ingin memberikan insight baru kepada generasi muda agar mereka memiliki skill dan ilmu baru tentang pengelolaan sampah, yang mana memang hari ini ancaman kita bersama krisis iklim dan darurat sampah, dan ini harus segera diatasi atau diberikan skill-skill baru bagi anak muda.
12: Program Eco Learning School 2026 berlangsung selama 3 bulan, mulai Juli hingga September 2026. Setelah pelatihan praktis, kegiatan akan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi pada bulan September. 5 sekolah peserta juga akan mendapatkan hibah sarana dan peralatan bank sampah untuk mendukung pengolahan sampah secara mandiri dan berkelanjutan.
14: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Pemerintah Kabupaten Sumenep mengusulkan perubahan status Sumenep menjadi Kabupaten Kepulauan Sumenep. Usulan itu didasarkan pada kondisi geografis Sumenep yang memiliki 126 pulau. Sebanyak 48 pulau berpenghuni, sementara 78 pulau lainnya masih asri. Dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, Sumenep menjadi satu-satunya daerah yang memiliki wilayah kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengatakan bahwa perubahan status tersebut merupakan aspirasi masyarakat kepulauan yang sudah disampaikan sejak pemerintahan bupati sebelum-sebelumnya. Pemkab Sumenep menurut Fauzi kini melanjutkan aspirasi tersebut dengan melakukan kajian. Sebelum kajian, Pemkab Sumenep berencana melakukan studi banding ke Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Fauzi mengatakan perubahan status diharapkan berdampak pada besaran dan pola penganggaran untuk daerah kepulauan. Menurut Bupati, Pemkab Sumenep menargetkan proses tersebut mulai terrealisasi pada 2027 dan dapat terlaksana pada 2028. Namun Fauzi mengatakan usulan tersebut masih harus disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Pendengar, program MBG sampai saat ini belum menjangkau Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang. Alvinuari melaporkan.
1: Pendistribusian program makan bergizi gratis di Kota Bahari belum merata, sebab sampai saat ini belum menyentuh pelajar yang berada di Pulau Mandangin, Kota Sampang. Sekretaris Satgas MBG setempat Sudarmanto menyampaikan SPPG di Pulau Mandangin belum ada yang dibangun, sebab untuk memenuhi syarat pembangunan SPPG di Pulau Mandangin sulit untuk memenuhi. Salah satunya soal ketersediaan air yang masih menjadi permasalahan. Sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Agustus 2026 terus digenjot agar bisa dinikmati secara menyeluruh. Meskipun operasional harian terpantau aman, tantangan besar masih tersisa pada pemerataan penerima manfaat.
2: Ya, tapi kan airnya kan susah. Airnya harus air yang apa? Yang alami lah, yang standar. Terus berupaya, kita berupaya menyampaikan kendala tersebut ke pusat. Dan barangkali kalau ada investor ada biaya tambahannya. Kalau kuotanya kan hampir 90 sampai 100, 93, 94.
1: Berdasarkan data terbaru, layanan MBG di wilayah ini baru menjangkau sekitar 70% dari total keseluruhan sasaran. Artinya masih ada sekitar 30% kelompok sasaran yang hingga kini belum memperoleh akses layanan secara optimal.
3: Demikian kabar kepulauan.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Ya, 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di kesempatan pagi hari ini di hari Jumat ya. Hari yang penuh berkah tentunya, di lembar ke-21 di bulan Agustus 2026 pastinya. Sampang pagi ini hadir untuk Anda semuanya, untuk informasi-informasi yang nantinya akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Baik, untuk suasana hari ini Sampang nampak mendung ya. Untuk sinar matahari masih belum nampak di Kabupaten Sampang, namun ini semoga menambah semangat kita yang akan lagi beraktivitas di kesempatan hari ini. Namun berbeda dengan perakiran cuaca BMKG Jawa Timur, yang mana untuk Kabupaten Sampang pada hari ini akan terjadi cuaca cerah, Pamekasan juga cerah, Bangkalan juga cerah, Sumenep juga cerah ya. Pastinya cuaca ini juga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Jadi sekarang mendung, mungkin saat lagi akan terjadi cuaca cerah. Pastinya tetap semangat ya untuk kita semuanya yang akan melaksanakan aktivitas di hari Jumat yang penuh berkah ini. Baik, pendengar, lagu-lagu juga akan siap oleh Anda, dan juga informasi-informasi yang lain juga akan saya hadirkan ke ruang dengan Anda semua ya. Dan tentunya nanti tepat jam 7 pagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: sayur di pasar Anom Baru, masuk saya di pasar Bang. Untuk kubis 8.000, kentang 16.000, tomat merah 8.000, wortel 18.000 dan buncis Rp15.000 masing-masing per kilogram. Ini pantauan harga beberapa bahan-bahan pokok mendengar di pasar Bangkal tingkat konsumen per hari ini. Informasinya saya update dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur. Selanjutnya mendengar, kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.